Wah, orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijia mempunyai kejakuk kita, maka kayu rijia deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buah, lelaki itu bernama Zhang. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China. Dia di Zijiang, dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya, ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan, ngegak kerja. Saya gaji dia, paham apa yang kena kita ngagak rumah, beli barang rumah, bak menua kita di itu. Tapi pedih mai ke dia di itu. Kau belakaban yang pedih. Jadi Zhang tu setuju. Aku ni tiah aja nak ada masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun, mesti dah mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nak segi bakal drama ke selalu depedak, didingar kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai ke ngarap kenua mujo mejang boleh kerja ada din. Anak nak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang. Kui naik peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngage kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya. Ia boleh kerja ada dia nurun sira sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit genyudah bias kasih ke tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai nya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega agama nya tadi jadi bisa isi kes ke dutusi ke bana ke sino mai medak ya nya tadi nyu dia sebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tudah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kedah tanya bala pemberitanya ya madah. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa aku medah ke gamal aku tu jai kau ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah medah gambar tu. Medah aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan. Mau kita mengakutaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya. Bikinnya gamal eh. Nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal. Kayak seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Maka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang eh tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia ada zang tu. Maya ke makai mikrofon. Nyak kita getar peningan. Nyak lembut tulang. Nyak kurus tu dah tuai. Jarang makai. Laban nama ke buah. Duit ke debekal hari menua yang tadi. Nyak dah habis. Dia kena berbeli ke pemakai dia kena ingin gak kerja interview ke ya interview kita tambang taksi lagi ya, tambang bas ya. Nyuna du tai gi mentu dah tuai nyadi ya madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja nak kisah ku gaji janji bisi kerja kasih apa indai ku menua dengan harap ke ku gawa ketega agama jahi bakal ku tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah di terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagi elemen berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik elemen berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita tidak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah kisah ya nyak pun ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Tidak kapan suat tidak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama. Pengawal laki ku tu lama mendalam jamban dia dia ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peninga pedainya tadinya meluat ke mata.
ketika ke kena stroke. Angin ahmar ke? Okey, angin tikus yang punya ke family. Angin ahmar kena stroke. Alu ada baik ke hospital ke peninggal. Lebuah dutur ngeciak, nyak dutur madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak kita dek tu. Saya aku kan madah ke dutur. Nama pun kena stroke. Ko bini nanya ke dutur. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini. Uleh gerai dutua, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Nasa sebarang, aau birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak-anak naban diri ke hospital. Tau ke ngage klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aau. Nama dia sudah bekau 10 hari. Nama teh jiah nyadi. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada genyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kau bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur. Bisik tertulis-tulis tak ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Ke bini pulai ke rumah. Ya, lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam utai deh. Kalau habis dinding, peti ayas di cuntiang ya deh. Dia okey cuntiang apanya. Tak sikit dia gagak, mana ada cat, mana-mana. Bisik gambar-gambar utai. Dia gagak ya. Nyo landia yang derong. Lama tu dini, landia nak. Dedero, yang mana utai dia gagak. Kau ngujuang bini terinan tu rindu. Nama ulah dia tu tak nyelai. Orang bukai kerja. Dek tak gila nyunting utai. Kena miak ke bini. Ngai nyadi ngajak utai temu utai di kerindu ku. Kau lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tan lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif. Ayah ni kudik meh. Dek ngai bergolai ngaku. Nak gak ku ya. Aku kau ngelukis saja. Gagak gambar mana tu maka cecunti yang tai mana-mana tak ada gagak ya de color yang mana-mana jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tu beketuk lebuah ya ke berpersa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah de dian kira munyi jaku tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai ke de draw, utai ke de lukis, utai ke de color. Manyu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de cat e mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya ke bola. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak mentadi kisah penghidup lelaki ke tegal ke birak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke ditinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai yang muntah kenyadi peninggal terima kasih ngagai unggal Bell EL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gini dikiruam ke ya cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam, jalai sekut. Dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumai nak yang kuang. Aku di Miri jam, di Bintulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang dia, di Serikai, di Bentangur. Din datai kita di Kucing, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, Taman Belian. Belian stabil, ngundak stabil. Semua dia tu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi, ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peninggal ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diaunya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta ke? Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dia depan bas. Mereka Benjamin nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya tadi ketegal jalan kelalu sekut.
jam bunyi kau ketanya kau ngujung ke antara ah tadi pakai yang aja mak cerita ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujung ke semua orang sama bakaya bakena ke bas kau ngujung ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang ndak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama betepan ke bas nyadi berundiang tu dah ya nya tadi apo bekeni meto ko ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah ya nyu mai wah gorang berundiang ya pedinga ah nya mai ko ngena bersikal de beli bersikal alung ngena bersikal mai nurun kerjanya mai mai ya tang nak lama ge nya tadi 2 3 bulan ya ke ngena bersikal pedanya kedua-dua segorang ari belakang nitiah ke yang ngena bersikal nyu jem baru ga jalai akai pedih nanti benjemin tu sandal gay dua tu berketuk ko ya bekeni macara tu jadi maya nya peninga ya dua abatisi sungai dua abatisi sungai jadi sungai kedua dua tu ya bernama sungai Isar di Munich Dedin ya dua badia saya ke berarti ku te jam keni mako tu kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu saya ngena bersikal pun orang mai wa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya peluan rusan da te dupis ku ya peninga seraya ke bejaku seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upia sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai ku tak tak nyemerai nai ku ya amai-amai de beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga de beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu dulu uang mana-mana ada baik ya nyemerai peringan nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningan sungai Isar yang tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor puan tadi nak nyemerai ya nyin beranyuat ya kilik kan lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia upis apunya main agak berketuk ku ya 20 minit aja hari rumah hanya peningan tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyuat ku ngujuang ke sungai Isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak yang beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam teh kenyadi nada cara langit ngajak makagi ku suang berkenina ilah ngiga cerita ya nya bercerita ke dua ke dikirim ke Bell EL Aris Ratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuh nak lemak au dah lagu telgi bisik duit teman berita nanti kita temu baru kita udah tahu au.

Mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu pias nuara gawak ketegak nak boleh nikit pangkat atau sikit carut ke pampir sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikit pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketega lama udah kawak. Ia minta nikit pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikit kelas nya reti ya. Dipinta ya bekenya tang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Ngadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikit pangkat mimit metuan pamam eh. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berkata ayah, kai ngagai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikit pangkat. Nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisa jadi kila ilah gau kok ketua itu peringa pu pedih mati ya nada itu nak muda muda hati peringa ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjirnya tadi lalu diimbu-imbur unsai ya upis ke nur ketuanya tadi gawak upis bilik upis bosnya tadi lalu tunuh kenapa pukul 6 lemai ya tadi hari ke samanya. Udah bekau tu tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie ya, dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betit tu. Ya. Madah ke diri ngaje bos ya. Nya, pada ada bos. Angu supis de laban de. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngaje. Engka jangan bejakul lem titu pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upisnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upis rada dia nagi upis lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kering-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peningal, dia temu orang polis sigi nemu na bagama CCTV udah ditemu orang deh. Tambah megak ya yang tadi sigi ngeransi daripada orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukum orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita berdang. Minyak nikit pangkat.

Penuan ku dah ngirum ke leman berita tu, ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak megak besar, 15 kilometer pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benung ikat cikgu. Siapa cikgu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi. Alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisi. Kanang luarnya megak bak pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gi mayu ah. Utai tumbuh pia megak jelu kelebih gi buruang ke nasi gi jarang depedak di serata dunia bisi bak pulaunya. Berangin pulaunya serta megak manah benda depedak rampak menua dia. Nadai stres dia bak pulaunya, laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang, rumah sedia kurang. Nah ini nungi gage. Api air semua school magang tanggung. Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu benung ngigak cigo. Cigo sidak dia ya ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke sikuk cigo dekat nganti bandurnya. 4 ikut je nembiak dajar. Nah nanti kita bisi hati dekat ngajar 4 ikut je nembiak. Nadai stres, rumah bisik, makai dia sedia korang tak. Nadai asik orang ada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngika kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dedin. Tik nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Bak leman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye bye.

Okey, hanya tadi pendengar kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya, bergulai dengan Edmund Langi. Sudah kita mendiang ke lagu Ari David Idio Jayau Pasar Kapit atau lagi. Kita dekat ke Kapit ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawakku Sayang di Kapit. Sarito bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rekapit hari David Ilio. Hanya dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi,
0: Sam.
1: Selamat jalan ke
0: Pelawak. Ya, sama juga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawakku Sayang nanti.
1: Ya, betul-betul. Hari kedua Sarawakku Sayang. Kalai semua tim kami, Al-Tim. Di tu, Sam.
0: Udah kata dia. Oh, udah ready. Maka kau kawa Sarito nyentuk ke pergi lah, ne?
1: Untuk kepilah hari kedua kami semua tetap agak steady.
0: Sari tu pagi tu nyangkung pengawak hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung untuk ke malam
0: lah. Okey. Jadi ngawanya pelapa aku ngelansa utai ke dekat nyadi Sari tu meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okay, terima kasih ya Sam di Konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu sekali lagi dari selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello why ni Sam kapan ni selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah genep ya
0: betul
1: ngelansak berita atau ke TVT ke bisa diatur tunggu ke bagi menua kita di kapit kalau bagi hari kedua Sarawak ku sayang tang sebenarnya saya mengapa peringat mayu satu mega mengerti berkongsi ngau peringat mayu kalai hari keterubah yang kemarin bisa 8,538 ikro orang ke udah data yang agai namanya Bapak Sarawak ku sayang 8,538 ikro harap kesal itu lebih mayu ini nemu udah data 10,000
0: mayu berapa kunti 8 sarito orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, abang punya kuda nak ngomai balanek nanti ya. Okey, bari seterubah. Aku ngan satu nak jauh ni. Lagi pengawak ke Abu Sudah tu lapor kemari. Jasa meruan dia tu, bakal Ifratuan lagi meruan di pecalah itu untuk pasar itu mega. Anak-anak ngau Ifratuan, laban perais ya. Nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau Ifratuan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke pulih ya pada dia. Lalu pergi laknya apa final ya grand prize siapa dekat kemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau Ifratuan. Kita itu bisa awak lah.
0: Uliah ngau ne.
1: Kuliah.
0: Okey.
1: Ya. Udah nyasem malam tadi mengkak bisi pengawal namanya pentas budaya. Pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak ku sayang. Jadi hari itu peningan mayu kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026 jadi anak bakal selama mereka labu hari pagi itu kemeruan bisi ke pameran adanya kuantan perkhidmatan yang mereka Ifratuan kepada aku tadi kemah Sarawak Pavilion dengan mereka servis. Okey, jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak biati ke program Sarawak Kesayang 2026 mereka dekat dia itu kemah utama lalu kita itu lalu nangkan kenyak lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisa pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mereka pekit di support kemah utama udahnya ni pukul 8 malam lagi bisa mereka malam budaya bawa pagi menua kita di kafe main menghabis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa band Bicaksa bisa mega Pup Yusuf, bisa mega Karen Lipau, bisa mega Cheng Eng, bisa mega Dayangku Basilah, ngau mega BBC Ma. Anak ni ngah ada tanya dari konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi pentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ingat kita kepada orang tanya dulu tu anak-anak datang ke program Sarawak ku sayang ke bisu dia tu kita hari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengar konti yang
1: aku mau pas ya ne.
0: Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne, nyangkung meh. Utai kau lihat di konti aku bawa kita kita itu nongan Pak Mimit nangkan kenyak Pak jam-jam kerja datai. Bala kami sebuat dekat My Report ke pemadu baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu sayang.
0: Okey.
1: Pagi menua kita keempat. Palan ke 4-0 dipilih apa sama kesayangan.
0: Okey, ya.
1: Okey, agen asal bala main tu Sam ngamai kesama nurun. Udah nyak kita tentu ya. Perkawangan lo pakai yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit gak. Jadi kita bisa kelalanya manehnya kunci kereta biasa tu ni.
0: Ya, aman.
1: Jaga pelukun ke tampu, pelukun ada bukai.
0: Ya.
1: Eh, hanya jarak aku ke
0: Kota Tosen, pula
1: baru
0: saya
1: mewanti-wanti
0: di luar FM. Okay. Terima kasih, selamat berjalan ke pengawanti.
1: Ya,
0: okay. Okay, sama-sama. Ya, tadi kaban pengelola program kita ya menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserima dengan program Sarawak Ku Sayang Sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke rimno bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak Ku Sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarito ya. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi Pak Malam Budaya berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang di Kapian hari Karen Libau.

0: World Cup 2026 28 dan bulan 6 2026 hari Minggu main dalam Grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita bagi kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti ais kebesai lalu bagi biar bagi kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Megah jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Gunti Aria de Semaka sangka ujo minggu tu berjalan rawan tangan yang salah Gunti ya. Lagu maka kena merindang kita ke pagi tu peningah. Nyo tak berasa jam kita nyo semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh pukulai ngau kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke nadai mindah. Engkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita empu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita empu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak begulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ngah dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akid serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Audi Momano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H. Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Situsan negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Dan pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak Daibada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
3: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
2: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
3: Ya.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa khabar?
4: Hello, selamat pagi.
3: Halo,
5: selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah.
2: En, okay En?
4: Okay.
2: Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu.
3: Aduh. Ingat penyampai wanita kita tu. Naga apa, mula-mula tadi kan, bertudung. Mungkin teknikal tak nak.
2: Ingatkan bunga, berhal kumbang.
3: Ni tunggu-tunggu buat nama si juga. Maksa tak gintil tak siapa sebenarnya.
2: Hai Zana, di Bintulu Zana.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Zana aku. Zana sehat Zana?
7: Alhamdulillah sehat. Tambah sehat di Bintulu tu Yus, Jai.
2: Merah makna.
7: Malasku.
2: Hai Amy, siaman Amy. Zana ya. Merah. Merah makna.
8: Sebenarnya dah mengalah bibir kata Amy-nya tu.
3: Jadi perhatian ya Zana.
7: Belajar dari Amy,
2: Buka, mesti belajar
8: buka
2: dengan
8: kelas. Dolok buka kelas di Bintulu sia. Ya. Tak eko-eko.
7: Aduh, pecah rahsia dah Amy.
3: Cukup dah ilmu beri turun Amy dengannya.
2: Cukup.
8: Ya kami sidak geng-geng dah diberi cop merah ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Jadi tak enak di sidak.
2: Sidak lain tu semua dah nampak muka ni syas tu.
5: Ada, tapi kena muka kami si keluar siya.
8: Syas tu.
5: Entahlah.
8: Syas tu nanti dalam.
3: Kena muka Amy ya syas.
2: Dalam kena, alam lain syas tu.
5: Benda ya. Kami
7: nyamuk di masya syas. Masya mesh.
5: Ada si.
3: Saya ada orang yang tak siaga. Ada. Bawa ada.
2: Anak-anak ke
8: Nada dah. Nada dah.
3: Kami nganu.

0: kan anaknya nya pun cikgu kami jodoh
1: kan
0: dulu. Kanuan.
2: Anak kami nganu kanuan.
1: Ucap ucap salam tah
3: pedai ucap kami salam nganu tanya. Pedai. Nya bercakap pedai.
1: Pedai. Ha, bercakap kita. Si ada salah banyak bahasa tu bagus lagi.
2: Okey lah, banyak lah, okay lah nak dikongsi.
3: Sibu, sibu, sibu, sibu,
2: sibu. Sibu, saya dah.
3: Sibu hitam.
2: Ah, sibu hitam.
3: Saya dah.
2: Sibu dah Black Maria.
3: Kita abaikan lah sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
2: Oh. Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke, ke ataupun nak jauh dulu?
3: Kita perasan sih. Siapa yang dulu nyaut salam kita dek?
2: Ya.
4: Oh, orang jauh.
2: Orang jauh.
3: Orang jauh. Jadi kita walaupunnya jauh kan. Okey. Serah ke Limbang dulu lah.
4: Okey, baik. Terima kasih, Jai. Terima kasih, you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita itu berkenaan dengan Pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari itu selama 2 hari, 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Peti Ambun, Limbang. Bermula seawal pagi dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena Pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juga pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh turut serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang, pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapa. Okay.
2: Oh, gubang-gubang apa?
4: Gubangnya okay. Macam pauk lah.
2: Oh,
4: tepinya okay, kecil okay, sikit okay. Gubang tu.
2: Oh, okey okey.
3: Bahasa tak ni nyebut kelapa enak ya TN.
4: Piasau, bahasa Limbang.
3: Limbang, oh, piasau. Okay.
4: Dan tarik-tarik dalam gubangnya dia satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak ya dalam perahu. Dan dan asalnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit tu.
2: Dia agak kuit.
3: Apa di kuit?
4: Yang main permainan makin tempuang kelapa ya. Masa, ingat sih Yus.
2: Ingat.
4: Pernah coba nak dia.
2: Dengan siapa masa ya?
4: Waktu ya kita pergi booth Persatuan Kedayan waktu ya.
2: Oh, Kedayan waktu ya. Ingat.
3: Tempuyung tikam kah?
2: Saya ingat saya Ramlis pernah main juga.
4: Betul. Ramlis Walter pernah main dia.
2: Ingat.
3: Padah lo, macam ni mainnya?
4: Padah Yus, macam ni Yus.
2: Dia makin tempurung.
3: Okey, tempurung.
4: Kelapa.
2: Makin apa kaki ya.
4: Okey, kaki.
3: Oh, berjalan atas tempurungnya?
4: Bukan.
2: Jalan. Ya, macam ni.
4: Ya, tempurung. Tempurung yang di apa? Di
2: kuit.
4: Di kepit lah. Di kepit kaki.
2: Di kepit. Kepit kaki. Ke tikam kan?
4: Tikam. Tapi tikam ya ke belakang.
2: Ke belakang.
3: Ya.
2: Betul. Tikam ke belakang.
3: Mencabar permainannya.
4: Mencabar lah permainannya. Tapi
3: takut salah tikam ke lah.
4: Tapi Yus lulus tadi ya.
3: Oh, betul kan? Pertama kali cuba
2: Kami dah training bukan pakai tempurung kelapa. Kami training pakai batu.
4: Ya Allah.
2: Batu.
3: Aduh.
4: Okey, ya, salah satu permainan yang ada di
2: sangat
4: pesta
2: unik lah, sangat unik.
4: Sangat unik. Betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk Pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok 2 hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya itu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Adakan pada tahun tu anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Lio Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selain ini juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program untuk berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan, Ayus dan juga ya. Jai.
3: Iya, banyak
2: terima
3: aktiviti.
2: Terima kasih. Sama-sama. Atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang, kita nak ke?
3: Miri.
2: Miri.
5: Boleh.
2: Sama dengan Syah. Silakan Syah. Siapa nak dikongsi dek Syah?
5: Oh, adalah sikit 4 jenis lauk aja.
3: Lauk sedap lah.
5: Oh, sedap. Oh, harap-haraplah bismillah. Ya, kata kita.
3: InsyaAllah.
2: Seafood Syah? Seafood.
5: Campur. Ada okay. Western juga.
3: Western.
2: Okeylah, sila.
5: Okay, okay. Baik, untuk kita berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke gegar Muib, dan semua untuk diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan itu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan, dan difahamkan di Siak ada 25 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar Siak, dan juga anak-anak setidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir. Itu di kawasan Siak lah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, kira pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amit di bangunan PPWS Miri. Dan tok bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey. Dan saya ni pada ya juga hari tok di Paragon Pickleball Center Miri, diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup. Yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita. Manakala untuk kategori individu ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir akhir tu 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9:30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
3: Iya.
2: Wah, ya aktiviti di Miri.
3: Empat lauk dikongsinya, Yus.
5: Empat international, tak nak?
2: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
5: Semua ada, lengkap.
2: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Lepas tu kita nak ke...
3: Bintulu.
2: Bintulu. Sabangkan sana. Apa cara tidak di Bintulu tu? Zana.
3: Apa cara? Ya, Zana. Kita tak berapa
0: si
3: bahannya.
0: Ha? 30 ringgit.
3: 30?
0: 30 ringgit.
2: Oh, jadi radio tu pun je kita. Senang.
0: Okey, dari... Okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat untuk hari tok Sabtu 27 Jun pagi tok di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan reka cipta 5R, seterusnya aktiviti apa pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi Gen Inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mahu kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang Rumah Suhaili Batu 25 Jalan Bintulu Miri yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu itu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai itu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
2: Terima kasih Zana.
0: Ya, bah, sama-sama.
2: Cara Zana, mikrofon kuning, earphone biru, kan? Ha.
3: CDO nya bagi kita.
0: Warna-warni.
2: Salah tekan
0: warna-warni.
2: Oh, warna-warni.
3: Oh, oh. Headphone biru, mic kuning.
2: Mic kuning.
3: Bibir merah.
2: Oh.
3: Nang cun.
2: Nang boleh tahan tak Zana?
3: Padanan warna yang sesuai Zana, pandai Zana. Oh. Match warna yang
0: kita menceriakan hari tu Yus Jai dan lain-lain. Betul. Ha. Mesti warna-warni kalonya di konti tu.
3: Mantap. Oh.
2: Bak kata ngesai, kita tak skrim.
3: Masih saya ada warna pink kat sini.
2: Ya Zana, masih Zana.
3: Masih Zana.
0: Ya, sama-sama.
3: Saja yang dalam bahan Zana ke. Jom kita ke Seriaman bersama dengan Amy. Amy.
0: Yeah. Amy anaknya Amy. Anaknya
3: minta wakil. Talian hayat. Zana.
0: Okay, eh, cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
3: Cikgu nyawa lah. Cikgu Ani ku.
1: Hari tu dah kan senyum. Ya, siapa nak gerakkan banyak gila badak batuk bahas semua.
3: Ah, tak ya. Cikgu tak siapa nak nolong kita.
1: Tak maaf. Semuanya sihat, bolehlah. Tuknya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam main boy juga. Ah,
3: kena spend gini tu lah.
1: Oh,
3: 1-0 dengan Uruguay.
2: Okay, oh, lah. Amy. Silakan dengan
1: Amy. Okay, silakan Amy. Baik, terima kasih Jai dan Yus di... Di sini tu Sarawak FM. Ayy.
2: Saya ingat lagi. Itu bukannya sesembah aja tu. Lupa ingatan juga sekali tu.
3: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu?
1: Ya lah, bilanya powernya dah kurang tu. Macam tu lah nya. Hang tak lah. Okay. RTM Seriaman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Seriaman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Seriaman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Ya. Dan malam itu juga, akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluang lah, ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, ya, hadir untuk memeriahkan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM, ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia Jua, sambil kita berhibur, nanggawang berlagu, malah persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seri Aman. Asalnya rakan kita, DJ RB, DJ Kucing pun ada bersama sebagai pengacara nanti, bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wang Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium mini Seri Aman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah, ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, datanglah, ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang, ya, untuk menyaksikan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya bermula awal di Stadium Mini Seri Aman. Tu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu dalam apa cerita hari tu. Siapa nak gelakkan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa dihentikan kata orang. Munya dah datang rengat di kong kan. Sah juga ke mana?
3: Ya, kita aretek minta nak, ya, nak suara demam lah. Kan nak kena
2: demam.
3: Ada.
2: Kan,
1: no. Munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga, Jai. Kita kelakar.
3: Tu 3-in-1
1: bah. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga, kata orang.
3: Barihan.
1: Si fokus. Si fokus sebab bibir merah tu dah pulang ke sana. Ayalah si fokus kena tu. Hilang rasanya.
2: Hilang
1: merah. Hilang merah. InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah lah. Ngambil bibir
0: hanya pulang ke kita. Lagu Ella ya. Ini yang lagu Ella ya.
1: Ini standing in the eyes.
2: Tapi saya kan nanggap sas tu keruk.
1: Ini saya
3: ada tak okeynya.
1: Oh, posnya kali.
5: Lain kita.
1: Lain kita tu. Soalannya tetap ada.
3: Hari tu memang ada problem sikit ah lain kita.
2: Okeylah, Adi.
1: Iyalah perkongsian kita.
2: Terima kasih Mi di Kuching pun ada juga lah perkongsian, ada dua lah. Oh. Yang pertamanya Jai.
3: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan gimana, di mana? Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritoklah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, pameran kerjaya daripada agensi sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan, no, dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
2: Pergi baju sama. Baju sama.
3: Oh ya, jadi okay, pergi nangga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tu lah. Okay, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okay?
2: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah, event tu memang tiap-tiap tahun tau, Ren Forest World Music Festival, okay, yang dah pun bermula semalam. Mm-hmm. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir, mm-hmm, yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah, mm-hmm, di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari itu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Oh. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan lah di seluruh dunia tu yang hadir. Mm-hmm. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah. Termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil kraft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Mm-hmm. Malam tu ada lagi artis-artis. Dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Wow. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi, malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat juga nanggar lah, ada rakan kita yang buat liputan.
3: Ya, betul.
2: Dia pun malah live, saya sempat juga nanggar lah. Sedikit. Memang kami lah.
3: Nani
2: kan? Pack. Nani. DJ Nani. Dan Aida.
3: Aida.
2: Memang pack lah. Saya lihat memang sangat-sangat meriah. Pack di Kampung Budaya Sarawak. Meriah. Bandar tu memang, kata orang tu, Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh. Dengan bukan aja daripada Semenanjung, bukan aja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Rainforest World Music Festival.
3: Tiga hari ya?
2: Tiga hari.
3: Hari Maret, hari Tok dengan esok.
2: Dengan esok. Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari Tok pun boleh, hari yang kedua tu. Mungkin si dapat hari Tok, esok ada lagi.
3: Esok masih ada.
2: Okay? Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Dua perkongsian lah daripada Kuching.
3: Ya ajak Jakob kami.
2: Ya ajak Jakob kami.
1: Mupo kita,
3: okay, kita. Bukan ya. Apa. Sebab apa program sejiwa senada. Oh. Ya, dikapi tu azas satu tak ngulu.
2: Sarawak ku sayang.
1: Sarawak ku sayang. Dah lama dah sejiwa senada.
4: Mengimbau kembali.
1: Kenangan lama.
3: Dinamakan sebulan.
1: Mengisi jiwa jai.
2: Silama lagi sibuk kan. Sarawak ku sayang.
1: Siapa betul lah bulan 9.
2: Oh, bulan 9. Bintulu dah kan yang azanakan?
1: Bintulu dah nak.
3: Kan sibuk yang akan datang.
1: Ya, sibuk bunyi. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merahku diambil.
5: Majuk dah semua. Berganti title.
3: Lagi ada tu, lagi ada tu, Amy. Lah merik lah.
2: Okey lah, jadi terima kasih okay. Semua.
1: Okay. Sama-sama. Jumpa lah, lagi. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih okay. Anne di Limbang. Terima kasih Anne.
4: Sama-sama. Terima kasih kembali.
2: Diri nang steady. Badan kintap.
3: Pergi gymnya Yus.
2: Oh, terima kasih Zana.
3: Ya, salam 1-0 Yus.
2: Oh, Zana scream. Terima kasih okay. Sas di Miri. Okay. Terima kasih Sas.
3: Sama-sama.
2: Oh, dah berkongsi menu hidangan tengah harinya.
1: Lauk lah.
2: Lauk-lauknya. Terima kasih juga Amy di Siaman.
1: Ya,
2: terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi lah.
3: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari ya.
1: Kul 12.
3: Okey. Kami dua
1: Yus mumpul pekat tu.
2: Kami dua dah habis. Awal madah.
1: Alhamdulillah, jatuh dua. Alhamdulillah,
3: jatuh dua.
2: Terima kasih. Jumpa okay. lagi. Sampai
1: okay. jumpa lagi. Waalaikumsalam.
2: Jadi kami dua Jai pun nak ngundur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Oh. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok. Pagi tu dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
3: 105.0.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang saya sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Ya. Kita jumpa lagi hari.
3: Hari tu hari apa?
2: Hari Sabtu.
3: Selasa.
2: Selasa.
3: Selasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sorry.
3: Bye-bye. Okay, bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlaku bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2019.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okay, sedang mendengarkan kami 5 FM pasti di hati. 10:17 minit pagi. Ha, Dimas di sini untuk jam yang kedua menemani anda. Timbang FM geng Sambat Adio kita ni. Ha, setelah kawan ataupun rakan setugas Dimas, DJ N menemani anda untuk jam yang pertama tadi. Okey, meneruskan tugasan untuk hari ini sehingga jam 12:30 hari. Dimas kekal untuk anda untuk 2 jam yang apa yang berikut ini untuk menemani anda, lagu hiburan dan informasi untuk geng Sambat Adio kita ni yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya, kekal bersiaran bersama di 104.9 MHz pasti di hati, dan juga itu frekuensi anda yang mendengarkan siaran kita radio, menerusi radio di Limbang. Okey, di Limbang 104.9 MHz frekuensi utama kita. Anda yang berada di Lawas 101.1 MHz, manakala anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Okey, itu frekuensinya anda yang mendengarkan siaran kita menerusi Jerong Radio, di kenderaan anda ke, di rumah ke, di mana sahajalah ya. Ha. Okey, ha, dan terima kasih juga untuk anda yang mungkin mendengarkan siaran kita menerusi aplikasi RTM Click ya. Ha, terus bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Okey. Cuaca alhamdulillah tiada hujan pagi ini. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Sebelah pagi ni tiada hujan, apalagi untuk anda yang ada aktiviti luar anda hari ini, mungkin ada aktiviti yang nak diselesaikan, kerja-kerja luar nak diselesaikan ataupun nak menghadiri aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan ke yang ada pesta ke pastikan anda hadirkan diri sebelah pagi ni. Sebelah petang nanti diramalkan ribut petir dan hujan di beberapa tempat, tapi kita harapkan keadaan cuaca kita okey saja supaya pergerakan kita hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Suhu pula untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bermakna suhu minimum kita 24 darjah Celsius. Suhu maksimum untuk Limbang 34 darjah Celsius sepanjang hari ini. Dan untuk angin pula kita nak tinjau juga keadaan angin di utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang. Limbang ni termasuk di utara negeri Sarawak, yang mana dari angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu sebagai panduan kita bersama cuaca hari ini di bahagian Limbang. Semoga pergerakan kita hari ini berjalan dengan lancar, terus diberikan kesihatan. Yang penting juga teruskan tersenyum. Ya, tersenyum kerana apa? Mungkin tengok bola. Menang pasukan yang disokong masing-masing menang. Nak nantikan pula okey yang akan seterusnya yang akan disaksikan di kaca TV anda, siaran RTM, TV OK dan juga TV sukan kita ya. 11 pagi ini nanti dijadualkan akan berlangsungnya perlawanan di antara New Zealand dan juga Belgium untuk kumpulan G, juga Egypt dan Iran juga kumpulan G ya. 11 pagi ini nanti kita nantikan siarannya, siaran langsungnya yang bakal disiarkan di RTM ataupun RTM sukan ya, yang dah pun berlangsung hari ini tadi, dah pun dapat keputusan masing-masing, yang sokong Norway, yang sokong Francis, yang sokong Senegal, Iran, Iraq ya, dan juga Cape Verde yang bertemu dengan Arab Saudi tadi, bagi kumpulan H, kumpulan H Uruguay bertemu dengan Spanyol. Okey, untuk keputusannya, Norway, kumpulan I tadi ya, bertemu dengan Francis. Francis mendahului 4-1. 1 Norway, 4 Francis, dan juga Senegal. Senegal 5, Iraq 0 ya, Senegal 5, Iraq 0, 5 gol. Cape Verde dan juga Arab Saudi seri 0-0 untuk kumpulan H. Kumpulan H yang seterusnya tadi, Uruguay dan Spain, Uruguay 0, Spain 1. Okey, itu keputusannya yang dah pun berlangsung lah ya. Okey, untuk hari ini dan yang dinantikan, New Zealand akan bertemu dengan Belgium yang dijadualkan 11 pagi nanti untuk grup G ataupun kumpulan G. Begitu juga dengan Egypt dan juga Iran, ya, 11 pagi nanti. Siapa yang akan menjadi pemenangnya untuk pertandingan seterusnya ini? Jadi nantikan bersama, terus saksikan siaran RTM yang membawakan secara langsung FIFA ataupun Piala Dunia 2026, ya. Jangan alihkan siaran anda, terus dengar ataupun terus sahaja bersiaran mendengarkan dan juga menonton siaran RTM. Okey geng, sambat radio kita ni akan terus juga menemani anda hingga jam 12 tengah hari. Dengarkan lagu seterusnya untuk anda, menceriakan pagi anda pagi ini hari Sabtu 27 Jun 2026, masih bersamaan kalendar Islamnya, hijrahnya 11 Muharram 1448 hijrah.

0: Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Gemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
6: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati. This is your radio, Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, anda yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, anda sedang mendengarkan kami, geng sambat radio kita ni, siaran Limbang FM, pasti di hati. Kekal sehingga jam 12.30 hari, persiaran kita bermula pukul 9 pagi tadi. Okey, siaran harian Limbang FM untuk geng sambat 9 pagi hingga pukul 12.30 hari. Dimas nak kongsikan ini untuk anda. Antara info yang Dimas nak kongsikan, yang Dimas petik menerusi portal berita Radio RTM, ya, RTM Sarawak khususnya, yang mana cadangan pembangunan pusat penjagaan. Maafkan saya, ini beritanya sebenarnya lah. Ya, sebenarnya yang ataupun perkongsian sebenarnya, Sabah dan Sarawak menyatakan komitmen memperkukuh kerjasama strategik formal bagi mempercepat pembangunan wilayah Borneo merangkumi pelbagai sektor utama termasuk infrastruktur, utiliti, logistik dan perindustrian. Okey, itu yang apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, iaitu Yang Berhormat Dato' Iwan Dato' Iwan Benedict berkata kerjasama itu bermula dengan penyelarasan di peringkat pegawai kanan kedua-dua kerajaan negeri, yang mana kedua-dua negeri saling melengkapi dari segi sumber dan potensi ekonomi sekaligus memerlukan kerjasama lebih kukuh untuk manfaat bersama. Dan antara fokus perbincangan termasuk sektor perindustrian serta penyelarasan logistik dan pergerakan barangan termasuk penggunaan pelabuhan sepanggar sebagai laluan strategik. Ya, itu yang dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Iwan Benedict, ya, selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Timbalan Premier Sarawak iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Awang Tengah Hali Hassan. Okey, itu antara komitmen yang akan dilakukan oleh Sabah dan Sarawak, ya, memperkukuh kerjasama strategik formal bagi mempercepat pembangunan wilayah Borneo. Wilayah Borneo merangkumi pelbagai sektor utama termasuk infrastruktur, utiliti, logistik dan perindustrian. Okey, itu antara info yang Dimas petik dan Dimas kongsikan untuk anda khususnya pendengar-pendengar Limbang FM yang mengikuti siaran kita pagi ini. Yeah. Dah sarapan pagi tadi? Dah sarapan kan? Alhamdulillah rezeki yang kita ada hari ini. Syukuri nikmat yang kita ada. Yeah. Rezeki yang hari ini, pagi ini tadi, itulah rezeki kita. Yeah. Dan teruskan lagi berusaha untuk meraih yang lebih baik ataupun mencapai apa yang kita inginkan. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang bercuti, istirahat hujung minggu anda, selamat beristirahat sambil-sambil mungkin terus tengok bola di siaran RTM yang akan yang langsungnya akan berlangsung, akan dapat anda saksikan pukul 11 pagi ini nanti. Sekarang ni masih perbincangan topik perbualan antara yang host dan juga tetamunya di siaran langsung TV OK waktu ini untuk anda tengok 11 nanti, 11 pagi. Jangan lupa untuk siaran langsung perlawanan untuk pagi ini. Okey, terima kasih mendengarkan Limbang FM, kekal bersiaran untuk anda sehingga jam 12.30 hari, geng sambat adik kita ni.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar kami di Meranik
2: 94.5 MHz.
1: 5 FM. Okey, terus dengar kami Limbang FM pasti di hati, kekal bersiaran untuk anda geng Sambat Radio kita ni sehingga jam 12:30 hari 10.58 minit pagi. Sekejap lagi. Okey, sepak mula untuk Piala Dunia antara New Zealand antara New Zealand dan juga Belgium, okey, di kaca TV anda, grup ataupun kumpulan G, begitu juga dengan Egypt dan juga Iran ya, untuk jam 11 ini nanti New Zealand bertemu dengan Belgium di TV Sukan ya. Pastinya di TV OK, Egypt akan bertemu Iran sekejap saja lagi, beberapa saat saja lagi, 11 pagi sepak mula akan diadakan untuk pertandingan dua pasukan masing-masing lah ya, pasukan kumpulan G dan dua kumpulan G yang akan bertanding. Jangan lupa untuk siarannya sekejap saja lagi bagi anda yang ingin menontonnya. Sekarang ini tengah dengar radio. Okey, dimas kongsikan untuk anda, Belgium bertemu New Zealand di siaran TV RTM, siaran sukan, dan untuk siaran TV OK serentak ya, siaran langsungnya antara Egypt dan juga Iran tepat detik 11 pagi ini, sekejap saja lagi dah pun berada di atas padang. Ok, itu untuk perkembangan terkini untuk anda yang menonton di kaca TV siaran RTM pagi ini Piala Dunia FIFA 2026. Ok, teruskan mendengar siaran kita hingga pukul 12:30 hari. Terima kasih banyak untuk anda.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Bimbang FM pasti di hati.
1: This is your radio. Bimbang FM pasti di hati.
2: Okey, inilah Radio Malaysia Limbang FM. Geng Sambat Radio, kita ni kekal bersiaran 11:16 pagi waktu ini. Okey, semoga terus gembira ceria hendaknya hari ini. Okey, ada perancangan nak ke mana-mana. Mungkin nak pergi jalan-jalan hari ini. Esok ya, cuti hujung minggu. Pastinya banyak yang disusun atur untuk aktiviti bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga ya, seperti yang apa DJN di awal siaran kita tadi menerusi cerita Arito berkongsi aktiviti untuk hari ini yang berlangsung di Kampung Petiambun ya, Pesta Jati Santaba ya, macam-macam ada, macam-macam yang boleh anda turut serta, sukan-sukan rakyat yang ada, kuit, macam-macam lagi lah ya. Boleh anda saksikan tali-tali dalam gubang, ya, itu antaranya lah yang boleh Dimas gambarkan untuk anda. Ya, boleh ke Jeti Santaba untuk sama-sama memeriahkan Pesta Jeti Santaba sehinggalah ke esok hari pengisian hujung minggu anda. Ya, sambil-sambil mungkin kalau anda berada di rumah, tak ada apa yang nak dibuat, tengok bola lah kan. Tengok bola sekarang ni siaran langsung seperti mana yang Dimas nyatakan tadi, siaran langsung antara New Zealand dan juga Belgium sekarang ini boleh anda saksikan ya, di siaran TV RTM, siaran sukan. Okey, antara New Zealand dan juga Belgium untuk kumpulan G, juga untuk kumpulan G yang satu lagi di siaran TV OK antara Egypt dan juga Iran. Okey, boleh anda saksikan sekarang ya. Mana tahu ada pasukan-pasukan yang bermain tu, pasukan kegemaran anda ya, mengharapkan gol, mata gol dapat mereka tambah hari ini, yang dah pun dapat gol sebelum ini. Okey, yang belum dapat gol mungkin ya, boleh lakukan untuk hari ini. Dan Dimas sedikit nak kongsikan juga satu pasukan yang melayakkan diri ke pusingan ke-32 terbaik apabila mencatatkan keputusan 0-0 ya, hari ini tadi, pagi tadi ya. Semestinya pasukan yang baru saja membuat penampilan kali pertama di Piala Dunia meneruskan kejutan selepas melayakkan diri ke pusingan ke-32 ya. Siapa pasukannya? Pasukan Cape Verde. Itu dia, Cape Verde, apabila mencatat keputusan 0-0 menentang Arab Saudi ya, pagi ini tadi. Keputusan berkenaan turut dibantu juga oleh kemenangan 1-0 Spanyol ke atas Uruguay, sekaligus menyaksikan negara kepulauan yang menduduki ranking ke-67 dunia berkenaan menamatkan saingan kumpulan H selaku naib juara di belakang Spanyol. Itu dia.

0: Okey, itu keputusannya tadi antara apa Cape Verde dan juga Arab Saudi dengan keputusan seri-seri telah pun melayakkan Cape Verde. Okey, melayakkan diri ke pusingan seterusnya ke-32 terbaik apabila mencatatkan keputusan 0-0 menentang Arab Saudi. Okey, itu sedikitlah dimaskongsikan untuk anda. Terus menyaksikan siaran RTM, ya, siaran RTM yang membawakan kepada anda semestinya apa? Semestinya bola FIFA 2026, Piala Dunia. Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal setia bersama Limbang FM. Dimas nak kongsikan satu lagi sebelum kita teruskan dengan lagu selepas ini. Ini antara berita yang Dimas nak kongsikan ataupun info nak Dimas kongsikan. Seorang peniaga kerugian RM109,750. Okey, selepas menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian berkaitan pembelian kenderaan mewah. Ini berlaku di mana ni? Di Mukah. Yang mana ketua polis daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal Elias, dalam kenyataannya menyatakan pihaknya menerima laporan daripada lelaki tempatan berusia 48 tahun kira-kira pukul 11.30 malam Khamis lalu. Okey, dan siasatan awal mendapatkan mangsa tertarik dengan iklan di Facebook, ni media sosial, pada 9 April lepas yang menawarkan sebuah kereta berjenama mewah keluaran 2021 pada harga RM133,000, dan mangsa diminta membuat pelbagai bayaran proses pinjaman oleh suspek melalui aplikasi WhatsApp. Suspek kemudiannya memperdaya mangsa untuk membuat beberapa transaksi bayaran ke akaun bank dari 9 April hinggalah 25 Jun. Okey, 2 hari lepaslah membabitkan jumlah keseluruhan RM109,750. Jadi mangsa menyedari ditipu selepas kenderaan gagal diterima dan suspek masih meminta bayaran tambahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Itu yang terjadi kepada seorang peniaga yang kerugian RM109,750. Okey, selepas menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian berkaitan pembelian kenderaan mewah. Mungkin ada lagi di luar sana tu yang terkena dengan sama dengan kes yang berlaku ini. Mungkin juga membeli dalam talian, mungkin barang yang berlainan ke, tapi kes yang sama, ditipu dalam talian lah, ya. Kena berhati-hati bagi anda yang ingin membuat pembelian, ya, khususnya dalam talian. Tak pasti, jangan buat pembelian, ya. Okey, kena kenal pasti betul-betul ataupun tak aplikasi tersebut wujud ataupun tidak, ataupun penjual tersebut wujud ataupun tidak untuk menjual barang yang dijual. Okey, itu ingatan untuk kita bersama, untuk saya dan juga untuk anda lah, ya. 11.22 minit pagi, terus bersiaran bersama Limbang FM, pasti di hati.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bilu rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
2: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan 5FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kekalkan kesetiaan anda, terus bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati, terus menemani anda untuk siaran kita Geng Sambat Adio kita ni 11.34 minit pagi. Bermakna kita ada lebih kurang 26 minit saja lagi untuk kita tamatkan siaran kita tepat detik 12 tengah hari nanti, untuk siaran hari Sabtu hari ini. Okey, terus Dimas nak kongsikan untuk anda yang mana nilai keharmonian, perpaduan masyarakat berbilang kaum terus menjadi kekuatan Sarawak dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan negeri. Demikian dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato' Rozi Yunus, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Beliau menyatakan keunikan Sarawak terletak pada sikap saling menghormati serta meraikan kepelbagaian budaya dan agama tanpa mengira latar belakang, dan nilai itu katanya perlu dipelihara demi keamanan dan keharmonian Sarawak. Jadi beliau mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hasutan yang boleh memecah belahkan perpaduan. Ya, itu ingatan yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Yang Berhormat Dato' Rozi Yunus. Ya, masyarakat berbilang kaum terus menjadi kekuatan Sarawak dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan negeri. Memang betul lah ya, negeri kita Sarawak memang pelbagai kaum, tapi alhamdulillah kita dapat hidup, dapat bersama walaupun dalam kepelbagaian masyarakat dan juga agama, budaya kan. Jadi kita perlu mengekalkan dan perlu memelihara demi keamanan dan keharmonian Sarawak ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato' Rozi Yunus. Nilai yang ada pada kita sekarang ini kena kita kekalkan ya. Itu yang dinyatakan oleh beliau semasa berucap pada Majlis Ngiling Bidai Zon Niah dan Zon Sa'e 2026 di Dewan Sepupuk Niah yang dihadiri oleh pelbagai penduduk semestinya ya, pelbagai masyarakat yang ada di sekitar Sepupuk Niah. Okey, itu antara yang kita kongsikan bersama untuk ingatan kita bersama juga masyarakat kita yang duduk di Sarawak ini. Bersyukur kita dengan negeri kita Sarawak yang penuh dengan keharmonian budaya, agama, bangsa, etnik ya, tapi dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan aman. Okey, baik untuk anda semua, semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang Dimas putarkan. Selepas ini kita akan akhiri pertemuan kita tepat detik 12 tengah hari. Okey, dengarkan terus lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada Faizal Tahir,

0: Okey, anda sedang bersiaran bersama kami yang kekal bersiaran. Terima kasih diucapkan untuk anda, khususnya muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Dimas nak kongsikan terus info solat fardu sebagai panduan kita bersama bagi hari ini. Kita mulakan info solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon khas tengah hari ini nanti pada pukul 12.23 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.49 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.50 minit malam. Dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.09 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.25 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.51 minit petang. Solat fardu maghrib 6.36 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak 7.52 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.12 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketani, Pasti Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
2: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
3: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
2: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

0: Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Dengarkan Limbang FM, adio kita ni pasti di hati.
2: Terima kasih kerana menggunakan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
3: Okey, baiklah Limbang FM, pasti di hati. Akan menutup tirainya untuk pertemuan kita, geng sambat adio kita ni hari ini. Sabtu 27 Jun 2026 Masihi bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih di masa ucapkan untuk anda semua yang kekal setia dari awal pertemuan kita tadi 9 pagi hinggalah jam 12.30 hari, ya. Jam yang pertama tadi DJ N menemani anda, dan Dimas bersama anda jam 10 pagi hingga jam 12.30 hari. Jadi Dimas nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu selepas ini. Pastikan anda kekal bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati tepat detik 12.30 hari. Setelah kita tamatkan siaran kita, anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan selepas jurus saja, selepas berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda di frekuensi yang sama. Jadi jangan ubah, jangan alih lagi frekuensi. Anda kekal bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati. Okey, terima kasih juga untuk anda yang terus menonton siaran TV RTM untuk siaran FIFA Bola Sepak Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung, siaran langsung sekarang ini untuk masa separuh masa. Okey, nantikan terus di siaran TV OK dan juga TV Sukan, ya, antara New Zealand dan juga Belgium, TV Sukan, Egypt dan juga Iran di TV OK. Jadi sampai di sini Dimas menemani pagi agak anda. Jumpa lagi. Jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
3: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Kemalai siari do tau lu tau bang niat. Jadi lembu buat baru kena wani nger. Pahan-pahan dengan tau bang acu sini. Udung minggu co 6.27 acu bulan 6.2026. Ke bersiaran narang gawa lemba bawa frekuensi Limbang FM radio tau lu tau bang niat. Apo tau acu sini kena wani nger. Nak ini jam pulu 2.28 minit puli dejo. Ke do mepapu kuan tau taman tinang kinanak. Pupuk kulun bawang lundaya Malaysia Brunei dan Indonesia. Ya apa panai nantau lu ningar dan nyer siaran radio Limbang dengan tudak-tudak cara lu pun-pun lemabah radio lu kedua lemabah TV lu kata lu lemabah live TikTok dan lemabah live Facebook Limbang FM dan lu kelima yena lemabah RTM Klik. Okey, kena ningar ani duduk minggu tau mempapu bang segmen pabalik di merapat taman tinang kianak popok kulun bawang lundaya tau miak ngalap pepat bang segmen balik tau ajo sini. Lupian ngorat nan balik tau kena ningar inan tudak-tudak cara inan tau ngorat nan balik tau ini lo cara lo pun-pun ia dalam maba live komen TikTok ataupun komen live Facebook tau pernah miak kena dawar lo maba talian telefon 0852-11246. Okey, rangga wak pan paringanku bang kerap ini kena ningar ia na DJ Rosli.
1: Ya dok boleh dek jodoh ya. Mapapu kuan namung kenak tau lo kan dengar lemaba TikTok kunang balai ko binadi atau mia ke bersiaran lemaba ATM Klik ini pernah Limbang FM FB dan kuanta lukinan na download ATM Klik mia kan ningan na tau tak ko pian ani da jo anam ani da jo anam kenak tau pad-pad dengan kai bang program balai ya
0: iya kai 2 jam
1: 2 jam tau pa balik ku.
0: Iya betul. Okey, do mau papuk kuan tau taman tina kanana kalau ningkan Daniar bang live TikTok Limbang FM, Kevinson M Paing Fatuk and Reni Bablo Sulin, Na Princess Veronica Evelyn. Ideta. Okey, Henry do mau papuk kuan tau mung ya. Henry miak mutu nani ka bro, miak Henry miak.
1: Iya, miak mutu Dani, miak ngecing tabi Edi pernah nak lupa ngor balik ke dua acu sini. Okay. Balik tahun adik kau.
0: Matu. Okay, Bennett, Peter, ni dok mau papa kuan tau. Edward, Pian, David, Dawson. Okay, di pernah Roslin dok mau papa orang gawai ya. Kuan tau lo Pian mutu nani miak. No problem. Okay, kau dah balik dulu di Selabaina. Tahu mau papa ani John Nam kena meninggal ya na segmen na public. Di nak ini kena meninggal tahu ngimun segmen balik tahun ini. Okay, dengan balik tau, okay, kena tau Roslin, macam

0: dalam bilik tahu Kuantan?
1: Okey, Yaakob. Balik tahu kena ke Unia nak kurang ini. Balik mata lo. Nah tulang nah inan lok magemul inan lok medari. Ya mo matua yang umar.
0: Oi.
1: Madacem baba inak ko garagan. Ya mo mapidang pia mate patajo.
0: Pian ngudah ko nilin.
1: Okey bang okey bang TikTok tau kanak lu kan dengar miak ngor Ratnan na balik tau ini balik tau balik tau kanak inadi suka baru ya balik mata lu na tulang na inan luk magamul inan luk medari ya mo matua yang umar.
0: Okey nah uni balik tau cos ini kan uni kan balik. Okey, sakwa bro kira uningar uni bele tau tan ini ya. Bele tau lun telu. Na tulang na. Okey, na tulang na. Inan luk
1: magamul.
0: Magamul. Okey, inan luk
1: madari.
0: Madari. Okey, ya mo matua yang umar.
1: Matua yang umar ni.
0: Matua yang umar. Madecam.
1: Maba
0: ina
1: kugergana.
0: Kugergana. Ya mo mapidang paya mate patacu.
1: Mapidang pike mate patacu.
0: Okey, balik
1: tahu anunya.
0: Anunya. Okey, na balik tahu acu sini ya.
1: Matias Danok, hai, dok boleh deco.
0: Okey, dok boleh deco aku antau anunya kena uningan.
1: Balik tahu. Lepian ngor, balik tahu ini miak ngor lama ba TikTok, miak ngor lama ba Limbang FM, FB. Di pernah ngenau dawar ame na studio ko.
0: Iya.
1: Ngenau dawar ame studio 0852-2246.
0: Matu. Okey, kira dengar sakwa baru kuanto lok meningar Daniel bang radio, bang TV, RTM Klik, di pernah live TikTok, live Facebook.
1: Iya.
0: Bale tau nina tari ni roku maca ya ulai ulai lu telu. Okey, bale tau lu telu. Na tulang na. Okey, na tulang na. Inan luk magamul, inan luk
1: Madari.
0: Okey. Ya mo matua ya
1: ngumar.
0: Madecam. Mane anu kita?
1: Madecam maba ina ko gergana.
0: Madecam maba ina ko gergana. Ya mo mapidang pa ya mate ya patacu. Bele talun talu.
1: Bele talu anun ya.
0: Okey, na bele talu acu sini. Ngarau da warna kini. Talian muka 0852-111-246 ataupun hai, ngor.
1: Lina, kumang luk pian ngor betul tak ke?
0: Okay.
1: Rica hai do menet ejo DJ do menet ejo takuan muta ya.
0: Okey, kena mendengar. Anu nor ratna tau. Black Yusa, anu di kor. Hana, Hardik. Argos, Juliana. Okay, anu nor ratma telu. Nganau da warna kini. Ataupun lama balaman komen live TikTok. Di pernah live Facebook.
1: Di bang FB tau ko. Dok boleh da cok kabla Noel.
0: Okay.
1: Dok boleh da cok kuan amung. Pupu tau ya apa pernah inan tau manit-manit. Maya radio tau arang gawa. Ratu ngek kucing lutep. Mok bang niat kebalana. Yeah. Terima kasih Noel. Dan Noel nak lupan ngor balik kai dua tak ya. Abang tahu ramai-ramai ngor balik tadi tak ya?
0: Iya betul. Okey, kena dengar ini ya Ratnan balik tahu. Jadi sakwa baru maca Ratnan balik tahu Roslin.
1: Okey, balik tahu kena. Luk baru pad dan dengar apuk tahu ini lembaga TikTok, lembaga FB. Balik tahu kena. Ini nak kurang ini ya. Balik mata lu. Na tulang na inan luk magemul inan luk medari. Ya mo matu ya ngumar. Madacem maba ina ko garagana. Ya mo mapidang pa ya mate patajo. Ini ko.
0: Nun ya.
1: Nun ya.
0: Anon. Anon ya lon talo ngorat nan balik tau ini.
1: Ikat jimbo hai.
0: Lupian ngorat nan balik tau. Komen lama balaman komen ya. Komen lama balaman komen. An ya lon talo.
1: Anon ya balik tau anon ya.
0: Anun ya, lokali muyu bang trawe bang niat
1: na
0: muyu
1: tulang na magemul. Magemul na ko malemo ko.
0: Magemul ni malemo.
1: Inan malemo inan muk madari.
0: Madari.
1: Ya mo matuang umar.
0: Matuang Umar.
1: Matuang Umar na tulang ni mo matuwa yung Umar.
0: Matuang Umar, ano ni nalak? Baka ka barak ka ano ni talaw.
1: Bakay nan tulang ko.
0: Oh, bakay na tulang. Okay, yo mo ini na nan tulang.
1: Na tulang ni ni.
0: Okay, kena uningar na ini nan tulang ini ke? Na ini nan tulang.
1: Ya na, apa na? Ngor balik kado ya.
0: Ya, na ini nan tulang ni yo mo ya comel. Comel magamol. Malamula.
1: Dena mala ayun na ulad wat ya.
0: Ulad wat?
1: Dena mala ulad wat ya.
0: Okay, ulad wat. Muyo kumani loka bang live TikTok. Lor at nan balik tau ania bang trawe mo yo luntalo
1: diana mala ulad ano ya ulad wat dia de
0: ulad wat okay ulad wat okay
1: ulad wat di bang
0: bian ano ni ko maluk ano ni ko ah
1: ulad wat di bang kebiye di man
0: mo bang kebiye
1: bang kebiye de
0: ya ya mo na na tu lang ni sanam
1: na tu lang ni di ta
0: betul na tu lang ni de
1: ni nak cak ko lipan ni matuala ko
0: ah mo mo nak
1: kan wat ni nan dulu.
0: Okay, oh, what ina nulo? Ya mo sini na naulo rin eh.
1: Eh, na nulo na tako biya mo.
0: Oh, ina nulo.
1: Eh, nakali ko na pa, hindi ba ito ang umar nila?
0: Okay, balo talo, bale-bale tao. Natulang na, ya mo, inalok magamol, inalok margo, inalok tap-tap, inalok magamol. Okay, inalok ma, dari.
1: Ya mo, batuwa na mga umar.
0: Ya mo, matuwa ni ng umar, kinakuningar. Okay, matuwa yung mga umar. Okay, madicham. Maba pia?
1: Madacam maba ina ko gargana.
0: Oh, madacam maba ina ko gargana. Okay, iya mo mapidang pia?
1: Mate patacu.
0: Mate ya patacu lang talo. Bale-bale tau anun kay ina.
1: Ina ya.
0: Okay, nerat na na.
1: Ina klo na kenak. Okay. Madacam iya gargan kuluk madacam gargan kuluk maba.
0: Wow.
1: Okay. Ya mo asali mapidang po mate patacho ilong na naay di tuman ko idang po
0: okay naya tuman ko idang lon talo bale
1: bale mo yo
0: ano niya okay ngano dawar ay na dawar na kini 0852111246 ataupun na mabalo man comment na TikTok idi pana live Facebook okay red butterfly do muna ni cho kwantaw rat kinaktaw red butterfly rat de lawas okay layun do mapapu paliana do mapapu nin do mapapu bang siaran Radio Limbang okay kena mendengar
1: yeah.
0: Tau ngerawe di dan nangor di
1: nekap-nekap orna anun ke orna
0: okay kena naktaw Nimrod malado mecho ulad wat ya.
1: Ulad wat dia dita.
0: Ulad wat kibiah. Okey, rat kira tahun Nimrod. Okey, ulad wat. Okey, tolong mubad pangah nani ni.

0: Oke, kena mendingan Radio Town lu tamu bang niat. Ini mangul kukio town ini jam 10.24 menit puli deco. Jam 1 berita miak pendengaran tau segaga keraburu kena mendingan. Oke, doa mecing kuan tau taman tina kena nak pupuk kunun bawang lundaya luk ningar danier siara radio limbang lembaba live tiktok lima FM. Kuan kena tau Red Butterfly, Radde Lawas, Berada Tau Din, Munga Anatan, Maria, Padan Yayu. Oke, kena tau Padan Yayu inan itu ni Roslin. Kebalahan na. Nah, anun kaya doa meco kebalan na. Miak ngitun ka?
1: Anun na.
0: Anun ngadan na mimbar budi ilun bawang?
1: Mimbar?
0: Mimbar ka dia?
1: Ba.
0: Mimbar. Anun mimbar? Bang bala to ilun bawang lu telo. Oke, okay, ngorat dan na or kinaktaw padan itun ini. Lun telo, anun ngadan mimbar ka dia? Bang bala to ilun bawang. Oke, okay, setecuna Liza doa meco, Debbie doa meco, kakak Danan selamat doa meco, kuan namong tau, terima kasih ya. Oke, okay, kenak tau Jasmine doa meco, kenak tau Arui, Donayus, Nimrod. Oke, okay, kena mendengar, nak ini tau bang segmen pebelik.
1: Iya, okay, belik tau, belik tau aco sini kenak luka dengar.
0: Uni na tanpa.
1: Tau merai belik lak senang kop ya.
0: Balik belik tau ni.
1: Malik tu belik tau aco sini.
0: Matu, pelan
1: ya, balik. Uni na kodang ini.
0: Okay.
1: Balik metalu. Aca terbarang, na tulang na.
0: Okay.
1: Inan luk megemul ataupun melemu, inan luk medari.
0: Okay.
1: Ya mok matua ya ngumar. Motua yang umar.
0: Alright.
1: Madacam maba ina ku garagana. Ya mo mapidang pa ya mate patecu. Balik-balik tau anun ya.
0: Nah, anun ya lalu talo.
1: Ya, balik-balik tau anun ya. Dia ina mala pun-pun dina ya mada ulat duat. Pengadik ke orang cakap dua pakub.
0: Anun ya.
1: Kelati ya lak kebalana.
0: Oh, nah ya buat pak kelati apa kah?
1: Kelati ya pelak
0: di jaya. Nanti mila isu, isu terawai ni pak. Dia na dia?
1: Dia na.
0: Dia na?
1: Oh, dia na.
0: Mo, ngudi ya mila isu-isu dia na?
1: Okey,
0: doa muda ada cor di jaya. Wip yang ngirim tabik kuan tau among. Wip rasa jawapannya kelati tanah.
1: Dia sinakup.
0: Isuot.
1: Isuot.
0: Okey, isuot malah kelatih tanah. Okey, kelatih tanah. Inan kelatih makan tak selain pada kelatih tanah? Kena tahu isuot? Kelatih tanah, okey. Guys, okey, unina tani ya. Na tulang rin na kena uningar, okey. Ia nainan tulang na. Inan luk magamul. Okey, inan luk magamul, inan luk melembuh lah. Inan luk melembuh, inan luk merugu, inan luk siru, inan luk tekilu. Inan anu-anun mo. Size na kaya size na inan macam-macam ada. Okay, inan luk menari. Ya mo matua yang umar kena uningar. Matua ya
1: matua
0: yang umar.
1: Kalata dah bakar.
0: Mo kalata bakar wan ini umar. Sali ini umar. Kaya madecam maba ya na ko gergana. Okay, ya mo mapidang piya mate lon talo. Kaya mate na yang idang. Yang idang mate ya. Balik-balik tahulun telu anun kena luk milah mate yang ay tidang. Okey.
1: Matuai ngumar imo mate yang.
0: Ya, kalau pasal ngumar nombor 1 nombor 1 nah luk atas ngumar ini lu telu. Jadi ya mo sal ini mapidang pake naik tu man yang ay tidang ya, dan mabud niat niat ni napa mate yang ya ay tidang lun telu. Okey, balik-balik tahu anun
1: ya, balik tahu anun ya. Nang dena nadi dua or nak dengar.
0: Okey.
1: Asal je nak mudatkan kebalana adang misuk jawapan ta.
0: Mo adang na adang na mudat dia adang na mudat.
1: Mudat na mudat merem satu dak ulah or lek beren.
0: Adang na mudat. Okey.
1: Adang beren kai dua ya.
0: Kena tahu padan yayo what sawit. Sawit inan what ka? What? What sawit lah.
1: What sawit.
0: Okey, kena tahu pada Niyayu. What sawit dia ordi.
1: Kan minan lak.
0: Okey, kena tahu bunga Aindai Salom. Kebalana duduk maco kuantau. Okey. Ija malah naya duduk pakai okoy. Ja. Okey, kena tahu bunga Aindai lemetak ilak dah.
1: Lemetak ya.
0: Lemetak ya kah. Kah.
1: Ngudi ya kah apa?
0: Kah. Mana wikili. Kena tahu bunga kong itun. Wing itu namo pangani di kong itu nak kolom ubat bro mana yang ngem kan
1: om anun, dia kap,
0: lemeta kan
1: lemeta
0: dia? Lemeta kena tahu bunga lemeta
1: lemeta di mana dia na semula di men naik di ngumar mutu
0: mo kenak tabu nga lemata
1: di masulod
0: mo lemata di lamangoy di na di ngumar lamangoy lamata di na di ngumar mo nga inday rata po ko kali dua lamata ni milang umaram
1: mo kaya lamata di yalak
0: mo bakan pa di ko lamata di milang umar man kan na pung sini ni milang umar
1: iyo chap ngot dara mi di
0: ko i di lamata na lamangoy lamangoy na nga tapin na kaya kung ngot na rain niya. Na yung umar, dang pa yung ko lamata kaya nagtamo nga. Wini minat niya.
1: Hindi ya, klu-klu or tao din na kaya nakya. Bale-bale matalo. At siya barang. Natulang na, yung mo, nanlok magamol, nanlok madari. Yung mo matuwa yun yung umar.
0: Na. No niya.
1: Wala po ni nato lang. Ay, lutap matuwa ng Markov.
0: Matu.
1: Ay, number satu kaya.
0: Ja, kalisan tapi nawi mila natandi.
1: Ano niya?
0: Ngudi niya tadi, ja. Na ako mila natandi, ngudi
1: niya. Ano niya? Ano niya? Madami bang BM?
0: Mo, kinaktaw Japon na iya lamata. Kaya lamata ta kinaktaw Japon lamata. Ha? Kaya wini minato ni marota lamata lang talo. Gargano ning imat lamat na maraot ko lamat na ning atso ko lamat na ni ubat mato
1: ubatan nun sida ko
0: ubat gatal ubat lusong ubat ano pa bisul
1: adi
0: bisul lok na di kaya lok manana na ka manana di dengan lok gatal gatal ito to malang to ni lo talo di ko ngarang kinana ay na ngarang nana di ko ngarang kinamat talon di ngot de
1: bara porogi nangot darak nak magani
0: dia. Dia ngot de kwan matalo. Lok bisu-bisu lang eh. Lok nana. Iya ngot de kwan matalo. Cho sambolon talo. Mana to ni. Ay na cara ko ng bata bisu ko man.
1: Eh Rina, Rina cho mala cacing gelak. Oh cacing. Ini ni cacing ano ni.
0: Mo cacing na ba mala tao lun bawang anon.
1: Kariwa.
0: Cacing na bambalata lun bawang anon.
1: Cacing na kinang kriway na.
0: Iya cacing ka? Cacing bambalata lun bawang ka?
1: Ini nang arena cacing beri na. Beri tapi kinang
0: non, kariwa.
1: Kariwa.
0: Kariwa bang batak ah.
1: Kariwa bang batak. Kariwa bang
0: kariwa bang batak.
1: Bang batak lawin.
0: Okay. Okay.
1: Sina kariwa sina kom.
0: Mo na iya cacing.
1: Okay. Cacing beri bang bahasa lah.
0: Bang bahasa. Okay, kena tahu sud. Keti sa sem kelati ya yun nakob kelati kena tahu sem ada di kelati kan deh. Okay, mula orang leh ni nenatan di kelati. Okay, bang terawih matalu anu ni anu telo. Okay, kuda ni skuad baru ya. Nainan tulang na. Bele-bele mo yun, nainan tulang ina, inan lok magamol, inan lok madari. Okay, ya mo, matuwa yung umar, kina mo ningan. Okay, matuwa yung umar. Madacham piya, mabak pina, gargaan niya. Ya mo, mapidang pina, luntalo, mate niya. Mapidang pina, mate niya. Bele-bele tao, luntalo, anon
1: okay, ina. Okay, Rina, cacing tanak ke kelati ya.
0: Okay.
1: Nawi mila buri na bang balat. Asal di cacing tanah ke kelati ya pa.
0: Okey, asal cacing cacing tanah. Kelati apa lah?
1: Kelati ni.
0: Kelati tanah.
1: Asal di cacing tepuk apa ke keriwa di pom.
0: Okey. Alright, ina lok pian ngorat nang beli tolon telu pian utun ba anun. Okey, kena tau pina kelati.
1: Pina kelati.
0: Okey, kena tau pina kelati. Okey, nanta lok pian ngorat nang beli tolon ilu telu. Ina nana ko ina spesies nang mulun kuman kelati ni.
1: Eh,
0: kalian mau kelati mi kanan?
1: Kelati siapa kanan pokok?
0: Kan kelati tanah ni.
1: Eh, mulak matanak bang.
0: Ya. Kelati tanah ni inan sebulang suku.
1: Naya.
0: Kau nemulun kuman kelati tanah tu.
1: Naya kelati ko kelatang.
0: Nah, memang kelati tanah. Kelati tanah ni ruan ngurut ngurut tina ke nela nela awaluk bang buror ni na.
1: Pernah kau nak kuman ni kau?
0: Bangadi di dang reki karena aku dang mie basah. Mi goreng, mi basah. Iklatin na kaya. Pangayong nga bersih di pakan, di na nga goreng ka na na. Kudang, taro mi na kaya. Ay,
1: burga pa si mo, nana, tanak lang bang
0: buron. Ay, ruang urut mi na. Ruang urut mi na. Di maganda pa. Di ko ngurut, nalalok bang buron na kaya ngurut.
1: Kelatang lang
0: sa nga. Na, adang klati. Memang iklati tanak.
1: Okay, nuan aja bang FB ta ko ba? Nuan aja ba atiku sama tengah hari DJ selamat bertugas kebalana jawapanku teka-teki Kelatih.
0: Kelatih. Ha,
1: Nuan ajak pun nak malah Kelatih.
0: Okey, saya tercun dan naruk tu pun matagap ke di guna wini men ucap kuman Kelatih. Okey. Matu-matu, kaim yunir dua lawin dam. Nak ada bahasa sihat kuman Kelatih. Kan? Lawin lagi kuman Kelatih. Apa lagi? Lamulun
1: Kelatih. Pengadi kau kuman dia tak kuman.
0: Pengadi di kau kuman ke lawin. Kau bayangkan.
1: Oh, dina pung ataupun barang. Belen pia pung, salah. Belen pia serangga, salah. Ini ni pokok.
0: Eh, lawi kili. Kau dah ngapun letan barang sini ni. Sama ada ini pung, serangga, ulat.
1: Ulat, nah. Bahan ulat.
0: Mo, lontan lu kalau ia spesies ulat, anu ni na pung ka? Asal ulat ke? Ulat ataupun lemata, anu na pung na ka? Bang terawih mo yola, wing mereka wing itu di lembab kamu yola.
1: Serangga.
0: Mo, kalau ilah mata ni, iulad ni bang spesies anon, spesies sana puong, ataupun serangga. Kau dapat terawih mata lo. Oh, puong ka Sam? Duit, duit, duit lepas panen lemata ni dengan iulad ni puong.
1: yang penting tau kelik dia lah kobya.
0: Okay. Bunga indai DJ what anu ni what kabya. Okay, what kabya. Isut pung ha. Okay. Eh iulad dengan ilam mata ni bang spesies pung. Okay, pung kebalayan ni kebalai isut dua SM ni. Selama ini kebalayan ni pi naruk tupu bang ane na kategori serangga nak dia.
1: Moman.
0: Okay, isut iya iya iya lak.
1: Nan lak kita ka.
0: Apa kia?
1: Ini kena kia beli beli lok baru pan dengar radio tau. Alok kan dengar TikTok tau aja sini. Tau itan kaya pebeli ya. Ini 5 minit baru tau pebeli ku ni. Pukul 1 napa tau dia rehat dengar berita. Apa enggak berita tau mubat baru pebeli ku ni ko.
0: Iya.
1: Selagi tau inan peluang ngor saja. Nun orok barentau kai dua tetap ngerima.
0: Matu. Okey, kalau dengar berita jam 1 punya pendengar tahu berita kini 10 minit dan bang kerap 10 minit ini ruang miyo ngarawe ya. Okey, ruang miyo ngarawe ya do do an ke pung ke anu ka serangga ke anu ma kategori ni ni. Di miyo ngorat nan beli tahu di sepanga berita na pakai. Jadi ruang tahu ngarawe pad-pad nakap orna. Okey, rat nan beli tahu bang cos ini.
1: Na tulang na, ia mo metua ya ngumar.
0: Okay, sekolah apa kita mendengar naik na tulang ini. Okay, naik na tulang na, cepatlah wedi na tulang dia. Okay, ya ni naik na tulang ini, inan macam-macam size. Okay, suut, makadang, makamu, raya, gemol, melipi, merugut, naik macam-macam jenis lah. Okey, ya mo matua yang umar kena dengar. Okey, matua yang
1: ngumar. Nomor satu ini ngumar.
0: Umar, miapa-apa pesut-pesut melukin ani ini ngumar. miapa-apa bawangin ani ini ngumar ini yang dulu. Okey, madecam, mabak pina gergan ya. Ya mo mapidang pina kena dengar, mapidang pia ke mate ya. Okey, mapidang pia mate lon telo. Okey, beli-beli tau lon telo, tau ngarawe ratnan beli ini ngarawe ratnan orna dan tau lemubat baru pengabrita jam 1 ini napana. Okey, ina ni tun rat kin nak tau ini ni. Naruk tupu. Anun ramai dek lawas brother. Okey oh. Naruk tupu ramai dek lawas pesta lun bawang.
1: Dua macam lima cobalan ya. Nak duduk napa.
0: Ina ya irau dek lo.
1: Minggu baru kok.
0: Anun na ramai dek lawas. Nak ini irawa colun bawang. Merot bul ngimun.
1: Merot bul dek lawas. Dek padang menang
0: stadium dan padang Pakatada Hotel Sri Malaysia. Kayak nak ini merot
1: bul. Nak ini merot arang kampung ni kok.
0: Iya, betul. Okey, nak kena mendengar tahu mobile baru pengap berita jam 1 ini napa na? Kuan mata lulu pengorat nan beli tahu banget cos ini. Okay, stay tune, Malaysia.

0: Radio Tao.
1: Oke, Malaysia Radio Tau. Lemubat baru kena dengar bersiaran Bang Aputo jam lu kedua. Cos ini kena dengar cos 6.22 jam bulan 6.2026. Masih bahas segmen pebelik tau kena dengar, oke?
2: Ya, belik tau ina adikum.
1: Betul. Oke, apa ya? Nak kali muyo belik tau di palun tu lah. 10 minit inantau baik istirahat ina. Malah 10 minit lah.
2: Ya, 10 minit inantau rehat.
1: Ngarawe
2: anun or balik tau
1: dia. Betul. Okey, sekolah baru macam mana balik tau di Roslin?
2: Okey, macam balik sekolah baru kenak ya, dengan duduk. Balik matalu. Na tulang na yang inan luk menggemul, inan luk medari, ya mok matua yang umar. Na tulang na ya mok matua yang umar.
1: Okey.
2: Madacem maba ina ku geregana.
1: Okey.
2: Ya mok mapidang pa ya. Mate petejo.
1: Balik muyo.
2: Balik tani do terang terang lagi di suluh kadang balik.
1: Iya. Okey, ni yang ratna nungi balik tahu cos ini kau ni.
2: Balik tahu anun ke orna.
1: Oh, nekap beratna na balik tahu ni. Okey, do macam kuan kena tahu mang pangeran. Kuaria di pena Donayus do macing do mapapu di do bersiaran bang program Bapak Lubawa Limbang Radio Tahun Lutap Bapaniat. Okey, kita dengar suapa arang aktiviti dan program lok bangun nak ini di lawas ya. Ya ina ratna na Road Bull Kukut. Okey, Road Bull Kukut di Rawa Colun Bawang. Dan cos ini colok kataloh ya, colok kataloh dan merawat inilah kenapa. Okey, tercuna tahu aina ngarima adawar ini ya. Tak lama batalian telefon. Halo.
3: Hello,
2: dok beli deco.
3: Odin pun.
2: Hello.
3: Dok beli deco.
2: Ya, ide lu kan ada warni.
3: We ni Randy dat kampung Long Payo.
2: Oh, Randy. Okay, Randy. Ikut driving kau ni ke tapun nam?
3: Nam, nah, we driving. We ni dat de hospital ni nyara nak de kerja.
2: Oh. Okay, bang. Sal ko napi ko driving ngamyak ko pabala pa man ke. Okay, bale-bale mo anun ya?
3: Kalau panagu po yung kalati lak.
2: Kalati ke? Okay. Inan tabirat na mo?
3: Ngirim tabi ko anda talulok murot bol de lawas na. Do mo yung ngaramay ito talun mo wang. Nama.
2: Nama ke? Okay, ba. Terima kasih Dodo Laweman.
3: Okay,
2: baik. Jadi, kau bang TikTok tau penak malah. Rina, rehat atun DJ kuman tau atun. Adi, okay. Sempat si kuman pergi ku.
1: Do tamu yo, sempat tamu yo kuman. We kai di buat ni, lok nak kuman ni, tak apa.
2: Ko pat baru kuman muna de cho.
1: Do tama talo sempat tamu yo matalo kuman muna de cho ni. Kai dua lo kerja ni kuman pukul talo napa? Mela pukul talo setengah lah baru ta dap miak kuman muna de cho ni lo talo. Ni tan mini nan
2: berakob.
1: Mo nan lau mak dugal. Okay, kena dengar.
2: Namo kena lu penting ta beramai bang program balik ko ya.
1: Iya. Okey, nombor talian telefon 0852111246. Okey, nainan tulang nak kira dengar. Okey,
2: yang mau metua yang umar.
1: Ya, nainan tulang na yang mau metua ini umar. Ya, ini mapidang pia mate ini lo telo. Boleh matalo anun ya. Okey, ini Radnan boleh tahu bang Acos ni.
2: Inan lo ke Malau, ulad duat. Okay. Inan malah kelati, inan wat sawit, inan lemetak.
1: Okay, macam-macam ada ya.
2: Macam-macam ini kob.
1: Okay, doa macam kuan kena tahu JK Pak Buti. Okay, kena tahu King do Pulidejo, Misterius do Pulidejo. Kena tahu Sakura do Pulidejo. Dah kini tahu bang segmen pembeli ya. Lepas tu lupian ngor dan beli tahu ini miak nutun ngor bang lama balaman komen live TikTok atau live Facebook atau ikut pana miak kena dawar lama batalian telefon tahu
2: 0852224.
1: Iya. Okey, melepa jam 2 lah pakai nak dengar baru tekai ini miak malah ngegalak ratnan or belek tau cos ini ya.
2: Tau merepa luang kan kena aku lupakan ngor belek tadi tak ya. Rina, adui tawan madua DJ. Kalau munang miak wia natad kikit kuan madua. Ai munang bi kona betutu dang boleh midim takon natad chan nubak kuan kai dua.
1: Mo betul sebetulnya kira ku ningar mungkin tau ningar we kerja mangun ko seorang penghibur ataupun lun DJ ko nang kain inilah DJ radio lok bala-bala gayam-gayam dengan tau ni kira ku ningar lu ke tau bale kerja ini mikat tu masusa tu madera kerja ini kira ku ningar ngecuk nguda ngecuk muyu ku mar mun di cok kai lau-lau kai ni burak-burak batak ko bayangkan pukul 3:30 na po baru miak kumana
2: mendeco.
1: Baru kain ni miak kumana mendeco bang jam 3:30 kena mendengar.
2: Ko napakalai di ko batak di pakoko.
1: Niam, tuda puluh lah kain ni nanan loktani ni lun telo. Ko bayangkan ni ngerat gini ke pukul 3:30 baru kumana mendeco. Ani deco, bayangkan.
2: Ya mo masih do sihat.
1: Ya mo masih do sihat kena mendengar ko. Do gemol, do montel, do cute. Okay, cubi. Okay, ini yang kerana mendengar. Bukan senang bangunku penghibur ini. Okay, biar berkorban.
2: Yang penting,
1: berkorban demi negara lah kan. Okay.
2: Iya.
1: Ini Ratnan beli tahu. Ani di conam Tom yang ngeruat segmen beli ni. Dua jam. Ani di udung minggu lah kira kira.
2: Ya, okay? Ani pukul 2 macing pukul 2. Ya, betul. Pukul 2 macing pukul 2.
1: Ya, kawan betul lu pian ngor. Lama balaman komen miak. Okay, lama ba TikTok, Facebook ataupun lama ba talian telefon.
2: Iya, miak ngor anun mo olok berentau. Akai setia ngerima anun mo olok berentau ya. Lu penting tahu ramai-ramai nah stres-stres kan.
1: Matu.
2: Ramai-ramai tahu. Ngor pad-pad ngor belik tadi.
1: Iya. Okey, kena dengar tahu mereka rabinan matalu nakap ratnan or belik tahu ini tahu rokong ramai dengan nani tahu satu cuna. Okey, pekatu irawat calon bawang kena dengar. Pekatu irawat calon bawang tahu dengar nani ame ngeramai. Irau acolun bawang lawas.

0: Okay, kita mendengar tahun mubar baru. Ini ya Nani Irawa Calun Bawang, Nani terbaru terkini Lok Pinudut, khusus kuan pakatu tu Irau tahu kita mendengar ke Irau tahun lun Bawang.
1: Irau Calun Bawang lak ya, sini ke talu pulu liwak ku.
0: Mo,
1: talu pulu liwak. Ruang ngatur dari taman awam. Di penat dari stadium rot ya. Sukan rakyat run ngatur dari stadium
0: meter yang lak dalam Irawat Calon Bawang dari bang stadium lagi nak
1: ulang dari bang stadium
0: dan kawasan stadium lawas yang mau lak sini Irawat Calon Bawang ruan tong ngatur ya dari taman awam lawas ya.
1: Ya
0: taman awam taman arena lawas dari pusat bandar
1: ya majlis rasmi ruan tong dari pusat bandar
0: ya jadi
1: rot ataupun Perwin Kalat badminton ada stadium mundang kawasan stadium
0: doya bang pusat bandar ngecuku moh mele masanang ya kuan tau lun telu na tau amek kan salia
1: na tau nalan kukut
0: betul
1: na tau amek nan tau parking kereta penak senang
0: masanang ngecuku yeah. Bang kawasan bandar di mana salia dai ba stadium gudang la katundi kuan tau lu kinan transport dinan kereta dinan motor maluk miak ngame
1: masusah tau nak parking
0: da ya betul dan pelabado ya betul dan nakini kira dengar bang laksini Irawat Calon Bawang ni ruan tau dai pusat bandar ya pa so yeah. Masanang inan tau me kudi
1: sebulang takup Irau tau ni enak lu pan ye inan peritutundo
0: okey peritutundo
1: nalan pekaror
0: okey
1: perarakan kudang bala dulu deh
0: ya tapi
1: tanding nalan pekaror ni ko
0: okey taman tina kena nak mula ana mula tim-tim lo pang ngedaftar nanatad
1: kudang nasalah
0: contingent
1: 36
0: ya, contingent ngawakil kampung ngawakil daerah kawasan ya. Zon manit-manit okey ngacoko ai raya. Raya lo telo hadiah ini raya. Kaya hadiah nombor 1, 2 telon ini kaya pelaba raya usin dani lo telo. Ngano ke dani
1: semangat bakum.
0: Semangat
1: tau semangat Bang Irau tau laksin
0: ita. Dan kontingen ataupun perakan ini lo telo taman tina kerenak. Bang telu pulu mana kontingen artinya kota lawas bandar lawas kerabirawa Calon Bawang dina pernah penuh dengan kontingen perbarisan. Okey, tau akan ngeraun kedai lawas. Okey, ngano pemeriksaan ngeraun kedai lawas.
1: Alun lok pemung maya nalan pekerur sudah lele 2000 melaku. Apa terlagi lok kemenyer?
0: Ya, jadi tamat tina kena nak kalau miak bang kerab sini, namo terab sini lah telu cola. Bang telu coy rawa Calon Bawang ni makai pakaian tradisi tau.
1: Ya, tau ngegala ayung tau kub.
0: Ayung tau di ruang tau makai. Aksesoris tau di ruang tau makai rukan telu co
1: okay? Lu ada cun makai ayung makai peta makai banet yeah. Talun bawang delai makai ana sigar
0: ma matu
1: makai kurunan kuyuk talun makai kuyuk talun inan tupik talun makai tau ame ko cowboy tau bang matu. Talun co.
0: Jadi di tahun ngeraun kedai lawas napa-napa ke do netaga tau siran bang TV, siran bang kamera, siran ni apa tak, siran lun mula kerap tau pekerur, kerap tau nalan pebaya berbaris bang bandar ataupun kota lawas
1: yeah.
0: Napa nak kenal ninggar. Okey. Tau lemu berperungan balik. Okey, balik tau lun teluh. Na tulang na inan luk magamul. Inan luk medari. Aha. Ya mo matua yang umar. Madecam mabaina ko gergana. Ya mo mapidang pia matenia.
1: Hey.
0: Okey, balik mo yulon telo anu nina. Okey, ni balik tau ya.
1: Mapidang petaju mate ke?
0: Ya, mapidang pina petaju mate yulon telo. Balik tau anu nina.
1: Balik tahu anu ni.
0: Ya, na tulang nina kira aku dengar. Na inan tulang nina, inaluk magamol, inaluk madari. Ya mo matua inang umar lo telo, ke? Matua yang umar. Okey, dan mapidang pina mate ni.
1: Kudang apa yang

0: ang lakob di na tulang.
1: Na, uwi pa na nakaliinip. Sadangkan niya ni niya ng tulang, yan mo matuwi ni Umar. Pasot, pasot mga bawangin na ni niya ng Umar. Okay, niya karawan niya, kinaktao sem, dila.
0: Ay.
1: Kaya kinaktao sem, or dila. Okay, dila yang.
0: Kudi dila pa sem, ma'am.
1: Nawi kali, dila, kanaka, matuwa dila ni isem ni Umar yun. Kasem, matuwa di ko nila ni Umar,
0: Kasem. Diyawat tinapam dia.
1: Ah, matuwa nila SM ni Umar yun na. Ah, yang orat na na, na, dila ka na. Okay, tong rin madawarin niya ton. Hello, Radio Tong.
0: Hello. Hello, Denny.
2: Uwi ni.
0: Ay, ko, tahan.
2: Mo de.
0: Nen bala mo.
2: Bado kali mulam.
0: Iya, dan kali iya. Biyon at dia tu, biko nang nawan ako kali, kwa suara mo ta. Na kung may gapong-gapong na ko.
2: Ayaw, isa ka pa ako.
0: Mono, sihat ko ah. Eh, sihat ko ah. Eh, batad ko.
2: Hindi ko itong rumaan na din ito.
0: Eh, bangor, bale kay doon din man. Bale, bale mo, ano niya?
2: Ano niya?
0: Natulang na kay, batwa ni Ning Umar.
2: Memang na, uwi pa yung plati niya, kali ko.
0: Plati di ko dito?
2: Eh, Dah tahu di pian ngalut ke? Mesti main nakap sekolati lah.
0: Nak metod ko kelati ka Eltan?
2: Mohon kerana banyak memang magileg niar deh.
0: Nak ini pa?
2: Eh nak ini nau metod pa nau ngakam di pam.
0: Bahap ko nak pasak ko ngalut ada ngakam di man ngapulun na ane di man uang keluat di man.
2: Mo.
0: Mo de. Okay, tanda. Tachi dengan tabi mo.
2: Ba. Ngirim tabi kwan tawa mo nga mong lukong nga radio tau padanak dan ini nga bala ko sa sinilok. Bayo ko na na pabalabang radio tau. Ngirim tabi kwan dua arum-arum. Dua mupun-mupun ko lango-lango. Yapa sa jalo pinantaw na kini uwi malam. Do at pastalon bawang look ma wan taw ng nulat ni wan taw among among pala taw ng laptop burur awang anyat sebulang rurum sebulang niat bang look among among ngirim tabi ko an matalulok bang pagpakarja na
0: eh tabi lang mo ba kuan mo ta do ay acho iraw taw taman ke
2: mo
0: dalawas karab naman kan
2: mo.
0: Eh, may taramaramay na ako, may dingan do, awatin nandi.
2: Ay, ba may tidang na mataw ko?
0: Ay, do, ramay to, karab naman.
2: Eh?
0: Eh, ganam to si Pid.
2: May taw eh, silawi-lawi dingan
0: da. Pidang kam? Eh.
2: Yeah.
0: Okay, papo baro, tad.
2: Mo, papo baro.
0: Bye.
2: Bye-bye.
0: Ay, naiyakob ya.
1: Yeah. Okay, kita dengar nombor talian telefon. 085-211-246. Kita tahu kita.
0: Eh, apa yang maksud di dua ya?
1: Ya, kita tahu kita rada lawas ngorat nan boleh tahu. Ya, mau inan beruta inan dawar luk majing ya ni. Halo, radio tahu?
3: Halo.
0: Halo, mas.
1: Ah, ni baru tengah ngadan mini maksud.
0: Nen bala.
3: Tama
1: mo, baru hey. Tengah dan minititan ke tacuan na call ko.
0: Eh, nan bala mo sa sini?
3: Baru cek nga ratlawah niya.
0: Adi, baramay day kan?
3: Eh, ramay to.
0: Eh, walaupun metidang lutop setia iring
3: mo,
0: padang.
3: Mo. Tapi do lungo mula kayo libut na andalaga, padang.
0: Oh, do. Look, masaga. Inan na look malungung lasal, miko macho madang lutop, miko lunidang man.
3: Eh ni menat lapan menat jo ni bubu medai dapat medai dewan anda dapat ke dewan raya dek.
0: Okay.
1: Ina koning niar boldi padang siapa?
3: Ah padang catungnya lo kering kadai na.
1: Okay. Dan na ina lo merawat ina ide merawat.
3: Ii mula dah merawat ni.
1: Oh nakalik mo dua tim siapa lo merawat ina lah.
3: Eh, rat dai dai ya mesing sungai laut nan mina.
1: Okey.
3: Eh.
1: Okey maksud anu na di ko rat nan beli tahun ni.
3: Oh, so kakup ya nabak kan awat te wat.
0: Ai, wat te di ko dek eh. Okey, maksud na wat ni kanan mu wat ni ka maksud?
3: kenan kenan.
0: Eh, kurang apa kemudet nana?
3: Ah, kurang na ane ni na na ada na tulang pung na.
0: Matul lo naman kan?
3: Eh, batuan na na amor na na anon ka batang kebiak anon ka mabud na wan mor.
0: Eh, mo bat parwan ini nga mor man kan?
3: Mo naman.
1: Okay, Mas Wat, masakan nun iba main?
3: What kebiya lah.
1: Okay, what ni, masakan nun iba main? Ruang ikin ko ng ano ni iba main?
3: Oh, patian, wanutong lang main to, son.
0: Oh, wanutong di ko de.
1: Wanutong main?
0: Kali wanutong na ko.
1: Ah, wanutong mambulo ka?
3: Moman.
1: Oh, ba, kudan mo win eh, yalo ka mulun na rokong isit at chobang bola daman.
3: Oh, patian na.
1: Mo karam na gyo karam na mulon na na yung isit bang buwala dah pagkaya bang buyo pam tacho ka ng tad ya.
0: Karam kawat-kawat yeah. Niko.
1: Mo.
3: Alay ka ba buyo?
1: Oh, mato. Okay, lumuban ko na baro may lumpadang na panam.
3: Oh, napamalam. Manit yung mabahay tadang.
0: Rehat mo na dito, kaya masot ka?
3: Mo.
0: Okay, badudo. Lawe do, rehat mo at man ka?
1: Ba, dito. Tabi, inang tabi rata mo?
0: Inang tabi rata
1: mo? Inang tabi rata mo ni Nam?
0: Tabi at siya bawang.
1: Okay, do. Okay, ba. Terima kasih, masot.
3: Okay.
1: Bye. Okay, kita dengar ini ya, teman tausu terat dari lawas yang ngorat nana beletau ya what kena kah ha? What okay wisman sematunya lin ko kuman ko what kah
0: ada aku kuman ko
1: okay wi kuman what kaya what na kanan ko
0: nalo magilag wi kuman ko
1: adi punya tain lo kanan sinenasan what na kanan ko kratang ni pun kanan ko tidak. Main. Nalong atas pa siya pa, KFC di. KFC di kaya nalong atas.
0: Kiwat di way kalatang. Mare paluang kwando luno kumandi man ko.
1: Iwat di way kalatang ni malun main ratnan ko KFC. Kalaw matulog kalila.
0: Ari na ako. Bago wala na. Miyak mare jao panta ka.
1: O na pa, natita.
0: Miyak, masih mulai nan paluang mare. Buri abang ko, Pak Udan jawapan na.
1: Pak Udan.
0: Pak Udan.
1: Okay, Pak Udan. Luan dulu, aku baru maca ana beli ni kuantau bau ulai ke. Nainan tulang na luan dulu. Beli lu muyo, nainan tulang na. Inan luk manggemul, inan luk medari. Ya mo matua, ya nang umar luan dulu. Okay, pa madecam, okay madecam pa mabak, nin aku gergana. Ya mo mapidang pinalun dulu, mate nina.
0: Aluk, maksud na kekob. Klona.
1: Klona?
0: Natulang na.
1: Okay.
0: Matway ang umar.
1: Okay.
0: Am garganye kulok madacham dengan okay. Lok kumaba.
1: Na, okay. Matu.
0: Imo, salpi na pidang pake tachumate, apam?
1: Na yelo talo. Na klona. Klona na ina tulang. Size macam-macam. Okay. Matuwa ang umar. Dan gergan mulun bang dacham.
0: Gergan mulun bang dacham bang tenam.
1: Gergan mulun bang decem dan lok maba lok matenap. Okay, ya mo asal yang ait idang luntelo yang ait idang mapidang pina mate ni na luntelo okay? Mate na yang ait idang bale mo yo
0: ilong nanay tumanlok malaw la
1: ya mato nanay na tuman bang yang ait idang atau pulok bang malaw la. Okay, bale tau luntelo anun ke ina
0: bale tau anun ya.
1: Ano niya lo talo? Okay, do maching kuan kinaktaw sa karun, kuan anti koncheng, kuan ni telurasin, kuan ni Norma, kaya kinaktaw Norma, Wati, Norma. Hai, bawang serumpun, rat kinaktaw Norma, rat dari Indonesia. Okay, do bergabung kuan na muyu Norma, lun bawang lun daya, Indonesia, Malaysia, kita serumpun.
0: Iya.
1: Okay, hai Mickey Mouse, Raja Serigala, Sam. Icong baka. Wai, di Sam di Icong baka ya kadi ha ngecoko yang matua ngomar kan Sam.
0: Inan matulang kyongi baka naman.
1: Asal Icong baka Sam ngudi ya inan tulang pulang su Icong baka nalam Sam. Kan ini nainan tulang.
0: Buron na tulang.
1: Ya, buron ini kainan tulang ngudi Icong baka ni nan tulang pulang nalam. Ah, ko dang api yang meko itong baka. Look ka dua ta, mapidang itong baka na semangat. Semangat pa lang itong, itong baka na muan dalam. Ah, ngumar pa. Ah, dang na, cha, na itong baka mila matela. Sam? Okay, Dila Li Dil. Oh, ini pang ha. Okay, Joshua, sungguh host tetap semangat berita lembawang. Terima kasih Joshua. Okay, nalok pian ngor at nambalik tau bang Joshua sini kena dengar. Silakan.
0: Masih nan kada bangor balik tadi.
1: Okay, kena tau ana black user.
0: 20 minit baru. 20 yeah. Minit baru ni nan tau mare or balik tau deh.
1: Kena tau Sam what? What anu ni ta kelate kan what do what atau kelatih? Sam. What atau kelatih kebalai berada Sam. Okay, setuju black user, what kayu? Black user, what? Colina?
0: What kayu? What kayu kelatang lah nak aku.
1: Iya, what kayu piam kelatang ina kan black? What kayu pina kelatang ina. Okay, Colina cacing. Colina cacing. Sam.
0: Cacing kelatih beri tahu.
1: Okay, Sam, baka ngumar ubi. Okay, baka ngumar ubi. Okay, jawabku, Colina, jawabku pia kelatih. Okay, Colina kelatih. Okay, mula matalo ni ngorat ng kelatih lah. Nantalo. Okay, tong rima dawarin niya ito na talian telepon. Hello, yeah. Radio Tong.
4: Hello.
0: Hello.
1: Ya, yeah, do, hello, hello. Do, macam lah. Idea ni.
4: Oh, pakalia mo ni Dr. Madalon Sundar, pakalia mo ni pa.
1: Oh, okay, Lon Sundar. Ya po ko ni, dek Sundar ka iring Padang Marotbol.
4: Muli rap nga niya raut po, lecho ni pa.
0: Ay, maramay mo yun lang ka.
4: Eh, ramay mo yak.
1: Nabuti pa ka? Mas ya?
4: Marot, dek, dek pa stadium, dek pa lukma, me, final dek pa lang.
1: Oh, jadi ko ni naminat na near dek stadium?
4: Nampak nanuk ruwan dek rumah apa.
1: Oh, nanuk.
0: bagi-bagi karaman ke?
1: Okay.
0: Bah. Bah.
4: Aku pancing ni, Bob.
1: Ha?
4: Ada dua dia. Uat kebiah.
1: Uat?
4: Uat kebiah ke?
1: Okay. Uat. Kanan mo uat kebiah na ka?
4: Dah main aku.
1: Main kan? pernah kau kemana na ka, berada? Pernah kau kemana kolomi uat kebiah ka?
4: Oh, kalau main awak ni pernah kanan tanya, nawan goreng.
1: Bamain. Mada tu tu ni, bamain. Ya, nak. Main. Ngadan.
0: Lemak-lemak
1: ya, ngadan na call me what.
4: Oh.
1: Berapa main? Mia kau nutun dek call me what. Bamain. Nutun. Mia keruan nutun. Call me kicap what.
4: Ruan goreng lah.
1: Ya, ruan goreng. Bamain. Betul ke? Okey, tercuit dengan tabik mu. Anu na tabik mu cuci ni.
4: Oh, kira tabik dong iti-iti kakwa lah pop. Kakwa kira tabik wan berdua teman.
0: Bi irau aco lembawang.
4: Mau irau lembawang sama empat.
0: Okey, bye bye.
1: Okey, terima kasih.
4: Okey,
1: bye.
4: Bye.
0: Ini ya kop ya.
1: Ya, mula orang tahu ni.
0: Bang ramai tahu meresokongan kuan tim Luka Merot Bull.
1: Ya, betul. Nggak cukup lah bau lah tim. Nah, sebab tahu makai dua padang ya. Padang Kadai dan Padang Day Stadium. Nggak cukup pala bau lah tim tahu kena uningar. Melamratu. Melamratu tim. Tanpa kau mengabun na. Cepat piala dunia dikurang. Kurang ti ya.
0: Ini arti nekob semangat anak tangi Merot.
1: Jadi bang Laksi ni kena uningar. Bang Laksi ni winning dengar Laksi ni abu dula tim Merot Bull. Abu dula tim Merot Bull paling mula Laksi ni. Sambutan pelaba tegap bang Laksi ni. Okey, bakal ngelaban tanah Sam. Ada satu jawapanku ikan belut tuan ngumar tanah DJ ikan belut. Okey, Corlina lawit belut lah. Okey, Nimrod do maco DJ buat kebiaya matu ka bro Nimrod. Buat kebia. Okay. Ini kena dengar, okay. Ini tak lupian lah. Ngorot nan beli talu-talu. Masih setengah jam. Setengah jam. 15 minit
0: baru. 15 minit baru. Ini tau ngor beli kadu ikum. Ya. Beli matalu.
1: 15 minit baru.
0: Nak tulang na. Ya mau matua yang umar. Madacam maba ina ku gadegan.
1: Okay.
0: Mau mepidang pia maten ya.
1: Iya, ngerawe nan ngerawe. Jadi ngerawe or ialah ratnan belek tahun ni lontelo. Kayak tahun mubat pangan nani ini.

0: Okey, kerana dengar bangun kok kita nak kini jam 1:45 minit pulih ni cok. Okey, masih bang segmen balik kerana dengar. Alright, tahun lupa baru dengan balik tahun ni, balik tahun ini nanti. Yeah. Ha.
1: Balik-balik tahu. Ha. Balik-balik mataluh. Nah tulang nah, ia mok matua yang umar.
0: Okey.
1: Madacem maba inaku geregana. Ia mok mapidang pa ya. Mate patacu.
0: Ina ya kerana
1: dengar. Tahu mere belek lok sanang tutu nikop milet sal tahu kali dike ngor belek kai dua deh
0: setuda ulak
1: setuda ulak pun nak belek beren mu or beren mu lutap kai dua ngarima nata
0: ya okey tahu ngarima dawar ya ni halo radio tahu
2: halo DJ Jacob
0: ya nah, do maco do beli de co dia lemah batalian
2: ini Anthony Paro
0: Anthony okey mak Anthony anun bala.
2: Aduh.
0: Ya pokok niring tengah ba nene ko iring padang. Iring padang nak ko nak.
2: Ai nah, tahu nya de kita mengerat ba.
0: Oh, nah ko biar kada lok merobol nah.
1: Lok semangat nyerbol ni ke nah ningira umur lah. Oh, anak. Apa tau tidang ko ni lakam.
2: Ai mo lihat nah me dapat ba mengerat sudah ba.
0: Jadi ni niar bol peladunya kemala ka bang telepon ka?
2: Enya ba telepon ngam.
1: Eh mana siapa-siapa pun dok tersiran tau.
0: Okey, mak baru anun di kor.
2: Oh, nanda ya yo ko. Buat kebia ya.
1: Buat kebia di kor.
0: Buat kebia. Okey, ko ni kenan mau buat kebia ka mak baru?
2: Tapi anda kenan ko ya. Ko kenyal pini bakra na bulun bakai megila ko pelan.
0: Oi, mila ko ni megila ko buat apa ka? Doi.
2: Kerap yang mengaru kebia tu mai gaya ni ke? Ngalapan ane na. Eh, bangga wah kebia memang gudang beri midi ke memang main tu tu.
0: Matu? Okey pak.
2: Mengerat. Mo. Mengerat pakai openjar pebulun pakai. Eh, kurang minat tu. Ina nala pesulat ke? Eh, biar aku kena nak ide ya.
1: Berapa tadi? Biar buluy buat paman.
0: Muda buluy buat siran. Barang di ruan natal bang tangi man. Muda burur na siran.
1: Man ngasem ya. Bulan.
0: Duit. Muda. Arap na rin niar buluy buat. Muda. Miak pulang di ruan na nga problem. Ruan ngilod.
2: Mo dan ni san.
1: Man nga po bang makakaring
0: tuwit. Ruan ngilod. Ataupun ruan mo ngerarap bang na bang buabuyo. Misak bawa buyo lu nak ya?
2: Eh, betul kan? Nah,
0: nah.
2: Kerja dengan sebilang pegawai labor kerabat yang melanau kan? Eh, warna ngepup ini lah, warna kenaran.
0: Betul.
2: Beran aku kerabat kenal aku ya?
1: Menghilang kok kan dia?
0: Mo.
2: Menghilang pemulihan.
0: Hai. Aneh nata, pernah kau kemana kolumi kelantang?
1: Ikut nak.
2: Dengar kau beri benar, gagap pernah. Kelipun pernah nan mi kelantang inan dah.
0: Inan ke ana. Inan, ana kolumi kelantang dengan kolumi what?
2: Oh, nah, apa kau nyari nak?
0: Miak, ana naruh what nak ya? What nak, ruan mau ngegoreng, pangadik di koni padi, bang kolumi di kudang kolumi ana kukoda belal ke?
2: Oh,
0: waktu
2: tu ya
0: kak? Waktu tu, kudang masak kukun lal na. Jadi pakai kolomi, wat ngadan na.
2: Dia apa maksudnya?
0: Oi, bah main.
1: Resepi kum.
0: Uwi meluk naruh na uwi.
2: Oh.
0: Nanti na inan ruan maksudnya bang kadai. Uwi memilih naruh kolomi sini na. Kolomi wat dengan kolomi kelatang. Punya ain ni na.
2: Papu kita maksudnya, kawang ikan itu tu. Bila kum, kawang
0: Ba okey tentu dengan tabi ma.
2: Eh megai propo kita mam lah.
0: Okey tentu dengan tabi ma.
2: Irem tabi do dengar adalah penghiburan radio tau Lembawang dan selamat ke
1: Ira Ocho Lembawang.
2: Ocho Lembawang kuan mumung Lembawang dan Lembdaya.
0: Okey,
1: terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Okey, bye.
2: Okey, bye.
0: Okay, kita mau dengar kurang 6 menit baru ya. 6 menit bro. Okay, Thomas Ina na 6 menit baru.
1: Okay, Teh Cina Peng malah ya. Naya wom cacing ataupun kelati ya.
0: Kelati ya.
1: Naya wom pakai kelati
0: ya. Ya, Eric, Farel.
1: Wom pina beritahuan nama cacing ibri Melayu.
0: Ya, kira tau
1: Farel. Kelati ibri Lumbawang pa.
0: Paku ayuna, paku anon.
1: Paku Farel. Pakis ke kau?
0: Paku pakis ke paku? Paku Farel. God, Godfrey Jam. Dok puli dia cokohan betul. Terima kasih. Okay, kira kau dengar tau masih nana 5 minit bro. 5 minit bro ya. 5 minit bro. Kuan tau lu ntar lu lupiang orat nan belek tau bangat cok sini. Unni belek tau sakwa bro kira kau dengar. Tan ini belek-belek muyul lun bawang lun daya. Taman Tinan Kerenak Malaysia, yeah. Brunei, Indonesia. Okay, ya, puang ini nainan tulang
1: na. Na tulang na. Ya, mo matua ya ni ngumar.
0: Matua, nainan tulang ini matua ngumar. Mula saiz na. Okay, pengadi mapidang, mapidang pia.
1: Madacam maba inan negeregan. Ya, mo mapidang pia matai tajo.
0: Nah. Balik-balik talu-talu.
1: Geregan ya kuluk madajam, geregan ya kuluk maba, ya mau mate ya kuluk melau.
0: Okey, nah, Ratna balik tau kena
1: unggar. Ina clue na, ina clue na mate ya kuluk melau.
0: Okey, clue, nainan tulang, mula saiz, matua yang umar, mulun bang dejam, mulun bang suina luk maba, ke mapidang mate ya lon tanah.
1: Aron mapat pelo didang
0: na mesti ya. Jadi lo didang dia ke na ina tuman lon biya idang bang medecam pia tuman ina bang lok medecam. Okay, matuman ina bang lok medecam, matuman ina bang okay, suina lok baba.
1: Terima dawar ko.
0: Okay, inan dawar macing. Alright. Halo, radio tau.
1: Halo.
0: Halo. Okay, dia lemah batal ya. Hah? Putot-putot talian mini.
1: Ilin. Okay.
0: Oh, okay, Ilin.
1: Ini di ko orde kerbau lain tadi dodok.
3: Linta.
0: Linta.
1: Linta. Oh,
0: lemetak, lemetak.
1: Lemetak dia di.
0: Okay, lemetak. Lin ko me ko irawat calon bawa nggak Lin?
3: 6.
0: Ya apa ko ni?
3: Tunggu penampak.
0: Oh, tunggu limbang. Penampak. Okay, no, ko na penampang na. Okay, penampak.
1: kalau nanti cuti, miak laman ke?
3: Ma.
0: Okay, do. Lin, ina ma, ratamu ina tabi ratamu ka, Lin? Ina ma?
3: Ina ma.
0: Okay, terima kasih, Lin.
1: Okay, Rina. Okay, Rina malatungi, DJ miak mare. Abala kuan sepupu kuluk ngawah cu sini dari dewan tertutup lawas.
0: Okay.
1: Oh, selamat pengantin baru lah kuan ida luk pawat cu sini.
0: Okay, nana dawar baru macam ni. Halo, radio tau?
2: Ya, radio tau.
0: Ya, ya.
2: Radio tau.
0: Okay, bye dia ni.
1: Bagong.
2: Angka baru macam ni, bak baru no malar terburi buri anun kan.
0: Bye dia, sekali na moment.
2: Bye, we pian ngawur ni.
0: Bye, anun ni, anun ni. Halo.
1: Anun ni kau di mana baru?
2: Ya.
1: Eh, anu ni kode?
2: We rasa ni kadang mulia ni dia pem mengarang tahu ni nak kali nak wat nam.
0: Okay.
2: Wat.
1: Oh, wat. Oh,
0: okay, wat.
2: Nai lemeta. Wat kebia, wat kebia.
0: Orde nak kofo.
2: Kofo ini dan kebia kau ada lu nak kof. Kalau kau menepang mengalap ngalap wat. Nah, wat ina wat.
0: Buat lah.
2: Kena tulang ni naman.
0: Okey.
2: Kena tulang rat tulu me kena yor nak kadang murid dia. Kaya. Buat.
0: Okey.
2: Kau dah cacin membayar membesar mata. Okey, mata. Tutu kena tulang mata ni nak nak kau ni nak nak tap pam. Ya nak buat nak wah. What. Okey.
0: Okey, bado.
1: Okey, masih bado.
0: Okey, bado. Okey, bye.
2: Ba,
0: lah. Terima kasih lah. Okay, sama-sama. Nah. Okay, nah, tapi anda minih, tapi...
1: Tapi ya, calon bawang.
0: Calon bawang. Calon
2: bawang. Pistol bawang. Inama? Okay.
1: Okay, okay aku baru okay, baru. Okay, bye.
2: Okay, bye.
1: Iya.
2: Okay, thank you.
1: Eh, niya kaku. Mula Luk Nor, mula Luk Malawet, mula Luk Malah Kelati, mula Luk Malah nuna di kub.
0: Hai, macam-macam ada ya. Okay, macam-macam ada. Okay, kita dengar ya. Ailah, mabut jam tadi pan lu
1: telu. Last kub, last ngor.
0: Okay, kekain ana. Okay, hello, radio tau.
2: Hello.
0: Dan macam mana dia nama batalian?
2: Palus.
0: Oh, Palus. Anong bala? Kena Palus.
2: Oh, mau jawab tu. Bukan akap ke?
0: Anon?
1: Akap dia deh.
0: Akap?
2: Tekuyong tu orang bilang tu. Tekuyong tu.
0: Okay, tekuyong.
1: Tekuyong ataupun akap. Sama
0: lah
1: nak.
0: Okay lah, tekuyong ataupun akap lah ya.
1: Palus. Okay, terus dengan salam.
0: Okay, anu tapi yang ketemu. Palus.
2: Okay, langsung sajalah.
0: Okay, badok.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Los. Okay, bye.
1: Ya, terima kasih. Ula-ula aku ada mongtau luka nengor. Balik tau aja sini.
0: Yeah.
1: Ramai-ramai tau nengor. Balik tau dike. Pukul 22 macam ni kini. Or nekub. Luk matu. Arang ula-ula or luk pengebire. Or ne, iya na.
0: Anon.
1: Kelatih.
0: Anon?
1: Kelati kub.
0: Hai, na warna kayak kelati ya. Koi.
1: Sini ngor kelati. Tahnya. Nggak cukup kelati nih kub. Ngumar tanah ini men.
0: Oke, okay, akhirnya aku dengar. Ini ya Ratnan, Ratnan beli atau acos ini. Ya ina. Kelati.
1: Cacing okay, tanah.
0: Cacing tanah.
1: Di Papua baru, minggu baru dengan beli luk bakan tak.
0: Betul. Ya? Alright, ini ya. Oke, okay, terima kasih Papu Baru, Bang Minggu Baru. Radio Tau, lu tak mau bang niat.

0: Dok boleh dah coy di tabi Malaysia Madani Padpa dengan ku Roslin Talu ngeceng salin berita lu kelap kairat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulih ajo ini. Projek dalam teku pasai siong amik kumu yang nenguluh jadual ngeceng kemajuan 25.5%. Sarawak di Sabah ngeraben ke keempat-empat strategik pembangunan Borneo. Lun berdagang narugi meratu RM5,750. Sina luk lun masuk kereta mewah bang talian. Berita serta juna. Projek dalan teku pasai siong amek kemuyang pakej satu dengan nilai RM76 juta nekini nalan dengan do dengan kemajuan fizikal kinulak 25.5% nenguluh jadual asal 22.7%. Tara Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas namala prestasi ini ngegalak perkembangan lukdo kuan projek serukat 6.7 km agan penak ngapu tutun tinudo aco. Projek ini penak ngerapu mudut struktur bertingkat kikadang tuduk 204 meter inan ngelesai tinudo tanah ruko bang kawasan ini. Ia pernah namala ia miak ngukap akses luk mebaru di inan potensi ngegatum dalan amik pasai siong bangun ku alternatif dalan kedua amik bandar Sibu bang kerap luk paatun. Ia malayna sepenga inang inik ngikak tapak projek ina. Berita Sarawak sedia pegayam makai aki paliang kanun tanah bawang inan ngelesai isu ngelap baru tanah persekutuan inan mudut fasiliti velodrome bang bawang ini. Menteri Anak Adi Rotan Alun di Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah namala cara undang-undang lukilap inan ngelesai isu ina ina secara teratur kuan pembangunan rot tanak lun bang Sarawak. Tanak ina bang kerab luk atun inaki kuan inan mubuh opis polis kontijen Sarawak arat dalan Badrudin Amik Petra Jaya yang mok nai nak berita persekutuan Nejo. Tinudo ina ngenau status tanak ina lemobat mangunku tanak ke bempat latik berita bawang luk nekini perlu kawasan ina kuan mudut pembangunan rot tanak lun. Ia nama lainnya bang apu media bang Kuching. Projek Veldron ina masih bang tetak perancangan. Ia mau belanja mudut tirawe melun bena padin dengan mudut stadium penuh pucang nan reka bentuk luka kipad. Sabai di Sarawak ngegalak komitmen ngeraben ke keempat-empat strategik formal inan ngawar pembangunan wilayah Borneo ngerapu lemut-lemut bepat utama ngerapu perkakas ngesanang utility logistik iri penak perindustrian. Tara Ketua Menteri 2 Sabah luk penak Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan iri pengangkutan Sabah Dato' Ikwon Benedict namala kekempat padina nengimun dengan mad bang tetak pegawai kanan dua-dua perita bawang. Dua-dua bawang pernah saling melengkapi rat segi buat di pernah potensi ekonomi di terjunah perlu ke keempat paduk meraban kuan samal amung. Arang fokus gayam ngerapu bepat perindustrian, rapu penyelarasan logistik di pernah pergerakan barang, ngerapu pakai pelabuhan sepagar mangunku laluan strategik. Ia melainnya sepengah ia mengatur ikat hormat nantara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bang Kuching. Cadangan pembangunan pusat matar paliatif Petra Jaya kini bang tetak penelitian inan ngeletap kemudahan luk inak melan menuk keperluan rakyat Sarawak. Menteri Pembangunan dan Decur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah namala among aspek unad ruan kemas kini kerap na tercadangan ini ruan ngecing kuan ngalap amorat bupun kuasa. Opis Menteri miak petacu ngekempat-pat dengan bupun luk inan kepentingan inan ngeletep pusat ina praktikal mampan idi penak miak meresamal kuan ida luk perlu patar paliatif. Ia malainya bang sidang media sepengen nanguluh meeting komiti pembangunan pusat penjagaan paliatif Petra Jaya Bang Kuching. Datuk Sri Fatimah Penak dan icul watika pelantikan kuan 24 wakil lama-lamut agensi inan mere terawe strategik inan ngedok cadangan kuan pembangunan pusat ina. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG lutup mangunku aspirasi kuan tara kluk makadang Asia Tenggara bang ngeraben kesaling hubungan bekalan elektrik serantau. Usaha ini nakini inuluh Sarawak Energy dengan meresiar kuan pembangunan Grid Borneo mangunku asas timun APG secara melun mariput. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datu Sarbini Suhaili namala syarikat ina UNED ngeranat ekspor tenaga Amerika Kalimantan ratlak 2026 sabai di bang bulan 22 luk na pelaba edi gayam dengan Brunei. Sarawak pernah melan kesaling hubungan guta lekan tanah ngerapu cadangan kabel maya bang apak nanap Amek Singapura rapu potensi nutum nana Amek Semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura nakini bang tetak kelulusan idi tirawe miak inan potensi bang lak 2033 atau 2034. Sarawak nakini inan telu loji hidro utama yena batang ai bakun idi murum dengan kapasiti lele talu pen 6 gigawatt. Ile ratnan projek hidroelektrik baleh dek kapit lup. Letap ngimun operasi bangla ke 2030. Program Sarawakku Sayang SKS Kapit mereimpak luk meriput kuan masyarakat bang bepat kapit lemaba ngacing perkhidmatan perita luk melun uneng Ede Do. Residen Bepat Kapit Elvis Didit Namala pameran pembangunan ngedengan masyarakat keli ratnan lama-lamut inisiatif ide projek kerajaan dengan melun melio. Cara turun padang Sarawak servis ngesanang lunte bawang luk tudo bang punang arur ngala perkhidmatan rat perita secara petaju. Program ini pernah Mengetua Ekonomi Pekan Kapit Lemaba Acing Lunluk Amik Ngika Kerat Luar Edi Pena dengan aktiviti hiburan Rapu Kebudayaan setempat. Ia malayna kerap binitun dari Studio Mini Sarawak FM Bang Kapit. RTM Miri Ngetua Budaya Kerja Sihat Edi Semangat Komuniti kerap gelanggang Lukmon Bang Station Nina inau ngenak tari mangunku gelanggang pickleball mangunku kemudahan rekreasi luk mabaru kuan lun kerja. Tara Menteri Bapak Ngerang Industri Kreatif ini seni persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu namala inisiatif ini ngegalak semangat kerja berpasukan idi galakan kuan gaya ulun luk sihat arang lun kerja bang media. Ia pernah namala sukan pickleball ame ngalap sambutan luk pelabado petulu kuan amung tetak umur ngacukup kos rotna mabena. Ia malaina kerap dengukam rasmi gelanggang pickleball rapu nicul anugerah kecemerlangan akademik kuan anak-anak ahli kelab sosial RTM Miri. Seburu lun benda, lun bisnes nerugi meratu RM5,750 sepengah mangunku mangsa sindiket saluk bang talian luk merapu dengan melih kereta mewah. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Banggalak Nemala bupuna nengerima Repot ratnan delai ratbang bawang ini luk umur 48 lak lele pukul 10:30 minit malam ajo 4. Mayak siasatan muka nak kerepa mangsa gergan dengan iklan bang Facebook tanggal 5 ajo bulan 4 luk na pelaba dengan nina sebulan kereta jenama mewah keluaran 2020 aja dengan raga meratu 33,000 ringgit. Mangsa pinutu peleng nak lama-lama bayaran proses kabit ratnan suspek melalui lemaba aplikasi WhatsApp. Suspek pengaina nengesalok mangsa inan ngenau tutudak transaksi bayaran aminan akaun bank rat liwa acu bulan nepat macing 25 acu bulan 6 ngerapu yap amung meratu 5,750 ringgit. Mangsa sedar ia sinalok sepengek kereta gagal inak nengerima edi suspek masih mutu bayaran tambahan. Kes inak siasat mayak seksyen 420 kanun keseksaan. Sekuah baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Projek dalan peku teku pasai siung amik kemuyang nengulu jadual nak kecing kemajuan 25.5%. Sarawak di Sabah ngeraban ke keempat pad strategik kuan pembangunan Borneo. Lun berdagang narugi meratu 5,750 ringgit. Sinaluk lun masih kereta mewah bang talian. Macam ini salin berita Puli Deco ini berita ini sinusun Sarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini Puli Deco di Tabi Malaysia Madani.
1: Radio Tau FM 104.5 MHz.

Oke, go! Ini kita dengar Nani Luka berjodoh bertajuk Nani Meraut Bull. Oke, okay? So apa kita dengar? Talu aco ini, oke, okay? Aco sini aco luka talu ya. Inan Meraut Bull, irau aco bawang, lupa ngangimun, talu aco.

Telsri Malaysia dan Padang Bowl dari stadium tertutup lawas. Okey, tabeco bang atos ini ngimur ratina pekak matching na pemalam dan setecuna nak ini kerau ninger Road Bowl ruan nutum road na dari stadium tertutup lawas. Okey, dari stadium mitak lawas. Jadi kuan tahu taman tina kenana keluk dari lawas miak matching lah menia ratna na Road Bowl tahu irawa curun bawang dari dewan ataupun stadium tertutup lawas nakini. Okey, nakini tahu medai. Okey, kena tahu ainan tudak tabi. Okey, ainan tudak tabi bang live TikTok Limbang FM rakyat atau Agustin. Hai DJ, minum apa tu DJ? Air kopi, nama mineral, air sejuk ya Agustin. Okey, Larry dari UK ngirim tabi kuan tahu popol dan bawang lundai nak dengar dan niar siaran radio Limbang Mapuli Dejo sini. Okey, saya tercun Rina Ajo Malado Puli Dejo DJ ame dat lain kait tungai ni pa. Oh, dari iya apa kau ni Rina? Nolin ngirim tabi kuan tahu popol dan bawang lundai. Okey, ni Donayus pernah ngacing tabi kuan tahu lun bawang. Do Puli Dejo kuan tahu popol dan bawang. Kait tabi irawa cun lun bawang ratna kurut bari. Okey, kena tahu Colin pernah ngacing tabi doa ajo lun bawang. Okey, kena tahu maluk-maluk rion rat delawas pernah ngacing tabi doa irawaco lun bawang kebalana. Okey, dayung sagon rat dek kucing ngacing tabi doa ngeramai irawaco lun bawang. Okey, kena tahu Ray Dan Blacks pernah ngacing tabi doa ajo lun bawang. Farel pernah ngacing tabi doa ajo lun bawang. Kek kena tahu Kenny Gallery Radda Indonesia ngacing tabi do ngeraya irawa colun bawang. Okey na tabi-tabi matadlo kena dengar bang live TikTok Limbang FM. Kek setecun na kena tahu Rina Ajo tungi kampung Mendolong Sabawi. Okey Rina de kampung Mendolong. Setecun na EA Ros Mona Lisa Malado Puli Dejo Radio Tau dan WIP yang ngirim tabi dengan bala do irawa ajo lun bawang. Okey ni ratnana tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey setecuna kena dengar to kongsi ratnana tuda-tuda program ini pun aktiviti lok miang mangun kerba irawa ajo lun bawang ini ianya tanggal 2 macing 5 co bulan Julai ya. 2 macing 5 co bulan Julai ngimun minggu baru. Ianya co 4 co 5 co 6 ini pun co minggu. Okey, arang program-program aktiviti lekeruan tahu ngatur kena ningar ina pritutundo rura nulung. Okey, pritutundo rura nulung di pada pada liuk burung ruan ngatur kena ningar de taman awam lawas medejam. Okey, medejam maco 6. Okey, medejam maco 6. Pritutundo rura nulung di pada pada liuk burung de taman awam lawas medejam aco 6. Okey, arang program lok miak mangun ni rawat colum bawang. Dan setecuna pritutundo bambu band. Okey, pritutundo bambu band miak ruan ngatur kena ningar tanggal 4 aco bulan Julai. 4 aco bulan Julai. Okey, 4 aco bulan Julai satu dah. Co 6 ga? Ya, co 6. Okey, pertandingan bambu band kena ningar. Okey, di Taman Awam Lawas jam 20 reco ya. Pertandingan bambu band. Okey, setecuna pertandingan masakan tradisional. Ini pertandingan masakan tradisional miak ruan ngatur kira uningar tanggal teluh aco bulan Julai. Alright, teluh aco bulan Julai pertandingan masakan tradisional. Okey, setecuna pertandingan ngeput atau menyumpit kira uningar. Okey, pertandingan ngeput menyumpit ruan ngatur kira uningar tanggal teluh dan empat aco bulan dari Taman Awam Lawas Ngimurat Pekak. Okey, setecuna pertandingan perbarisan ataupun pekerur. Okey, pertandingan perbarisan pekerur miak ruan ngatur tanggal lepat aco bulan. Okey, di Taman Awam Lawas pekak jam 8 pekak. Okey, ini orang program di pernah aktiviti luk miak ruan ngatur kira uningar. Dan setecuna pertandingan Perwid Kalat. Alright, tanggal 3 dan 4 aco bulan Perwid Kalat miak ruang ngatur dari stadium tertutup lawas kena undingan rat pekak. Okey, jam 8 pekak. Okey, setecuna pertandingan badminton ini pernah ruang ngatur tanggal 3 dan 4 aco bulan Julai dari stadium tertutup lawas ngimur rat jam 4 puli decor. Okey, dari stadium tertutup lawas pertandingan badminton. Okey, setecuna kena dengar pertandingan Gituan. Okey, pertandingan Gituan miak ruan ngatur yang tanggal 3 aco bulan Julai dari Taman Awam Lawas jam

Tuduk mada jam, okey? Ha, pertandingan G Tuan. Kena mendengar malam maco telu hari bulan co lima. Okey, malam maco lima lah kena mendengar Ratnan program di pernah aktiviti ini. Okey, kurang ni Ratnan jadual ataupun atau program acara Pekatu Ku Irawat Celun Bawang Tau, Luk Miak Mangun Bang Lawas Ngimun Bang Minggu Baru. Ya ina co 4, co 5 dan co 6. Alright, yang program di pernah aktiviti Lok Mangun Irawat Colun Bawang Lawas 2026. Minggu baru kita mendengar. Okay, Mangun kukuyuk tahun kini jam 2.32 minit pulih di co Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau Luta Pemandian.

Okey, kita mendengar Tachuna Tau Kongsi Ratnan. Tuna-tuna program ini pernah aktiviti yang membangun Karabirawa Colun Bawang. Yana Ratnan para Pritutundo, Perwid Kalat. Okey, Pritutundo, Perwid Kalat, Mukab, ini pekatu Irawa Colun Bawang, kita mendengar. So apa Pritutundo, Perwid Kalat, miak bangun tanggal 2 dan 3 acu bulan tuduk, dari gelanggang Perwid Kalat, Stadium Mitak Lawas. Okey, dari gelanggang Stadium Mitak Lawas, kita mendengar. Dan inan dua kategori luk miak dipertandingkan kena uningar bang Perwid Kalat ini apa na yana kategori kuandelai berat 680 kg atau kilo lah kena uningar kilogram walu burur Perwid. Okey, walu burur Perwid 680 kilogram. Okey, ini kuan kategori delai. So apa kena uningar Johan Johan miak terima usin kinula 3,000 idi pana piala iringan nombor 2 2,000 piala idi pana plus piala iringan nombor 3 1,500 plus piala iringan dan nombor 4 usin kinula 1,000 ringgit idi pana piala iringan. Okay, selama ini kena dengan luka 5 macam waluh. Okay, nombor 5 macam nombor waluh usin tunai kinula meratu ringgit lah kuan kategori delai Perwid Kalat lah kena meninggal. Dah setecuna kuan decur Perwid Kalat kategori decur berat 600 kilo. Okay, 600 kilogram walubur pemerot ataupun walubur Perwid decur kena meninggal. Dan bang kategori decur ini Johan miak ngerima usin kinula walu ratu rigit. Okay, walu ratu rigit plus piala iringan nombor 1 Johan. Naib Johan usin kinula 600 rigit plus piala iringan nombor 3 400 rigit plus piala iringan. Okay, nombor 3 selama ini nombor 4 usin kinula 300 rigit ini panak piala iringan. Okay, ini kuan kategori danjur. Okay, kena yuran penyertaan kena meninggal sebetulnya pengah. Okay, yuran pendaftaran pengah. Dan Perwid Kalat ini anjuran jawatan kuasa pertandingan Pesta Irawa Colun Bawang dengan kekempat-empat Persatuan Perwid Kalat Negeri Sarawak. Okey, ini arang program di pada aktiviti kena mendengar Ratnan Perwid Kalat. Kuan tahu luka gergan peminat-peminat Perwid Kalat tahu miak macing tanggal 2 dan 3 acu bulan Julai dari gelanggang Perwid Kalat Stadium tertutup lawas kena mendengar. Okey, so tercuna kejohanan bol kukut. Okey, veteran pengenam meraut kena uningar. Okey, kejohanan bol kukut veteran lakini 2026. Okey, pelaksana Ratnan Road bol kukut ianya Meriting Villa Football Club. Okey, ini miak mangun tanggal 2 macam 4 acu bulan Julai kena uningar Road bol kukut veteran ini dari Padang Stadium Lawas. Okey. Dan Idan Ina kuan juara Road Bull Kukut Veteran Johan miak ngerima usin kinula 2,000 ringgit. Naib Johan 1,500 ringgit. Nombor telu 500 ringgit. Okey, ini kuan kejohanan Road Bull Kukut Veteran Irawa Colun Bawang. Okey, setecu dah kira meninggal Pritutundo Bambu Band. Okey, Pritutundo Bambu Band ini miak mangun kira meninggal ianya cop tanggal 4 acu bulan Julai co 6. Okey, 4 acu bulan Julai co 6 Bambu Band jam 20 co dari Taman Awam Lawas. Okey, Johan Johan Bambu Band miak rima usin kinula 10,000 ringgit. Okey, 10,000 ringgit Johan kuan Pritutundo Bambu Band. Okey, nombor 2 naib Johan 8,000 ringgit. Nombor 3 6,000 ringgit dan Saguati 3,000 ringgit. Okey, kuan Pritutundo Bambu Band pekatu Irawa Colun Bawang lawas 2026. Okey, minggu baru kira dengar makna aco 6 Pritutundo Bambu Band. Okay, ini arang aktiviti dan program. Selama ini kena mendengar pertandingan pekerur. Okay, perbarisan pekerur ini. Okay, perbarisan. Arang kampung-kampung.
Okey, perbarisan arang kampung-kampung ataupun pekerur arang kampung-kampung miak ruang atur tanggal 4 Julai. So, 6 minggu baru. Okey, 4 Julai. Jam 8 pekak di Taman Awam Lawas, kena mendengar. Okey, bang pertandingan pekerur, okey, Johan contingent miak ngerima usin kinula RM5,000. Okey, RM5,000. Naib Johan telur RM1,500. Nombor telur RM2,000. Nombor saguati RM5,000. Okey, ini kuan pertandingan pekerur arang kampung-kampung luk ngalap bepat luk bertanding bang perbarisan. Okey, pekerur ataupun ialah pekerur. Okey, arang kampung-kampung. Okey, ini Dani persengaruh aku. Sin lah kena mendengar, okey. Juara, RM5,000. Alright, siapa juara? RM5,000. Bang, perbarisan ataupun pekerur arang kampung-kampung. Okey, conam, minggu baru tanggal 4 acu bulan. Okey, jam 8 pekak. Ini arang aktiviti pengisian arang program kerap irau aco lun bawang napana. Okey, minggu baru. Okey, nama kelupaan irau aco lun bawang ngimun rat acopat ya. Copat minggu baru tanggal 2 macing 5 aco bulan tudu irau aco lun bawang minggu baru. Okey, dengan ini kena dengar macing ini mo atun apuk tau nama bawa program bapak lun bawang limbang. Radio tau lutap mo bang niat. Okey, pad-pad dengan ku DJ Jacob bang bersiaran dengan tau rata. Muda di join macam jam telu. Okey, jam telu berita miak pendengaran tau siapa nga berita perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, dengan ini kena dengar terima kasih mula kawan tau Populun Bawang, Populun Daya, Populun Tau dan Populun Kelabit, Malaysia, Brunei, Indonesia luk ningar dan nier siaran apu tau dong minggu ini cos sini aco nampan padingan ku DJ Jacob macam yani. Okey, dengan ini kena dengar tau miak mapapuk baru bang siaran tau aco nampan. Okey, dok pulih deco dok tu dok kawan tau luk tu duduk lawe kuanta lu bang lawe ini mapapu baru Tuhan ngaperuan. Bye bye Malaysia, bye bye Brunei, bye bye Indonesia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. 1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia menerusi program bantuan Guaman Syari'i Bagus. Ia diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tambah Perdana Menteri, inisiatif tersebut bertujuan memperluas akses bantuan Guaman Syari'i kepada golongan kurang berkemampuan, khususnya kepada golongan miskin dan ibu tunggal yang berdepan kesukaran mendapatkan representasi Guaman di Mahkamah Syariah. SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi, manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Tempoh berkempen akan berakhir 11.59 malam 10 Julai ini. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas di tubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama ditambah Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. JAKIM menjalankan siasatan berhubung dakwaan kesilapan penulisan ayat Al-Quran dalam sebuah buku hasil karya seorang pempengaruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan meneliti hasil siasatan tersebut sebelum sebarang tindakan diputuskan. Katanya usaha menggalakkan penerbitan karya berunsurkan agama perlu diseimbangkan dengan pematuhan terhadap disiplin ilmu serta kesahihan kandungan. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan memberikan sokongan penuh kepada usaha bantuan gempa bumi di Venezuela. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres telah menghubungi pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Khamis bagi menyatakan solidariti beliau terhadap rakyat serta kerajaan Venezuela yang dilanda bencana itu. Dalam pada itu, 30 pasukan mencari dan menyelamat dikerah ke negara tersebut sebagai bantuan segera misi menyelamatkan penduduk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, mujur sabar, mujur jati bersama lagi Jamal Osli. Data ada titik sebenar pukul 6 soal pada te. Jadi sudah penaus lagi rancangan jati untuk sebada te sama-sama nato gulu. Jati kalau pandai gaya atau rancangan untuk ada 6.22 ada bulan 6 tahun 2026. Bila mau pengaus saja atau rancangan itu, jati akan taus bersama dalam rancangan. So, tak lupa dapat puncak prestasi. Lam pukul apa saya badau, berita tada Limbang FM akan malapak kongon. Pada berita tada Limbang FM, jati bersama kendo lam rancangan Relax Talu Limau. Sementara lam pukul 5 so padau, berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapak kongon. Pada berita nasional tada National FM Kuala Lumpur, jati akan tawas bersama lam rancangan Keturi Kilano bersama lam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, saya akan tuntut saya akan main. Ya, cuma selidik di mega rancangan yang akan malapak kongon tadi te sebenar pukul 6, sokong pada tadi.

0: Hai, aku Eli. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no love now.
1: Ya menjadi sabar amal salam sejahtera timo jamaah usli di angkala pengawasan itu indika pido mo minago pido mo jasi akan itu malapa kong. Abno silam kedan sehat milam kedan sanang sanang kenal saja. Agile penemu miti teh orang bersama JRJ Sibil tad perkhidmatan bisaya di jati sudah tantu no lam kenal. Stokol itu kemai mian bersama mekawan sekaja jati tad perkhidmatan lun bawang. Agile penemu titi jati bersama lam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Jadi untuk kena jam aslid, sudah bila ngemolo tamu tuntutku bersama maya ketua kampung James Anak Amat bersama maya topik untuk ada itu awak veteran ATM ataupun angkatan tentera Malaysia. Jadi untuk jawab kena masa jadi tak kena ngemolo ngongol tamu tuntutku bersama keke James Amat.
2: Suara 34, Puncak Prestasi.

0: Berindah Maya berkongsi keterangan. Suara telah dapat puncak prestasi. Video jadi sudah 1-0. Anggedam.
1: Suara 34 puncak prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okey, jam Asli yang janji Jati Mai, Jati bersama dengan personality Jati untuk minggu itu ataupun untuk kadang itu. You know, salah sungulun bakas veteran sujang Jati untuk Angkatan Tentera Malaysia. Jadi untuk kena, an begitu serbada tengah. Begitu muncul ya. Aha, jadi sebenarnya begitu tengok mula rancangan terlalu pada panjang jam esok kata boleh perkenalkan diri tu dulu. Isai ngaran ka tadombo.
1: Okey, ya mula-mula cakap terima kasih lah pada RTM Menimbang. Mhm. Kerana dapat sudi mengadem je itulah untuk program tu. Mhm. Itu ngaranku Jem Anak Amat. Mhm. Tua-tua kampung Lembak kah, bahasa dari kampung Lembak lah nah.
0: Ya, you know, salah sebelum bakas sujang lah tayang. Jadi selain sudah pun pandai saya ke personality Jati untuk minggu itu, you know, ketua kampung Lembak, you know, Encik Jem Anak Amat. Jadi seperti Jati mai Jati tahu sebenarnya topik no, pokok tahun sebenarnya no, berhikmat sebagai sujang ataupun askar tengah mai.
1: Okey, mana mula mas aku umpun askar lah tahun apa jam tu petalu. Tahun tu petalu. Poina numpun dalam rekrut lah. Rekrut selama buai 6 bulan training rekrut production.
0: Sejak pergi jadi umpun askar sejak tu mai out training lagi.
1: Mesti aku yati out training lah yati. Buai 6 bulan lah.
0: 6 bulan.
1: Rekrut.
0: Pidombo nak 6 bulan lah training lah.
1: Pusat latihan rekrut production.
0: Production. Ini pun pusat waktu lah masa tu dulu.
1: Pusat latihan. Masa latihan rekrut 6 bulan. Lepas rekrut 6 bulan. Baru dah yang jami akan di transferkan pergi unit-unit ataupun koko.
0: Jadi sejogi jadi tidak harus main ada kemarin macam bukan awal cerita no yang atau mai kangkit dalam mempos sujar atau mai askar atau mai
1: memang cerita no masa lagi masa diok lagi lah
0: minat lah no
1: minat saya sekolah lagi jump pergi sekolah lagi yang kata diok masa sekolah oleh karena masa sekolah itu yang minat untuk numpuk askar lah. Lebih-lebih aku numpuk sebuah sekolah menengah. Aku kita askar yang Limbang tu lah. Yang aku ngintong, yang penting yang mula-mula dah ada uniform aku. Uniform aku itu smart.
0: Smart.
1: Minat lagi bertambah lagi
0: lah. Minat tu nak main.
1: Bertambah lagi. Oh, you know. You know lah. Jadi, dia kata minat ini akan aku akan mesti akan mempos askar ni.
0: Jadi memang sudah berpeluang untuk mempos sujar te kan. Cembuga no kelayakan ataupun kelulusan untuk mempos sujar masa zaman dulu no.
1: Masa ini kelulusan memang jauh apa penting sangat. Tapi masa tahun tu pada Tahlu ni lah. Raja 6 pun boleh.
0: Janji fizikal Jati tagap lah no mai.
1: Jadi yo
0: sukatan
1: education Jati mesti Raja 6 lah.
0: Raja 6.
1: Pokoknya mesti fizikal Jati mesti okey lah.
0: Nyugut spek dia kau no mai. Spek askar tu mai. Jadi masa berkhidmat gula pidombo gula. Berkhidmat memula.
1: Pengawal aku rekrutnya, aku transfer pergi ke artileri.
0: Artileri?
1: Ke artileri, aku ke artileri di camp, terendak camp Melaka.
0: Melaka,
1: Mula-mula aku ialah di negeri Melaka lah. Force artileri Melaka camp.
0: Artileri itu kalau jamaah sendiri dia pandai, aku nak pandai, aku nak kena pandai. You know, artileri itu aku nak meriam tu kan. Jadi masa ino zaman ino aku suang ke anak-anak bisa ya mempos jadi sujar teh.
1: Di sujar memang masa yang aku pandai lah masa jati memang kurang lah.
0: Ya,
1: aku adalah intake yang ke Talu. Masa aku lah mempos kata yang tentera orang ini selalu banyak kan tentera infantry lah,
0: infantry
1: ataupun askar Melayu. Pasal tentang artileri tu, kumpul artileri tu macam kalau ini jelama Bangsa Jati. Di bangsa di Banselir bangsa Sarawak. Kurang. Kalau aku artileri tu lah. Ya aku mula-mula sampai ke aku artileri, satu artileri ni mesti dalam camp hanya anak Sarawak. Hanya Talung Ulun saja.
0: Talung Ulun saja.
1: Satu regimen
0: atau sinar regimen atau di rumah. Jadi masa yo naik training dok mai kan? Aku ke tenggalan yang milik ko regimen itu kemai ataupun memang sudah yo yang sawat kemai magi-magi sudah mui
1: untuk. Injap mesti yo ko yang magi.
0: Oh, jukut arahan tu mai.
1: Pasal apa? Yang besar rekrut jadi pun ada ujian.
0: Ya.
1: Ujian bertulis. Pasal tapi no lah orang intong akademi mana.
0: Jadi mak. Masa ini aku milik lah no mai.
1: Yo milik sini.
0: Kalau pandai baca no mai, bagian itu, ko regimen itu, kan? Jadi, ikaw mempos artileri itu kan, cuma gak training artileri itu.
1: Artileri, ko artileri itu. Yo tak sama, job sama hanya ko infantry.
0: Ya.
1: Yeah. Ko infantry hanya jami artileri ada pasukan untuk membantu. Untuk membantu artileri, untuk membantu infanteri.
0: Infanteri nama.
1: Dalam masa perang lah.
0: Ya.
1: Ino pasal jami artileri. Anjap, ti anjap apa? Ino lah anjap apa penting sangat ada fizikal.
0: Anjap menonjolan lah
1: karena. Fizikal. Jadi kalau apa perang, jadi jami artileri terikut.
0: Ya.
1: Berikut untuk bono, membantu kan yang infanteri depan askar yang mau jalan kaki. Jami itu injap air askar mau jalan kaki. Askar kalau injap aku pakai bilun, injap aku pakai kereta, jami akan injap bergerak.
0: Jadi ino lumayan, ino baik. Kira macam support timo yang barisan timo tu kemai.
1: Timo lah.
0: Jadi masa jadi sudah masa anda kan pidombo kau berhikmat atau bertugas.
1: Masa
0: pagun-pagun nombor lah.
1: Masa 20 tahun lah.
0: 20 tahun dalam.
1: 20 tahun bulan pertama kali aku di camp Terenak.
0: Melaka.
1: Melaka. Itu regimen artileri, first regimen artileri mungkin selama sebuah balu tahun.
0: Balu tahun.
1: Pokoknya aku ditransferkan ke 7 artileri di camp Lokawi.
0: Lokawi. Sabah sini.
1: Sabah sini lah, camp Lokawi Sabah. Lepas dari camp Sabah, aku ditransferkan ke 5 artileri. 5 artileri itu camp masa di Kelantan.
0: Di Kelantan.
1: Desa Pelawan Kelantan lah.
0: Iya.
1: Aku ino masa 5 artileri. Sampai ino terus lah aku sebagai dong pemisa tahun belum regimen artileri 5 artileri. Sampai lah aku pensen.
0: Di Kelantan sino. Sampai pensen.
1: Sampai pensen.
0: Jadi masa pisabah nama an jawatanmu.
1: Ini lah maskar terlain. Kalau ada transfer, baru nak pangkat.
0: Transfer mesti nak pangkat.
1: Baru transfer, nak pangkat. Baru top force artillery, aku akan transfer pakai 7 artillery. Aku pakai corporal atau
0: corporal. Ya.
1: Pakai top 7 artillery pasal transfer ke
0: 5
1: artillery. Dia nak pakai sajen.
0: Sajen.
1: Lepas ini, saboy 5 artileri. Ya, ya sebab inilah aku ni aku nak pangkat pun dalam 5 artileri ini. Sebablah pegawai warasa duo. Selama dong pun misal tahun.
0: Jadi pi Kelantan dong main lah pegawai waran duo. Jadi antara pagun-pagun yang ikau nomai berhikmat yang main kan, pidombo yang paling kau keliman paling serasi an kejujur titeh paling siok lah kamu kena.
1: Nah, kalau bertugas tu dari segi askar tu.
0: Ya.
1: Nombor tamos no mesti serah.
0: Jugut arahan dulu kan.
1: Pasal askar ni jugut arahannya. Yang paling senang jugut arahan. Ya nak negeri bom pun di kau nama sama.
0: Mana saja.
1: Kan sama ni.
0: Ya.
1: Tugas askar tak ada sama ni.
0: Jadi kau masa ini, aku kakak sudah kawin ataupun sudah sudah kakak lagi bujang?
1: Masa lagi kahwin, tentang kahwin masa ini, masa aku satu teleri lagi.
0: Sudah kahwin, sudah kahwin lah. Tapi kan terendak lo mai.
1: Sudah kahwin. Sudah aku kahwin.
0: 5 tahun masa ini ya. Jadi an regimen lo tu dulu masa berkemat jadi sudah tu mai. Sudah maka mai regimen ko teleri itu mai. Jadi ikau salah sungulun bakal sujam ante. Suja, jadi macam bagaimana latihan masa ini?
1: Masa latihan

0: Training awak penting yang artileri ni, penting pada artileri. Meriam tu.
1: Mulai meriam tu saja. Meriam
0: tu lah, mengenali meriam tu lah. Ini selalu kursus domba-domba, selalu kursus.
1: Yang paling sadu kau kursus, kursus pada mana?
0: Yang paling sadu, New Zealand.
1: New Zealand?
0: New Zealand sekali, Australia sekali.
1: Tahu bulan tu, sekali kursus tu?
0: Talu bulan.
1: Talu bulan. Jadi kalau mungkin khusus tak kemaikan, khusus terlebih di New Zealand tak kemaikan, awakah sinan korjemen lah, ataupun yang terpilih saja yang maya khusus?
0: Yang khususnya ngitung. Fokus tapi kalau yang di Malaysia, kalau dah lulus, dah lulusnya apa pun itu di sini. Kosongan lah. Kalau yo sebab yo masa fasa aku dan awak sini, jami awak tu mulun saja.
1: Turun ulun tan Malaysia.
0: Tan Malaysia.
1: Jadi bersampo maya pagun-pagun lain tu mai.
0: Dia bersampo lah. Dia Australia, New Zealand, to England pun aku.
1: Oh, to England aku ni.
0: Australia.
1: Jadi mau perlu pandai bahasa Inggeris tu lah.
0: Ada mesti tentu.
1: Aku no wajib semua orang.
0: Wajib.
1: Wajib. Sebab cuba guys kita no mai kalau kau jauh pandai bahasa Inggeris, sebab manual lah dalam bahasa Inggeris kan. Artileri
0: perkakas nusulin, ngaran nusulin, mesti putih.
1: Putih ya.
0: Nasib ini lah, cuma ngerti tu selama waktu masa sekolah jami ini mana.
1: Inggeris kali Inggeris kalau tu dulu Inggeris.
0: Bahasa memang aku nyu pandai ini lah.
1: Ya.
0: Nyu faham. Ngalap kalau bahasa no ngalap bahasa ngalap sendiri.
1: Bahasa ngalap sendiri lah. Tapi wajib nama Inggeris kalau tu dulu kan. Jadi sekiranya kan kau milih tengalan lah mai kau regimen tu mai. An kau regimen yang kau beliau mempos tu mai. Kalau nak masuk tu lah.
0: Selain kan
1: kau atau selain ini no. An yang kau minat sebab no mempos jadi. Kalau milih tengalan.
0: Kalau milih tengalan ni, saya jadi orang Sarawak.
1: Ya.
0: Sarawak ni yo apa sam jami pun nyama Sarawak tu yang pandai regimen bo yang muncoy. Yang pandai dia askar Melayu Ranger aja.
1: Ranger.
0: Tu jadi kalau nyo aku milih dia ni yo. Ranger.
1: Ranger.
0: Tapi itu aku artileri adalah yo kat pusat latihan yang milik sendiri.
1: Ya, sebab yang ngintong akademik mo, kau pandai mungkin pandai nulis bahasa no, mani bahasa Inggeris mo. Okey. Jadi aku ngompos kau pi infanteri lah no. Artileri itu mai, infanteri itu mai lain lagi. Jadi ino no mai cerita no. Jadi cuba cerita dulu pengalamanmu masa jadi suja.
0: Jadi untuk
1: pelaman lah.
0: Memang pelaman memang suang.
1: Yeah.
0: Pahit manis memang aku lah. Kan bagi rak bagian pun aku.
1: Yeah.
0: Pasal ini ada tahun turun pun labi ini memang turun pun apat, turun pun memang lah. Masa ini masa komunis.
1: Ya.
0: Di Sarawak dan di Semenanjung. Ya. Lebih ke Semenanjung lah. Okay? Dan perkakas do yoro selit modern selit sambal dengan perkakas askar. So kita jami dah masa ini pengalaman operasi menentang komunis. Memang dah kata jami tahun tu berapa start no? Ya, memang
1: 70-an lah tu mai
0: 70-an. Memang 70-an memang teruk sini lah. Jami injap dorong an ke dorong askar injap kering bulu. Kerati dari kiri bersama dengan keluarga pun.
1: Jebuai.
0: Jebuai lah. Jami operasi selalu operasi kalau bulan.
1: Talu bulan
0: macam operasi no operasi biasa saja
1: yeah.
0: Selain kena special off lagi itu lagi entah kau sini lagi macam-macam lah
1: yeah.
0: Kadang-kadang ya, masa ini jati bercampur dengan keluarga memang dalam setahun ini mungkin talu bulan pun susah-susah masa ini ini
1: inilah pengalaman nomai aku pernah. Kalau zaman dulu lah, apa anda berpakangka?
0: Masa ini, aku ganti lah, yang sedih kali lah.
1: Ya.
0: Sejarah yang kem jami suatu imbus di Batu 14 jalan sini lah, jalan Ipoh Greek.
1: Greek Perak Sino.

0: sana lah. Maka jangka aku pukul balu semino untuang. Lawan nimbus kemenis kem jami.
1: Ya.
0: So dah kemenis ni memang jadi sebagai manusia telah.
2: Ya kau nimbus tu.
0: Baru lah kau terlibat kau terbatas bukit jami artileri. Baru lah jadi ingat jadi inu yang mayati.
2: Agut kanang masa ini lah.
0: Baru lah jadi kanang ingat inu yang mayati. Kalau jadi sudah kawin anak. Anak sawah.
2: Anak sawah, ya.
0: Mumpah dalam luang lah, dalam kubur itu.
2: Ya.
0: Untuk menyelamatkan diri masing-masing dulu.
2: Ah.
0: Poinnya baru nak hati melawan lah.
2: Ya. Mumpah semua kubur ataupun bangka itu kemai?
0: Mesti bangka ni. Mesti mumpah itu dulu.
2: Jadi kalau muyun artileri itu kan, memang awak training senapang ni lah nah?
0: Ini wajib. Memang, ini memang dah wajib kan.
2: Wajib ah.
0: Kalau dia artileri, kalau walaupun apa kau, senap senjata mesti aku kursus senjata api. Kau ino training atau kursus taktik, taktik parang mesti aku.
2: Okay. Berbalik mai cerita yang saat embus komunister kan. Yoko embus masa madau kah ataupun mentong? No?
0: Mentong.
2: Mentong.
0: Jadi jep kita lah tapi.
2: Jep kita ansuang no.
0: Apo tem sampai bukit oh embus ino. Yo nimbak rambang saja.
2: Dalam
0: best jati.
2: Ya.
0: Tapi orang dia kalau manau bergerak, jami pun dia kalau bergerak. Itu yang ngalap jati kerja itu umpam kubur je lah.
2: Jadi kalau ngena artileri ni cuma deal ngena artileri lah.
0: Kalau saya bukit ngintong ini
2: jadi
0: meriam deh. Kalau okay. Nimbak meriam deh. Kati kalau direct shoot is okay. Direct shoot. Kalau yo pakai angle lain tu lain lah.
2: Jadi cabaran utama masa jadi sujar tu dulu teh. Hasno jadi panas-panas awak teh cabaran utama masa tu dulu.
0: Mas itulah mana ini lah masa cabaran lah ini lah masa ketik musim ini lah musim komunis.
2: Ya.
0: Komunis pada Indonesia, pada Thailand. Cabaran memang lah, memang kritikal. Perhati ini mesti
2: sempadan Sabah Sarawak ya ni kan.
0: Malam musuh. Nanti mana pun nanti akan operasi, nanti mestilah ingat-ingatan ini lah, beringat. Masa ino.
2: Ino aku no. Jadi masa kau ante masa kau berhikmat no 24 tahun jadi sujara teh. Jadi pengen saja pencintaan sujara teh an kerja mu lepas no.
0: Mula-mula lepas ku pencen tahun siapa dapat lah. Aku balik kampung puno menjadi pekerja 2 tahun puno alat lepas 2 tahun ini aku mau minta kerja dengan Brunei sini lah. 2 tahun ini pengguna dalam setahun aku kerja Brunei ini aku sama kusung untuk pegawai rela daerah lah. Habis ini aku apply macam mana
2: kalap
0: kalau apply baru dia temu duga dan setahun macam ini baru keputusan aku kalap pegawai rela daerah.
2: Jadi kau jadi pegawai rela daerah tu kan. Akukah kau tahu semampus jawatan mulai no ataupun balik kendo jadi aku cuma kan no.
0: Ya, ini pegawai jawatan rela ya. Yang mesti pejawatan ini saja. Pegawai rela daerah.
2: Pegawai rela daerah. Ino yang paling sawat lah.
0: Ya, paling sawat pasal ino lah ya pejawatan yang kosong punya mina.
2: Jadi pidomo tu lo, kau hikmat jadi rela tu, pegawai rela tu.
0: Pegawai rela, aku numpas lah pegawai masuk rela pun jam siang berbalu. Poinnya melaporkan kucing.
2: Kucing.
0: Poinnya lepas seboy melapor sini kita induksi macam biasa lah, jawatan awam biasa lah no.
2: Memang.
0: So membos pegawai sini dah kau kursi seperti. Mula-mula aku ibu pejabat kucing. Ino anda buai selama sebulan saja.
2: Sebulan saja sudah.
0: Pokoknya transport pergi mana apa je barang limbang lah.
2: Limbang.
0: Sampai kubu tio Kadang hati jumpa pun seminggu sudah oh nyu terus pagi lawas lagi.
2: Oh, dah tolong ada? Oh, aku surat arahan lagi.
0: Surat arahan lagi nyu terus ke lawas. Aha. I know. Jadi sebagai pejabat awam, yeah, arahan mesti
2: Memang jadi jugut arahan.
0: Walaupun cuma kita terus aku melaporkan lawas sebagai rela daerah lawas lah.
2: Oh, jadi Mas Aino rela agu saja sebenarnya kan? Jadi ikau yang molo-molo pi lawas kah cembo gana?
0: You know, lawas pejabat lawasnya memang di pago rela dinyo. Ditumpangkan kepada pegawai Limbang.
2: Ya.
0: Yeah. Ono kayati yang aku yang pertama kali dia lawas pegawai lawas lah, pegawai rela dia lawas sino.
2: Yang pertama kali yang mula-mula orang lah.
0: Mula-mula lah.
2: Sino. Jadi berapa tahun kau berkhidmat jadi rela teh?
0: Aku sebagai itu rela ni. Pot balu tahun lah.
2: Pot balu tahun. Jadi sampo-sampo ramai kau berkhidmat sudah terlalu pejam.
0: Okay, mpos dengan askar
2: mai
0: terlalu pejam.
2: Terlalu pejam tahun. Jadi aku beza kan latihan no antara suja atau mai meni rela atau mai.
0: Memang. Jadi kalau suja tu memang senang.
2: Ya.
0: Jadi sebagai macam ketua kan, memang senang. Pasal rela suja ni, yo terlatih.
2: Ya benar.
0: Yang terlatih ya. Dan dia pandai kerja tugas-tugas orang lah. Ini kau nak. Tapi rela tu memang susah lah ke dia. Tapi kerana rela tu orang awam.
2: Ya.
0: Orang awam dan tanpa gaji. Rela ni.
2: Tanpa gaji ya.
0: Tanpa gaji pasal dia rela ya.
2: Oh. Dia rela saja.
0: Rela.
2: Pasal
0: Pasal dia hati dari perkataan sudah ke hati pandai dia rela. Tanpa gaji lah. Sebenarnya so, kerjati kalau jelama bekerja tanpa gaji ini memang susah.
2: Ya.
0: Tetapi, tapi berarti rela tu macam ini lah. Nasib ni yo kalap jabatan.
2: Ya, benar.
0: Jabatan kalap numpas jabatan tahun 2005 kah. Yo sebagai jabatan, ya jabatan yang paling muda yang
2: agu.
0: Muda sekali lah.
2: Agu, paling agu.
0: Sekali lah.
2: I know. Jadi kau pun aku kloso dalam proses ini lah.
0: Dalam proses ini aku jadi proses my proses.
2: Numpas jadi jabatan tu kemai.
0: Jadi jabatan sebagai kerja jabatan. I know. Kalau dari jabatan ini memang sudah tapi pejabat macam pejabat biasa lah. Kati macam aku di lawas ini. Mula aku kerja sendiri.
2: Tenggalan saja.
0: Tenggalan.
2: Semua kayak no.
0: Cuma buat kerja tenggalan.
2: Kau minit jelama no mai.
0: Minit jelama lagi, kerja lama pis lagi. Anu yeah. Tapi kita dengan jati memang kerja sabar lah sana.
2: Ya.
0: Sudah kalap jabatan, jadi kalap staff. Staff selidau.
2: Ya.
0: Penolong aku ada ngulun, kani semulun, driver semulun, kani biasa dua ngulun.
2: Dua ngulun.
0: Ini dalam staff ini lah. Pemino memang ada itu, rela ada itu memang senang lah pegawai.
2: Ya.
0: Pasal penolong nak kau dua.
2: Sudah aku sudah.
0: Rendaan sini dawa sini. Yang paling senang dia mula-mula macam sebaku dia.
2: Yeah.
0: Memang
2: dalam proses melalui
0: proses untuk nak kau jabatan lah.
2: Upgrade
0: memang
2: ino.
0: Upgrade kan jabatan lah. Memang susah.
2: Susah benar. Sempat kerja tengah lan nak mai saboy aku pembantu tu mai.
0: Sini dah complete aku pejabat sini.
2: Okey lah, jadi ketulis sekali lah, aku nasihatkan bilin khas untuk panak-panak agu ataupun anak-anak wabagu yang akan beliau mempos dalam bidang rela ataupun dalam suja tu maya.
0: Kalau itu nasihat aku lagi lah.
2: Ya.
0: Yeah. Jadi adalah jati itu anak Malaysia. Jadi mesti harap lah. Kalau anak muda atau kikimu atau bagaimana yang sehat sekali, yang beliau mempuaskan, beliau mempuaskan untuk membaktikan untuk negara ya tiada. Ha? Dia tugas rela ataupun kerja rela, rela pun buat sekali kalau ia akan mempuas, mempuas lah. Ya. Ha. Kan rela, bahasa rela ni aku tak mencuba apa sangat lah. Yati rela tu, yang tak askar tu, anak-anak muda yati, ya sama ni sama jabatan-jabatan lain. Walaupun ada kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan lah, dalam pertahanan. So anak muda tu aku nasihatkan sekali dah, kamu menai yang kalau boleh, boleh mempas askar tu untuk membaktikan negara yati sendiri lah.
2: Ya, benar. Okey, jadi itu kena kosana sabar pita tegula lah, jadi berkongsi pengalaman bakas veteran sejarah, you know, Cik James ataupun Ketua Kampung James Jati, Ketua Kampung Lombok, berkongsi pengalaman no jadi bakas sengulun askar ataupun askar Co-Regiment Artillery itu kemai. Jadi sorang-sorang terima kasih sahabat berkongsi ataupun sahabat mikot timo studio tu bersama dalam rancangan talu po dapat jam ni suka. Sorang-sorang terima kasih ya. Jadi untuk kena sahabat itu dulu, jadi bersama dalam rancangan talu po dapat jam ni suka yang umum menggunakan tahu bersama suap no.
1: Suara 34 Puncak Prestasi.

Laro Limau atau Unom atau Minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.

Okey, Jamal Slid, Inna Mamain. Tamu tuntutku bersama Ketua Kampung James Ahmad bersama metopik na veteran ATM. Lam rancangan suara telah pendapat puncak prestasi bersama lam segmen Tanda Serayu Timur Sabah. Jadi aku sana sampai betul dulu. Jadi bersama lam rancangan suara telah pendapat puncak prestasi. Jadi boh, setelah lagi pukul 4 saya badau, jadikan kelapa ngongau. Berito Tanda Limbang FM. Itu kena suang-suang nama kasih. Timur Mian bersama di jati. Tad melupun sana itu kemai Sabah dan titik. Jadi di kelemuan, pengja Berito Tanda Limbang FM. Jati bersama kelo lam rancangan Relax Tadu Limo. Jadi tu no, jadi akan berindang bersama lagu Jati yang setahun no. Lagu Tad Asyik Band, lagu Tad Sweeney. Tapi senyap no, berindang tu dulu bersama sebuah lagu Tad Gambus Pangkalan Madang bersama lagu no, Rindu.

Sa ngangan jantung ite kumay yang mulu-mulu ako no dual kuab masakit biasa no yo ngeliman dual pi bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumay nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang kapat ilob-ilob yang kelimo sesak nafas ataupun payak kanyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian along sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.

Okey, Radio Jati sudah tentu dalam kenal kibit masa. Jati lebih kurang pukul 8 podo minit saya badal. Sangat-sangat terima kasih Timah Muyen yang kakak lagi setia bersama Radio Jati. Juga frekuensi sinan 4.9 megat. Radio Jati sudah tentu dalam kenal. Agar lebih nombor titik Jati bersama dalam rancangan. Untuk jam kedua teh bersama dalam rancangan Relax Tadulu. Relax Tadulu. Jadi sini perawas lagi rancangan Jati untuk sewa datih sama-sama nanti dulu. Jati ngelapandai gaya jangkaan kadana daun. Untuk bagian limbang yang ngemulotan pukul siam dono miti kumainan sebuah podo jam. Bidombo jangkaan kadana daun. Lam subala saya badau mea soko padau teh. Numa pila genit pisinan doala. Jadi khas toti memuyon. Yang kalapa ngau-ngau sanete indika bidombo minaro. Bidombo jasaran ite melapa kongon. Jadi dalam nombor tadi, dalam nombor kenal, untuk kemudian juga pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ini mas selamat nong. Sementara itu keadaan laut lam kuasa neklo sawat, gumbang sawat, 0.5 meter saboy sinan 0.0 meter. Sementara longos selaju terbarat daya selaju mopod saboy 2 kilometer sejauh. Ina orang jangkaan keadaan ada untuk kedaut yang melotat pukul siam dan demi kumayan sebuah podo jauh. Bagi narus lagi bersama saya berita Jati mula-mula untuk pertemuan Jati dalam siaran dalam Tan Wisaya. Bidomba sesuang 104 PKA berjaya tenimung mengikut kempen Dermara SOP Foundation 2026 yang berlangsung dalam Miri. Program maya kerjasama unit tabung Ra Alis Pita Miri maya Bulan Sabit Merah Malaysia cabang Miri Inang yang minatala bagian 100 talu pendapat ngulun individu. Dalam keterangan media, SOP Foundation maka 5 peserta ini berikrar jadi penderma organ sebagai tanduk komitmen nulung nyelamat lebih suang nyawa la masa kan mikot. SOP Foundation maka komitmen no untuk terus ngato kempen dermaga untuk nagu lagi stok ka alis vitamin. Selain ngubas budaya menderma lam olot masyarakat. Ini berita Jati yang setahu no. Berita mula-mula lah merancangan Relax Talu 5. Okey, berita setahu lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu Temu Monera, Kakal Tenggalan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Radio Jet. Sudah tak?

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, masa lebih kurang setengah jam. Sekejap lagi rancangan Relax Talu 5 Jati akan main dalam pukul 5 sore pada teh. So, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang kau kalau ngomong saya nanti di kapi domo minaro, pi domo jasiran nanti malah pak kongon. Harus nanti teman-teman yang kau dalam negara semenanjung Jati Bone dan Salam, an baik teman-teman dalam saya pada teh. Aja kelemahan sebagian tanpa gun sabah, harus mengkosan bevot tenom sepitang labuan lawas mea limbang tiung. Setani yang bersama nyugut live Facebook 5 FM, mainni anjap kelemahan yang bersama nyugut aplikasi RTM Break. Jadi tahu saja bersama di Jati. Sabeno untuk siaran di tikalan sabeno pukul 6 sore pada. Oke, nahus lagi bersama saya Berito Jati yang setahu sno. Sidombo Festival Music Tantalun Rasam Sedunia RWMF 2026. Nomolo program no entong eh. Ada mula-mula festival ramai saya rapus banca persembahan muzik. Saya ada asal yang memukau jama mikot dari bau mini selalom negara. Penyanyi legenda tanah air Dato' M. Nasir antara yang tenang tumpuan nyugut persembahan bertenaga dalam pentas utama. Aningal persembahan yang kumpulan Koronzi Tad Basque Country Spanyol Insun Park Mayor General Tad Korea Selatan. Bidumbo festival ini yang mempos edisi ke-20 jam berlangsung sampai suabno. Maya tema Regenerations, Root and Rhythms. Nalang kepelbagaian ada tasal mea muzik tad seluruh dunia. Ina begitu jati yang setahu sah bersama laman cangan Relax Talu 5. Okey, begini yang setahu

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Radio Jati sudah tentu lam genau.
3: Okey, masa lebih kurang 4 minit lagi. Sekejap lagi rancangan Relax Tahun 5 jadi akan main dalam pukul 5 so pada. Saya terima kasih teman-teman yang bersama di Jati. Video kosono, jangan maksulin. Sabar, kita tunggu dulu jadi bersama dalam rancangan Relax Tahun 5. Bidum bos togo lagi pukul 5 so padau. Ini akan ke lapang wongau. Berita nasional tada National FM Kuala Lumpur. Dekaman punya berita nasional Kelano. Jadi akan takus bersama malam rancangan ke Turi. Bersama malam rancangan Dendang 56. Jadi tono jadi akan berenang bersama dua buah lagu ke Turi. Jadi bersama malam rancangan Relax Tadu 5. Lagu tad masterpiece bersama lagu nama Nyadi. Tapi senjubi no berenang tulu bersama sebuah lagu tad Ahil Alex. Bersama lagu no Ikau.

Okey, jam maslid. Kita sudah pun pukul 5.5 minit sopadau. Kita berhenti jati bersama dalam rancangan ketua jati untuk ke pertemuan jati lam sopadau ada orang itu. Bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi senyap berapa lagi rancangan Dendang 56 jati untuk saya badau te, sopadau te. Sama-sama anda tunggu dulu jati ngalah pandai. Gaya jangkaan dah kena nadau lam sebelah soal pada tu sabun pukul siang montong itu. Bidombo, jangkaan dah kena nadau lam sebelah soal pada tu sabun pukul siang montong itu. Numa rasam pi sinan doa. Jadi hasil di memuyon yang kalah panggung ngau saya nite di kapi dombo minaro. Bidombo jasakan nite malapa kongon. Jadi dah penuh batati dah penuh bukinau. Jika kamu dalam majikan pelanggan jadi min saboy lamalan yang muyon ngoyon di nama selamat. Sama tangan ke dan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, gombang sawat kusung poin 5 meter sabar sinan poin kusung meter. Sementara longos laju tad barat daya, selaju mapan sampai 2.4 kilometer sejam. Ini orang jangkaan, kadang-kadang untuk kedauti yang melotad pukul siam dan damiti kemai, ini sebuah pada jam. Laus lagi berindang bersama dalam rancangan jati untuk kasuah pada teh. Lagu tad Paul bersama lagu no pertama.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia membawa, terus bersama. Radio Detik.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita

0: sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Jati sudah datang duduk dalam kanal.
2: Okey, jam selit kita sudah pun pukul 5 talu petalu minit Sabah padam. Sangat-sangat terima kasih temu menyana bersama Jati dan melupun saniti kemai Sabah ini kita. Naus lagi bersama saya berita Jati yang setahusnya menjadi rosana berita Jati yang keturi. Pidomo Babang Balai yang akan menjana kapasiti 1,200 balu pedimo megawatt memakan jadi pemangkin utama dalam nagu lagi Alam Sarawak sebagai cabang tenaga berterusan dalam kawasan ASEAN. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengeliasan Mara, projek ini akan melengkapkan kapasiti penjanaan tenaga pagun. Itu setahu sana, Manu Kepulauan Selalum Negara, komersial mea industri setengah menit lebih suang tanah modal. Projek strategik seperti Babang Balai ini numa akan ngibit limpahan kemajuan yang lebih suang di kawasan dari bawah bandar Hasno dalam kapit. Beliau makan ini dalam masa kamu tuntut dalam studio mini Sibu FM berkaitan dengan program SKS 2026 dalam kapit. Ya, sementara ini Dato' Amar Awang Tengah yakin bahagian kapit berpotensi untuk langgan maju sebagai cabang biojisim maya ekonomi kitaran berpunkan sumber asli. Kita mau ngintong bagian ini arul ladang dan talun maya sabun yang luas kalap nyukung kemajuan tenaga biojisim serta teknologi waste to energy. Potensi ini perlu kenana untuk mengoptimumkan pengenalan sumber secara lestari sejajar me agenda ekonomi hijau Sarawak. Kemajuan bagian berkenan memakan ngal lebih suang peluang ekonomi timo masyarakat. Ini baik itu jatian setahun sahabat sama lah rancangan. Rancangan Dendang 56 Jati untuk saya badan. Sangat-sangat terima kasih timo muyan yang bersama di Jati. Hasnot yang bersama nyugut aplikasi ATM Klik. Yang masa itu timo muyun yang job kalap job bagi download aplikasi ATM Klik boleh download masa itu pido muyun boleh kongau siaran Radio Jati nyugut aplikasi ATM Klik. Many songs terima kasih timo yang bersama nyugut live Facebook Lima FM dan walaupun sana itu kemasa bonus itu deh. Serta yang bersama nyugut frekuensi sinan 0.4 MHz Radio Jati. Tahu saja bersama Radio Jati sabar nuntut siaran di tinggalan sabar pukul 6 so padau. Okey, jam asli, jadikan terus lagi berindang bersama dalam rancangan Jati. Dendang 56, lagu Taraben bersama lagu Ngintai PTO.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam kenal.
2: Okey, jam asli, jadi masa lebih kurang 6 minit saja lagi. Sama-sama kasih timum yang nampak sama Rejati tak melupun sana itu kemain Sabah ini. Jadi, Rosona Sabah Pitya Tugulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 5-6. Kami ini Sabah Pitya Tugulu Sarang FM Sinan Kusur 4.9 Megahat Lama Tuntut Bisaya. Kita dapat setelah lagi pukul 6 sampai 6 yang akan tahu skala panggungan siaran YFM Kucing. Jadi tio aku sebelumnya David Muncoy sahabat dari Timau Pimis Lead Me Muncoy Jati. Bertemu lagi, bye bye. Aku nemen bersama lagu Ketua Jati untuk pertemuan Jati dalam Adau Onom itu. Lagu terlalu bersama lagu na. Tadio Panago. Bye bye.

0: sejalai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026. 28/6/2026. Hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita ba rentak ngali hari. Jadi ba sadah lemai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita, ya, 27 bulan 6, 2026. Itu seprogram kami nadai mayuh berubah peninga, semina lagi anti nadai penangguh. Kita dekat ninga ke berita, dekat ninga ke atur, pengawak ke bisi diatur di kapit. Nyerba pengawak ke di Kumbai, Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi. Peninga anda nak ingat, mai kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi. Sida udah dibayar aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio. Jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang gulai ngaku anti min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menti Sigih ba Hello Y kita ke serat tu lagu Ari Christina Bryan lagu kita maya ujung minggu hadini endur apalan kita.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerikat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nan Tertinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start pan walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi agar berkawar dengan program Sarawak Aku Sayang ke Bisik Diatur atau ke Benuang Diatur atau tidak ke Menua di Kapit. Jadi Diatur kita dekat dengar ke berita ke dikunci ke Menti Sigih Ba Hello Y kita. Hello Menti.
1: Ya, hello Min, selamat mai. Selamat berjalan ke pengawak lah.
0: Ya, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawak mega. Nama berita kita di Kapit.
1: Berita dari Rempu mana orang Kapit pemalah jangka aku nama kebun aku nyebut bekerja ni Min laban labu hari pagi tarik untuk ke lemah itu mayu mabalau dan nurun dengan kita tak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Ya meh mayu nabalau pada penurun terima kasih ya karena ke pergi lah mayu ke okay, nama ni laban kemari bala ke bisik nata kerempu ngakai tapak Sarawak ku sayang atau kepala nul Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko kita ngarap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa iko nak kira ne ajang kaku mayu lagi hari kemari ngawenggak kita ngarap ke penuh mengkak pergi lah. Oh, seputih orang Kapit eh?
0: Ya, seputih yang. Okay, terus kenting.
1: Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningkat mayu lah. Kalai, mengikut tadi program Sarawak Aku Sayang hari kedua, hari itu peningkat. Nyentuk ke malam tu lagi, harap ke meruan nerima seput hari pala ke diau di Kapit kelebih lagi au. Jadi anak mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berapa hari pukul 8 malam lagi. Kalai bak panggil pemerintang kita dekat di Perindang band di Jaksa. Apa yang mereka dekat di Perindang mereka Yadi bisa mereka Chin Ngeng bisa mereka Fendi bisa Dayangku Fazilah bisa Abu Yusuf ngau mega Sima Baby Sima ke dekat Datai Merinang kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi Datai meh laban nanti kita meda Amin ngau mega dengan Mayu kemari malam kemari buat malam budaya mega Mayu artis ketebilang ke Merinang kelimpah mega bisa mantai ke tarian bak genap itik barang kau sedar au. Aku benda sedar ke datai cukup mayuah mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya. Bukan seminar sedar yang udah benda hari palanya nyentuk ke belakang mana ada duduk agak anda mangku no berdiri magang tu aku terengkah bas hospital sama jakau deh. Ya. Udah timpai sedar hari hospital nyen. Hari baru hanya deh. Kita ngarap kemegak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okay, jadi nyak berkau ngau pengawak ke dekat tu megak malam lagi out. Jadi dan katanya bah hari ketiga ini 28 hari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Pramu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngau mega SKS Fun Walk jadi pengawak tu berapa hari pukul 6.15 minit pagi dia senarobik dah dia tu kalai bak Fun Run tu sepenyawa 3 kilometer. Jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko. Udahnya pengawak Kapit Kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mega game mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Fabeli yang mengka sebis mega mengka dibuka. Jadi bas tentang I paduan tu anak-anak ngisi ya kita ke lebih kita ke bagi menua di Kapit laban price ke cukup mana mega disedia ke lebih bagi 4 itik musikal siapa nak kini ke boleh namanya paduan bagi penyertaan ke bisik datai lumayan tu nangkan kenya pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali ngam mega pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsalnya nak jauh ban buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyataan i paduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja ame sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama i paduan ba kemah utama. Hanya hari sekedar hari pejalan program ba hari ketiga hari kepenudi ianya 28 hari bulan 6 2026. Tanya min ngam ka peningan mai wah. Nya weh. Sekedar hari program talk activity lebagi ba Sarawak ku sayang. Kalau itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita yang dikapit ke cukup eh rami baku deh. Kemudian barang mayuah ke bisik datai. Ya meh. Utai ke uleh dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah.
0: Okay.
1: Emang kak Min. Ya dekau.
0: Ya.
1: Au. Okay.
0: Okay.
1: Terima kasih ha. Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay. Sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal okay. Maga ni. Okay. Bye-bye. Ya.
1: Bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci Kementi CG hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, bertemu baru kita iba sada lemai kira ke jam ke terubah tu alai aku macah tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami banya dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku abaka ke lemai tu jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan jepai Ana Alan udah nadai 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026 hanya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2000

Nangas Pulau, Rumah Ngindang, Benasut, Kawan Belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kawan Belayan di Limbang, Piamega, Bala Kawan Belayan di Sungai Manapsung, ngau semua Kawan Belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Silia, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bawa nomor ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke Jepai anak Alan, Jepai anak Alan udah nadai ke Mare, ianya 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu Barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan, Jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang ke Sili lagi tau ke berita keterang lagi berkawal dengan penusah Rabatu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891, 014-987-9891. Jadi pesan kedua untuk peningah, hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi, tau ke Agung, madah ke Inaya, Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya kemari 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026, bawa rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup pia mega kaban belalak kaban belayan di Engkelili, sibu lubuk muluang mukah ngau kaban belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta datai magang. Jadi berita ke Sila agi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung, buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya ke Mare 26 bulan 6 2026, ba rumah alu dekat di Sengai hari Minggu 28 bulan 6, ba rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Christian Apiang. Jadi berita ke Sila agi berkawu ngau penusah Rabatu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung, buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak Ngindang, ianya laki niang piamega Sharon Jesse anak Joe, anak niang piamega Lily Sandra John, ianya menyadi niang. Kalai sidak ya, madah ke ex-chancellor Nancy Freda John udah nadai hari 5 tu tadi abak spital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sengai, ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu, lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026.

2026. Agai pendam Kristian Protan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan dari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengain Kerikap, Kabam Belayan di Keropok, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kabam Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kabam Belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kabam Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kabam Belayan di Sepauh, Piamega, Kabam Belayan di Seriaman, serta semua Kabam Belayan Kenglala, Niang Ex-Chancellor, Nancy Freda, Anak John Legan, Hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Piamega Raban Polis, Senya Unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, Ngau Kawan Belayan Hari Persatuan Tarik Tali Serian, Piamega Kawan Belayan Kebukai, Kena Uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan Ngau Kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah niang, Enya Bak Numbo 10, Lot 5315, Taman Ketika, Lorong 5C2, Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke siliak, kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang, ianya laki niang tumpu, bak nombor ya 019-827-5315, ngau Sharon Jesse anak Joe. Ianya anak niang tu bernumor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi. Kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kau dah nadai hari lima tu tadi. Jadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahlah Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1-29 bulan 6 agai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau dengan penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai lelaki niang tu ianya Joe anak ngindang bak nomor ya 019-827-5315. Tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7001. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang hanya Joe anak ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan kau dah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan keempat, pesan Rabat Mega. Datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sungai Babahlah Mayuah 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Ko Seriaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1-29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai Rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, sekayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah Jalai Uyak Sibu, rumah Duat, nanga asam melupak, rumah Kayan, nanga teliak krian, rumah Lingga, lempung embawang kesit, rumah Tutung, danau engkelili, piamega kaban belayan di rumah Lanja, nanga stras julau. Serta dituju ke Megak, ngagai kaban belayan kenalah dirintai ke Dito,
kita ke ngelala yang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon yang tu sama mega dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak Rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah Rabat tu mega kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth. Bak nombor tau ke Wat ianya anak ya 019-783-7884 ngau Senorita atau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku maca baru isi pesan tu apa ni ngah. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa atau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kors Riaman ianya rumah kunci kunya serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau penusah Rabato kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai anak niang ianya Robert Cendang atau ke Dom bak nombor ya 017-854-7594 lah 017-854-7594 yang mega siko agi anak niang ianya Edward atau ke Wat 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan Rabat tu.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur kelebih lagi kebisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiliang tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya. Bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Udah nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur Haga Pendam KDC Jalai Seliriak Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabatu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi atau ke sila agi berkawang ngau penusah Rabatu, kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu inya baji anak puyu ba nomor ya 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum inya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngabalai anak ngerantau nombor anak yang tu inya ba nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pian mega di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agai pendam KDC Jalai Seliriak Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita akan ngelala tau ke dekat nemu ngau sila agi berkawang ngau penusah Rabat tu tau bertelipun ngagai baji anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tau ke bertelipun ngagai laki yang tumpu yang rantau anak nyawai buat nombor ya 014-735-2025 ngau pun
2: Pungga Anak Tinggum 014-2234-6625. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peningau jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai hari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai hari 5 tok tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari 1 ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah sebum nanga masak kaban belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kaban belayan di memboi batu kudi piamega di merakai ngau kaban belayan kenaleh di selinteng ke ditu jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam. Ianya laki niang 014-8899-130. Nanduk baru nombor telefon munan anak kunam 014-8899-130. Ngau Cindy anak munan ianya anak tuai niang tu 0111-406-1896. Aku Nanduk Baru 0111-406-1896. Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggal ngamanah ni laban bisi bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang neh pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi neh jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau dah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin nuan nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyala uliah di tampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat diintu bebala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari satu lalu dikubur ke pagi hari dua hanggai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nangga peraran kapan belayan di nangga pelagus nangga benin rumah di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayah julau kapan belayan di latuh julau serta kapan belayan kena uliah di rintu tai kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi kita tau betelipun ngagai nombor Freddy ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawe kudah nadai sarituk tadi ianya 27 bulan 6 2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah satu Malaysia di kapit ianya kena hari satu 29 bulan 6 2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari dua agai pendam SDNU Jalai Entaruah jadi berita keterang lagi tau betelipun ngagai Pridi hanya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik niang tu ianya 012-872-1594 nomor Pridi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat mega datai Ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai saritok tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu hanya bak taman Tiara Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah bak maya malam nyenggai indai sidato. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ke ngelala niang ngambil sama datai ngesah penusah tu bak taman Tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai ala bak nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nombor kambin tak ke lina bak nombor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri anak jambai. Puri anak jambai. Udah nadai sari tu tadi. Urung dini hari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu. Tak ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026. Jadi dekat di sengai rumah yempu. Hanya Taman Tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke Megak. Niang dekat dikubur.
ba pendam sutong 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat di Padah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405 1127. Nombor telefon ala 0111405 1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618 0128544618. Ya tadi naka pesan tok kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peninggal kita kenang lagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita benung baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke hari company yang kawam bala hari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai ku dah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip Bisi Jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Ryan ba berita lemai hari 6, 27 bulan 6, 2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-engat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baliah negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madahkan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun, labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di Menuatu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapir ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi Jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ke. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita, udah ia ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baliah ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturuang ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan ti dikeluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke Mayuah agi pokok. Projek strategik bakar Hydro Baliah Mega di Sadang oleh narit Mayuah agi pengawat pemansang ngagai kanang menua ti jauh ari menggeri lebih agi kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bak studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikular ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak, laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiang ke ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Buat program ke Sebaka, Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua tamega nyadi ke peluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat.

atur ke bangsa Tumegak berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah hari timurik peluang Nur Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict mada ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti besawuk berjalai ke promotion. Ya maksud ke jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang ke dia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngempuruk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengkah menua tu ke dia tu kena ngerembai ke kawa dagang sida bak kandang menua adab kita. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal kealai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tikat disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, upis, makmal, bengkel, surau, palan dua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama ulia muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngau irup. Dua blok rumah pengajar ti uliah endur ngada ke 20 unit palando diau mega dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik basic dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai madah ke pekara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Dato' Dr. Anwar mansut ke Jakoto buat program Misi A+ SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Dato' Azizul Anwar Adenan mada ke dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahage. Ya maksud ke penerang tu buat pengrami ngiling tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang mada ke pemansang menua pesisirnya enam perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna tau ke infrastruktur Mensia Mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandiak digital nyak cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bab bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang.
Ya maksud ke jaku tu bak pengrami ndonutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Lundu. Ya mada ke program ti bangsa tu boleh dikena maik penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Bili Sujang mada ke Mensia Maiwa patut boleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita Batang Berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-enggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak jadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkup ke lemai 27 bulan 6 2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi sudah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kaum rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik Gau Main Asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Gerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, carpet kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti jelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke berita lagu kedibai What Rock Kaban Sampai Mati. Jadi ba segmen Sada Lemai bajama kedua kita sekali itu peninga aku bisi megak kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jama ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang ne. Jadi kita terus gulai ngau marba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai men. Ente bos emon kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari muak hari kita di kapit tu. Udah petang mana bulan. Penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Buka tua muda bulan kesebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kata apa baru langit kesebaka gak?
1: Ya, ente di lelengau. Tanda ya, kumin.
0: Lama aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala-gala.
1: Amat segala. Kenyam macam main.
0: Kenyam eh. Nama berita dah.
1: Berita jumpa cukup manis tu di tu, Min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu, Min. Kalau kebuat pihak apa, bedau nama-nama. Bedau selama lemai sama malam, walaupun peningon. Ramai, cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pama dah madah ke bulan, you dah hayan tampak batal langit. Reti ya, mana enggak ya harinya, ne?
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu hari kedua hari kemarin gak kemenai ya gaya hari cukup mana kemarin tajak pan di pedak mambam teng berasa celap hari itu pan muak ke pagi ya celap udahnya panas memang muak ke lemah nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu merek awak tidak main memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di Kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Okay, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari Kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua Kapit. Atau palam yang keempat, nur ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pedaku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, dan kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayuh mensia tak bela rakyat kita. Tentu ya, aku melabak ke UKS Seminat Datai Rekapit dan megak datai hari ke Semak Nur kita ditutup sekali ke hari Kenawit Suang atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya mungkin saya magian datai ditutup deh. Nanti niti ke report kemarin dari report menyampau pemayuh orang ke bisik datai, labannya diambil penatai bala orang ke datanya deh. Ngambil ngena scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak.
0: Kira kasar aja nama.
1: Kira kira kasar ni ke nak nombor ngisik kini tak ke ngai kiruh ngisik kini. Bisik 8,000 lebih ke datai pada hari ketua kemarin. Jadi pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke Datuk hari berapa itu hari utara nyen nyentuk ke Kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tok meh iba hari ketubah aku tu bedau nyangkung hari sari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh. Lengkap ke beritanya sari tu kebenaran mayu macam program ke bisik datur lebih agak pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apai kita menya udah datai di Tok Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai palan nu ngatur program Suara Ku Sayang bersepiak engkau Dewan Suara Kapit di tu. Tentu ya malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita nya konsert ngagai bala ke datai in denyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: dunia. Ya, kena merenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai baka ke malam tu.
1: Iya. Engkau merindah bala ke datai. Benar ingat. Kenapa nak ke kerundil. Kenapa benar mansa. Bala-bala tidak jeng. Tidak meyang ke baju basket dia. Nyo limpayang ke mata tau. Jadi malam tu. Bala kita ke datai ba konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk bayu si datu datai jalai pandai nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalai mega ditutup bise Ribi Shima malam tu Bob Yusu bise mega Karen Lee Bao bise Chin Ngeng ngau mega mayu mega Karen Lee Bao Yadi bise Pierre Fandi Dayang Fazila ngau Ben di Jaksa tu sekedar hari tau kesidak ke bise dan time rendah malam tu ba konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam nyak pengawal ke reka datu malam tu pergilah tu min okey mega ditampung program kita yang untuk pukul 6 lemai dan tajak puya muncul nak ke pengawal kita tu di tok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen okey dibuka rino nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke mano tuai gulai upah pisang menya sikit ke ngasu orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ya neng benung berami segi skut pasal Kapit ne mar harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan kau sepital Kapit.
0: Berimbai dia amanya, balik lipat.
1: Berimbai dia.
0: Nasquat mat dia mar.
1: Nasquat mat. Dan segi nemu ya, bersegi orang di Tom Noa tau. Min pelabur aku ni, hanya sekedar utai kulit dikongsi kong ke malam tu. Dan tajak pihak tentu ya, pergilah. Mula program kita ke Bukai sekali ke aku, Christina atau ke Menti berkongsi ke berita program Sewa Aku Sayang di Kapit hari ke penudi atau ke pergilah lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal empat igeknya dan nama siapa bagi ya ke bertuah ngebunya lagi sempat orang Kapit kadatai ngempung motornya ni nemu orang ke cukup ya bertuah empat itik motosikalnya kita sebiliat magi ngempung ya ngau i peraduan ni nemu kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji nyajak pelabar aku min report aku hari Kapit bak program Sewa Aku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita bak awak kebuka itu min. Okay, terima kasih min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye bye.
1: Okay, sama dengan orang bye.
0: Bye. Okay, nyak berita ke dikunci ke Mar, lebih maya ke diatur, kelebih agi pengerami Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur di Kapit jama ke diatur. Nih, jadi diatur aku anti min dekat mai. Bala peningan nembiak amit kita yang peningan kebukai mendiang ke tanduk program nembiak amit gulai ngau bala nembiak ari sekolah SK Gemang. Kita sama mendiang ke tanduk program nembiak amit.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit Kitai. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai tu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke dikangau tu ni. Baka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemega ulang ni ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisik datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pian mega guru besar sida APC ngau datai tang nadai ngau anti min ba konti di tu ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembiak miat kita ke malam tu ba program nembiak miat. Baka selama mega sida ya bisik dekat belagu, bisik mega dekat bercerita, bisik mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang hanya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ini hari kibak anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak. Dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Lepas kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tu dia berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ne baca aku ingat kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nyak sida empat ya tadi ne. Cumi-cumi aku kita ne. Okay, kita dah kelalang sida ya. Tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak mit Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya malek ke TC antim yana. Okey, rindu meda sidat patu tang ka nemu nama penglandiak ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadi?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadi.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayuh?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor subak ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Aku ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerin 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nro tu ne. Nanti beri peluang nanti tu ko anti min ne. Nanti diberi peluang tu ke mak ngabak tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua tu ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If, non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC enggak orang lumba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti bakal semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke enggak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkau ABC dengar radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, engkau Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Banyak tadi hari if. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama bisik engkau ne. Dalam bab sekolahnya ne, ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
2: lima.
0: Okey, pemberi lima sama ngau Wendy ne. Okey, lima tahun nuan belajar bab SK Gemang. Tentu nuan tu bisik pengrindu bab pengawak bab sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu kenuan dalam penglama lima tahunnya bakal mau sukan aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk kanuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
2: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
2: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisa ke?
0: Nya aktiviti namanya, apa kit namanya?
2: Scrabble me.
0: Scrabble. Boleh nomor berapa?
2: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
2: Serian.
0: Oh, di Serian. Awak tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita amat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne. Tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti Min ngira ne. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sehari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, engau merik makai manuk. Bak siti hari, lebuh sidak cuti sekolah, alu engau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebuh sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak sikuk akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusiah ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebo sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagau menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban ati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang barumeh panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Along. Sida nemu bakal ni nulung orang serta enda semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh, serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne, kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bapa pengawak ke mana ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Anti min sigi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi ke Beranau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
4: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien kira udah sedia nah. 1, 2, 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para serta peninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah yang di

Why? Di hindai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Okey, Nino anti mian aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngagak leka ganonya?
0: Nada nemo.
1: Nah, nada nemo pelabak aku cikgu bisik ngajar ne. Nang nang sikit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalese.
1: Nadai ne. Oh, tu ke terubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nembi ambiat. Bisa ti ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekir beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amin. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perangsang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemayang hari dia tu an biak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai bakal selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban bak sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah belajar jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke.
1: Bercerita
0: ne, rindu dengar cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asai nanti bakal cikgu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate. Nemu jaku translate. Ngaliah amanya cerita bahasa Melayu kaliah ngaga jaku Iban. Uliah ngan ne?
1: Uliah.
0: Nanti mien sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena jaku Iban bak rumah ne.
1: Mimet
0: ne. Nuan nang Iban kan na? Nyak tadi if kebenar if Daphne namanya ne, lebih nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne.

0: Jadi ajari cerita tu tadi. Anti mien kat nemu, uleh-uleh madah mimin ajari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena teh pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne. Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan biak kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita tu nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta tok ka lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembi ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anyak nawa ene biar mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembi ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di kerindu kebala pengajar hari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ni.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu. Nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke? Anti min sikit nemu pamamu ayo kenya ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tau-tau berdiri mega Tracy nak berdiri
1: boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready. Okey Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tok kenyukung ya ninga ke lagu Kedibai Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibai nya Sanggup Aku 1 2 3

Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembiak Amit kita hari SK Gemang. Tajak ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu buat program Nembiak Amit kita ini. Ya tetap rindu buat pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai malam peningat kita ke nyukung bisik komen buat Facebook YFM Iban kelebih lagi buat program Nembiak Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak Nembiak Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai Nembiak kedatai berkunti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ha, ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin Benung Anjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program Nembiak Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke naka tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga Nembiak Mil kita ba program Nembiak Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai buat program Nembiak Mian gulai ngau anti Mian. Jadi anti Mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita ba awak ke buka.

Samaya Arito udahnya di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Budi Desel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakuan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerja negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sari tu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjakuk lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati hati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu udah ngerembai jadi lumba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Tucum anang kurang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Segulai kita malam hari 6 ke malam tau ya. 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke mendiang ke radio engkau nadai mindah ke malam tu. Selamat ablala. Lalu pihak megak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tu ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenyak 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

Jadi kenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita pak hari kedudinya. Kita mesti nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak. Ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Nyalai sapa. Sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sakit menteri kita lupia mereka jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi

28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Ratu uji bakat cara online Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuh ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi tentu ke kalau anda mit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kalau jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tahu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramlee. Uji bakat online Bintang P. Ramlee 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakat tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalau mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramlee sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siri Amegah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siri Agi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramlee 2026. Ngau mega uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okey, nya Siti berita mana ke dikongsi ke bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita bak segmen pemerintah malam hujung minggu. Tu Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, gantung, menyengkau, wajah.

Okey, hari lu CM tulang besi urat dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perengkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi budak mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyikaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

0: Anchor.
1: Ngang katume asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang menggeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sisi libat urus di Vilnius. Dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya meri penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawak meri servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanandur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Pengua Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal nentu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Ya madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besai nyadi ke terabai menua dikenak mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya berjakup menyinyak bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapa menyinyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah ari ngembuan penelebak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Chaim madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluk ke menua serta ngiri pemerhati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ya berjakup menyinyak bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bapak program yang megah bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pakit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandiak balan biak sekolah primary ba pengelandiak Jaku Mandarin. Pekitnya dipasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC ba Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Engkelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 paket tu diatur ianya dikenal ngangkat ke pengelani bak Jakob Mentrin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelani bak Jakob Mentrin. Champion bak paketnya ianya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Engkelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Raisnya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai ke pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan Aburka Berita Malam. Berita tu ditusun Monica Geri, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu Aria Data ya, Dara Tampun Puji. Jadi ba jam kedua malam tu peninggal kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Esther Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Carta Sapa Juara Ninti yang ada 5 pukul 1 ngalih hari.
2: Ku Alessandro, kita boleh ningal ke Carta Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
0: Carta Sapa

0: 101 Ngalehari.
1: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot?
2: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
1: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
2: Sari itu aku pede perut.
1: Oh, pede perut. Nama terpakai di malam tadi?
2: Ada yang nemu, nama terpakai. Pakai enggak kau baik kau makan calo.
1: Makan calo. Urang nang asuh dia makan calo. Makan calo.
2: Nyawang ke ada silau buka ibri ini.
1: Oh gak? Kasih. Ayah di seneram nade dia apa ya?
2: Ada dia. Udah kena cule.
1: Ya, nade nggak pak? Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayo midiang den.
2: Nya nyamainya.
1: Matah diri midian tinggal daun kruta kak.
2: Daun kruta.
1: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bon.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngiga palandur makai.
2: Iya.
1: Tau kendur ngintu diri.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
2: Iya.
1: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tu jemput.
2: Betul. Laban bombas skru ada ya kai.
1: Skru?
2: Eh skru.
1: Kai. No. Laban sih dah kamera mebul.
2: Oh my, kena ya kai.
1: Di tim siapa? Di undi rek.
2: Aku tim kemenang.
1: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang dah nya?
2: Ada sekuang.
1: Ada sekuang?
2: Mm-mm.
1: Memerintah. Jabut.
2: Iya, kita itu kan mudah mesti kita kan menang, mudah orang menang.
1: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan nyapa lebah aku. Laban ti nyemak dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nada menalu, alu malu deh.
2: Oh, malu, saya terdunjur apa imu.
1: Ya, nyak kebuah deh, mada ni tim kemenang. Nyak mudi undi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol, nyabut. Di rindu main bol, mada main bol?
2: Rindu lah.
1: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
2: Kadang-kadang nanti ke tim ke kerindu ada yang kemeda.
1: Oh, pia nitya ke tim kerindu punya. Malam tadi dini hari tadi bisa medanda deh.
2: Nadai, ada sempat.
1: Ada sempat.
2: Pede perawatnya, kemeda kede, pede perawat.
1: Ulih dalam sambil de rungu-rungu dalam jamban, kemeda kede. Telepon ulih baik dah.
2: Amai kene. Nya asen tenet ko kenada ya.
1: Oh kasih. Nya pemanah ya ngena tim klik ko
2: iya, alam jamban
1: pula. Alam jamban pula meda. Nanti telepon, nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa ke ulih telah dalam air. Maya di dalam air pun ulih meda tim klik main buang.
2: Mata kada ulih meda alam air peminat.
1: Dingin jo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
2: Iya.
1: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
2: Iya.
1: Tusun ke
2: 25.
1: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
2: Ya, nengah recap tu dulu.
0: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: aja buat.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat sada nyawa ya tu ya buat.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta. Nanti dia
0: nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah katemenya.
0: Agi sekolah ku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada,
1: betul. Akai pula mai.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ke tahu disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau site film bisi film.
0: Bisi okay, film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawa ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ibu ngau gandeng ngau ibu ku soba.
0: Siapa ibu nya?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting kan?
1: Orang penting mereka.
0: Ya,
1: apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuing lama udah nak dengar berita baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penduduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penduduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penduduk ke pemeru tinggi ini aja buat.
1: Ya, gik ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okey nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketu. Leboh sidak ya ninga. Lalu telepon sidak ngundi ini aja buat.
1: Betul.
0: Oh. Okey, jadi minggu nyin ke mariknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu di ni penduduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marik Ika. Agi ngenan ke penduduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu lagi juara, artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu lagi satu minggu.
0: Oh, pia. Salah mengedihnya. Nanti ngawak, lagi berkita.
1: Nyebut, nyebut.
0: Oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngawak CJ semifinal ke sembilan.
1: Okay, tu dan nanti orang mbak tengah menolak Sarawak tu ibu minat.
0: Nanti orang enggak program Sarito enggak nanti orang orang akan nemu.
1: Betul.
0: Nama kerja itu si ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam. Nanti ke kita uliah terus medak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu dah dalam catat.
0: Sebulan lah, sebulan.
1: Sebulan. Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun.
1: Nurun segigi anak tangga.
0: Ri umur 9 ke umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kagak Jones begulai nge Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Jis ke mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tion ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Yeah.
0: Muka Olivia Chen. Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penduduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti, penduduk ke 9
1: 10.

0: Iya. Nih, bisa dengar ada nyaja buat?
1: Isi aku ya. Sedih ya, malet. Mana menyewa
0: nih? Sige mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, aku ya. Retenya tadi kapa akan undo.
1: Nya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumina.
0: Nya nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin dan di pantai.
1: Iya iya iya.
0: Kena ke ko silo ya ding lengka. Aku melekat.
1: Melekat ma agai ma ko nundo kate. Nak patut aku tekan nundo kate ko ya reti ni bumina.
0: Oh. Bakal anunya namanya bakal kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke gai di gunam.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labu aku arti yang
0: iya tadi. Jadi nyak mah tadi sekedar hari lagu ya ke bisi badunya pemerintah kita iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dinga kita lumus 10-nya tadi.
1: Iya.
0: Luan ngelengka aku melengka.
1: Melengka. Kita kita bala penangkebang lagu kita iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ini pemerintah.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini ngah lagu iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu jabut.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni ngah leka lagunya.
1: Lesrei luyuanya. Orang kapetnya kak.

0: Lalu Tiwan ya, tuh orang lupa antuk.
1: Lupa antuk, jambul murdok.
0: Jambul murdok. Oke, jadi lagu Tunurun dua gigi anak tangga.
1: Iya. Yeah.
0: Hari ya, minggunya kemari, hari penduduk 37, 18. 18 minggu dalam catat.
1: Lama tuh. Mbak catat.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Wahnya tadi nak lebu kan ya. Tajak dah bak lumur 9. Oke nya penduduk 9
1: tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Oke okay, lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin tu itu kejaku tu tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Tahun nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak?
0: Kenyah.
1: Okey kayaan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landia jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salahku. Tang lagu kenyahnya baru japan su tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak siti lagu lagu kenyah.
1: Kayaan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebaka leka aja ketukar.
1: Iya nih amai gini.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu. Lagu dia empu tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun pegagak empu. Amai lan dia kurang kenyah tu.
0: Lan dia orang kenyah agak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama?
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk 37. 8.

0: ko lagunya tadi jabo. Penyayau de ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my god. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Ya.
0: Ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Undi aja ngagai kita kerindu. Kalos Anas Empire tu.
0: Loudness Empire tu kala ngau SSJ 2 kali dah kala ngau SSJ.
1: Iya. Biar muka pesan ngagai kita terpengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita kenguni. Okey semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 atau ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini nomor bak topai ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dini nyeka boleh peraya
0: amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu tu mana? Bingungnya nila lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajam penyato yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu umat beri ngakai nemu 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji di madah kesidak berapa undi nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai dundi peraya tu. Lihat bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabe ya?
1: Iya. Nah, kau macam tu berminat. Uni buat telefon atau ya, tu kau peraya tu. Uni persen ya.
0: Uni persen.
1: 60% buat uni telefon udah buat pengujung program tu lagi. Nya, uni Facebook kau berminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai kau ni. 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Anang ngundi derimpu.
1: Anang ngundi derimpu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku.
1: Undi mehaku.
0: Telepon aja jabut sedua sanuknya bat lipa bak radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek ada kalak ngaku nyambut.
0: Oh. Dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh amai gini. Ada ingat aku tu dek bayar.
0: Nama tu kena dia beli tu. So nanti dan dia bekerja.
1: Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sida lutur sentias mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa kah tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji deh giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, aku mencetai gerinang.
0: Eku burak nyamnya jabo.
1: Oh ya kah.
0: Okey, aku mana sintias mana?
1: Oh, sinta ya. Orang ni sinta
0: ya. Ya, orang putih. Orang putih mana?
1: Oh. Okay.
0: Terus tua kan gay penduduk tiga enam ke sekali tu?
1: Iya, lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalaknya di juara.
0: Oh, pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalaknya di juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agi ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Laka ngotian di peminat. Di kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crew.
0: Raban The Crew ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crew.
1: The Crew.
0: Jadi
1: nadi lagu tu Nadai lagi layak udah tu.
0: Nadai lagi layak.
1: Namu
0: nama kebuah nadai.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi 36 layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penudi 35
1: nak. Batu 5 minggu tu.
0: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab duduk ti kelima.
1: Ni ada sino nengane pemina.
0: Apa ke sino?
1: Nai kata ti ta sino ke urat ta ta tanggai ba ti. Ngai kita ke age anaunya, age anaunya muka ko.
0: Nama ngasu
1: baru ngak. Nai ngai sida ke manggai ke ati muka ko.
0: Nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kate.
0: Kata
1: nanya di? Kata
0: nanya di. Oh pia, nyak ngasih sino.
1: Lagu tu peminat, anang di. Anang, dua minggu tu kalahnya di juara.
0: Dua minggu kalahnya di juara.
1: Tajak tu nombor lima.
0: Tamai kene. Tiwan ngau leka lagu tu di Gagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak meto asal.
1: Oh, hari tengah tu nih.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedi kala medak ya toh?
1: Adai kala.
0: Adai kala.
1: Adai.
0: Arab kedi oleh manggai kate mela oleh jadi kamera.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu. Agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita ngedi pangan ngau sebaya dah.
1: Nya, cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar.
1: Okey, nama aku nunduk ke kui kulum. Nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Aur tijen tadi cinta itu buta lah.
1: Aiyah, cinta itu makan kerupuk.
0: Di uji di belajar ba ayak di use and draw nya. Bakan ni cara manggai kate.
1: Iya, bakan ni ne.
0: Bakan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi engkang kerabul. Bakan ni ka manggai kate.
0: Padahal tu bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Anya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita ka manggai kan nanti urangnya ngai ngasuh terpanggai ngai menyadi pemina.
0: Pia.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Dek ku mana kade? Dek ka manggai kate. Dek ka manggai kate ta ngati de na terpanggai.
1: Na terpanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Tati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Udah, nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengka dia lalu mati.
0: Oh pia?
1: Bakal kita sanonya mati presiden kayaknya melempai bau jalai kayaknya.
0: Oh pia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka pelu-pelu bah.
0: Oh pia.
1: Nami bakal kita ke manggai gelah ta ataraknya lupa-lupa kita.
0: Wah, nemu-nemu tu lupa-lupa.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nemu nama arti nama bidang manggai ngau terpanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngau terlempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Nak sengaja, baru nemu gede na.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ya manggai kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti pemirsa.
0: Oi pandai. Pandai bab laki je ke pedau. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka. Atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak ke orangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalau terpanggai ke pemirsa.
0: Panggai ke terlempai.
1: Terlempai ngot. Ya kedulu tapangai dulu kelama tapangai pengerindu
0: tapangai telempai
1: telempai
0: telempai ngumanggai umur mai to bula ada kala
1: mananya
0: indah dia kejo tahu ada kala
1: ngai ke bula ngai ke bedusa
0: yo enti nyo nada telempai nada manggai nyo ke mensianya jabot ina mayau nemu nemu manggai kati ba mayau mayau indo enti mayau laki
1: betul amai ke jarak.
0: Nyanya tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai di puka, terlempai di
1: temu sengaja, temu terlempai pengerindu aku badai.
0: Mai. Okey, jadi nya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau SSJ lagi baru ku nyebut, okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Lagi. Ni ku akulah. Aku umpuk program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok T keempat. Yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Lihat tuh aku nak betah. Ya. Lagu cemerih.
0: Lagu cemerih.
1: Dato cemerih. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat temu di mengapa? Apa umur dia?
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku temada.
0: Aku irau irau. Aku irau irau ke muda mua 7 jadi si sigi kusuk.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan
1: ini. Mai kurang ninga.
0: Mai kurang ninga.
1: Tau ya ibu mina. Ngambil ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina. Oh,
0: hitung mana lah?
1: 2022 dia tu
0: 2026 oh, tapi kita 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ nya kumai kita nak ketat to
0: bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal
1: bedau
0: laban Mayu bakat tahun tu tadi 30 lebih ya kita genggan jadi 6 mili ya. Uang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini peminat.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam malam kita ningat sidak belagu okay. Milih 24.
1: Jangka aku nanti ibu insin ke dia jangka kau peluh ke tusuar ya.
0: Peluh tusuar? Okay, nama datang nanti. Nanti bisik dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyak tadi berkawal ngau kita ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu nyak tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian megak carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engkau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi megak carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau manyo lagu Iban. Nyo
1: dah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tama lagi bagi mana ukai nama tu sarap kita mayo gila. Laban ka siti tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta meri peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Dia tu SSJ jak ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Bedak dek baru 3 minggu terus ngakai nemu 4. Nekai isa nekai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi ya penanya nama Raban tu maga si seketik hari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ilak.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baruah.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko apa kenyak ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah
1: menyan. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah torti pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bekene renyi
0: buat mana? Nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Tang
0: tok salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke diga dia baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari kedua 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyeri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu ini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapek
0: kaya.
1: Hah?
0: Udah miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Raban
0: tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu nomor 4. Nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab nomor 3. 3.
1: 4. Nuan barulah.

0: tahu kenuan si Koko ya?
1: Tak, gaya ya jauh. lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti kelekar, tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua bahasa pengerindu ke si Koko Indo. Semua pasal pengerindu ke si Koko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya kau ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi.
1: Nya orang kecinta tulialan mesti kau ngena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung ketina ngena ubat.
0: Nai urut ga?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain.
1: Ada.
0: Nih nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti pede punggu surut punggu. Nyak lah tadi penawar pengubat
1: nanti. Nanti pede kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pede kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak lah tadi semua utai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigik. Nanya ndak aku nemu.
1: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut, alang kibuang apa bawang ya?
0: Nemu pedih lah.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja, Bu.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kau nggak pengerindu kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerindu tu ngepun-pun dari segi mana meh? Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu. Nanti kaki terpantau bertunggul di akhir rindu. Oh, tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Nya penawar pengubah hati nanti dah lama kata je lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet. Duni Lang ya kan agak leka ngoteng lagu tu nang Yampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin menuduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi menuduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, kata engau nomor dua tu. Pasang terus ke kata ke?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Ya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni berminat.
0: Atang asal saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika lagi ngetan ke juara.
1: Ya.
0: Atau ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu je buat.
1: Ni Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nambah I belakang.
1: Nick referensi.
0: Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: tu ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun beliau panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sitting on it.
1: Umbaskia.
0: Artinya udah temu mai penduduk nomor satu ngau nunggu nomor dua kita ini bumina.
1: Iya. Ya madah kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada umbas.
1: Ya gi ka jadi juara. Artinya kita ya agi mengkang bisi agi bisi ketika tadi juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakal ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu.
1: Pengrindu Nak Datai Ba'adan. Artinya pengrindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Saiful. Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthews Mambang.
1: Matthew abu tre. Metu Mambang kau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas kau ya.
0: Sede.
1: Umbas.
0: Sede.
1: Sede. Nama urut ya.
0: Jaku bidayu.
1: Apa ya? Kata tre.
0: Sede.
1: Bidayu ni ya.
0: Bidayu Serian.
1: Bidayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pianemu mende jabat.
0: Mayak.
1: Laban nikah tu maka siku hari kita dai kita ke bebansa Bidayuh.
0: Iya.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cicam aki ini apa ya tu bisi iban
0: ke kali. Laban tu hari seribah tau.
1: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tungak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh
0: adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumai kita siko penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Okeynya penduduk lagu ko dah ditemu kita ari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabuan.
0: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu tebleka.
0: Veronica Natasha.
1: Oke.
0: Su saya Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak kepenudi dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste Braban tu bisi berapa iko ya? Siko aja tu.
1: Bu 3 pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati
1: Doni Lang.
0: Nomor 2 pengerindu Nak Datai Ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih menanya buat ya batu-batu atau dah jabut Nick Raffinsi
0: ya.
1: Lalu juara Ika
0: Umas. Ya Umas
1: okay. Hari perlu dua lagu tadi. Kita nada juara kita nada pemenang.
0: Betul
1: minggu tu.
0: Selamat ku bayan.
1: Atau je pihak mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya ya
1: ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul
1: ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Kina Karato maka Siti ya
1: produk
0: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Huh? Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Oh, amai ko ni. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu berdena. Nya yang putek lain lah.
0: Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Okay, bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya.
1: Bala sida sos, ya cabe.
0: Cabe.
1: Kita tahu ngundi bab pengujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua ite lagu kerka didingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Masuk cata. Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu je buat. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheni. Tiun ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita empat minggu jadi je buat. Atau kesebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam catat.
0: Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru te tahu di calur tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua baik KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nya jadi kak memunyi supermarket.
0: Mai kene. Tu kan nyok kak memunyi benar jimbat bisem. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta.
0: Ya,
1: karena minta eh.
0: Karena minta nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngotion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah ngau KCBL kengagak leka ngotion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisi yang tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madangi ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Oke, okay. Nya udah nang nang semanya tadi ni jebot. Oke, okay, bekawul ngau kemaya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Oke. Okay.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okay, dia tu. Kita tahu medak page Carta
1: Sapa
0: Anugerah Carta Sapa Juara. Ya ke Carta Sapa Juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawul ngau anugerahnya bisnis tinggi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita mega tahu medak Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Itu kita mendaan dua bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang kaya pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang atau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: と
1: リーキャップミングと
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tinua, macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Sri Aman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mengada ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabuang sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia, kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agik latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Durian nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lok menanam.
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, lingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: bersantuk Ari YFM. World Cup 2026 28.6.2026 hari Minggu main dalam Grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
9: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Gurungkan.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-FM, segulai sejalan.
3: Kami suba na nan mu na utang na lusian na khaura de to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupur ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mai mu nu na anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kunuk jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya.
3: Oh.
2: Sidak ya, auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
3: Ah, ya kan mau mujaku ngujelu cak.
2: Nyawa bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngujelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Amaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segera.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun hari aku, Pimlia David ngau YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngakai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigi sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigi sukitnya dah, sirat TV, sirat kipas, periwak asik, peti air, kendi elektrik. Nyo sama belak berkunsinya bersegi soketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu leh nyadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ia kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit tu ya bisik dalam distribution board kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke ngamutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarkan. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal-perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi nya penyebab ketiga ya ini tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak dah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayarin tadi murah menjarak. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat ngorang ke bisi penglandiak. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Ngau orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okey. Jadi tali karan tu udah diputung dari meter lalu disambung. Sambung baru dah. Kumpai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya, laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisi tapias. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa berbadi. Jadi laban kemedak diri empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi 5 itik bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mek nyawa berbadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
4: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersih ya, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ini nama ya, Cak.
4: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Cara melai tadi.
3: Mesti ke bersih
4: Mesti ke bersih janik. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik tu ya mayo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbaik tetak janik.
3: Okey.
4: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Ini ke airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ke ya.
3: Oh, okey. Ke janik nyangai terjun bakali ya. Kedar tuang
4: saja. Ah, ya mesti kita tanya.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol rumah mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubo numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama YFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

FM. Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Kucing.

0: Aih, dini ndur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah? Entinya ngi orang aneh sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneh naban ke pen kabantu. Hari kami bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu bagi. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai na. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Medak selah medak troli dengkah bat sengah pandut baka bat supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bat parking kereta bisiknya bertengah jalai bat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bat nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bat nuar ndak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul.

Sapa-sapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawal jaga pemesi rampak nuan kita ini nuan nanti nuan berkata urang bukain una
1: pihak ya
0: ya pihak mia
1: au mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu
0: ke ditu
1: pesan jaga pemesi rampak nuan tu ari aku saya mentimara
0: ngau aku Afin
2: begulai ngau YFM menua bersih tanggungjawab kita semua
3: yeah YFM segulai sejalan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: YFM, Segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: gegagu basuh kelabu.
1: What Rock lagu terabaik Neka Notiwen Frankie Mani
0: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu.
1: Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Notiwen

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Presents Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Lekang Laut Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Lekang Laut Tiun Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibadah.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku na.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai,

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.
1: Kami, Nori Langkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Bronson.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Ke kenyak meh. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Aban sentanya aku ngelampat ke jamnya lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke babretonya deh. Ngot nak ulih aku.
1: Aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurah tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah dah mata nge tinduk. Tengah kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka baru panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami awakah kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia awakah kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu mereka kami pengeriang mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami nengah Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke ambil ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus berjaku, urang kerindu kapai, tukai inai sida lebih, agi hari sida kerindu kaku, ndak tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sedak lebih. Hari sedak kerindu kaku nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu. Lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang kengidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau ke lalu orang ke. Ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri air irup ngagai, murid aku ke pemadu mito laban dia murid aku nga benar aku madah ngaya kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Ta'ala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita merik pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya, pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Jesus dalam pejalai pengarap kita tu semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita. Nolah ngesan tulahnya ditang Yesus megak merik kita. Awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau. Lepo kita ke milih Yesus. Tahu danya kita megak nemu lah. Dalam perjalanan tadi kita boleh mayu haki dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyade tu berguna ke pemutus kiamat regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita mengingat keseret dalam penguat kita ke bersemayang awak sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyeret menyeret Kristus awak ke kita sama berundir ni tengah hari tu au ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sida dekat nerima upah nya ke ditemu getai nya ku tai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbuang ngajaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nanda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama-sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau taklah berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak muda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung karubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Dena, lagu ke dibai Jenerino Jeraki, pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM, tentu ya frekuensi kami di Benaraya Kuching 101.3 FM. Pemaga kita ya ke diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya, serta mega kita ya ke diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ya ke Semak Endu kita diau ya. Kita ya ke diau di luar menua Sarawak, kita ke diau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah, tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah. Tentu ya abis sekedap peningah kita itu tadi pelabakku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiru hari dapur au nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu au dekat ngiru pagi bak pagi hari Minggu bulan ngau diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga. Meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya, hari itu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya hari itu peningah udah terlegi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita akan dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. 7:30 pagi di andua kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8:30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang bak program Tungkat Semangat berkenyameh. Susun program kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus perenang kita tu sebelum kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk.

kit nak madah kurang. Kebenar, jakutnya tau nyipat nuan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mereka ianya mengingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira siapa nuan aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita merak bala Cina Jakob Sagari tadi ya gari ti dikena sidak ya gari ti baru lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakonya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita

0: Kristian ya, awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ke lama.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Progres Chef Kichwa, pendang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Progres Chef Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta magak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
0: sekali tu pesan itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okay, jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati tu datai hari baji anak puyuh, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026, jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5, Jalai Bukit Guram. Kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kengelala bawang anak tinggum bala petunggau ya ngau semua ia kengelala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai baji anak puyuh ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke punggah anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Kunanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari baji anak puyuh madah ke bawang anak tinggum tau ke indai balai tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026 jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari Minggu lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyuh bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya ayum anak belawan tau ke apai tawik udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Entaruh pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau berantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau Entaih Julau, Latuah Julau serta Kaman Belayan ikan oleh dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta datai ngongesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngakai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya ayum anak belawan ayum anak belawan tau ke apai tawik tau ke apai tawik kena hari 6/27/2006 lalu dekat di Intu Bebala Mayua baru rumah satu Malaysia Kapit kena 29/6/2006 hari 1 serta dekat di kubur kena pagi hari 2 ba pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga untuk peninga pesan pemati itu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati itu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28/6/2026 hari Minggu berumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29/6/2026 di pendam Anglican St. Lauren Sabu Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tiks pemakai rabat ngagai rumah tingkau nanga ulai debak, sekayuk batang rimbas, sekayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11, tengah, jalan Oyak Sibu, rumah Duat, nanga asam melupak, rumah Kayan, nanga teliak krian, rumah Linggal, Lempung, Mbawang Kesit, rumah Tutung, Danau Kelili, rumah Lanjak, nanga Stras Julau, serta kapan pelayan yang kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang, ya. Penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang, tau ke Dom, bernumur 017-854-7594, tau ke Edward Ken, tau ke Wat, bernumur 019-783-7884, tau ke Senorita, tau ke IV, 011-330-595-72 ya, aku nak isi pesan. Pesan pemati itu datai Ari Angela anak naga, madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28/6/2026 hari Minggu berumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29/6/2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
1: World Cup 2026 28/6/2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana bak jam kesama boleh dipedak live bak TV OK. Dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria ngelaban Austria. Boleh dipedak live Bak Sukan Plus pukul 10 pagi. Bak grup tersama Jordan bersatu dengan Argentina bisik live Bak TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito ari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11/2025.
2: Kayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peningan jadi pesan pemati itu datai ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena ari 5/26/2026 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena ari Minggu 28/6/2026 baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/6/2026 pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Aping Abuak Limau Dadek Muding Pantu Lacau Undup Engklili Sibu Lubuak Mulung Mukah serta kapal belayan kebukai ya kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung nombor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya kunandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena Ari Minggu 28/6/2026 baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/6/2026 ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Simpsons tahu ke Agung bernomor 014-919-8759 tahu ke Lila 013-758-4792 lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming madah ke pemati Cimung anak Arau Cimung anak Arau tau ke Indai Badau tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya niang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa. Tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27/6/2026 ianya kena hari 6 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu 28/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/29/6/2026 ya jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal belayan kediau batang air Entabai batang air Kenawit penebek layar betung batang air Senggaih merurun Entabai meteh kapit nangga lipus Kenawit batang air Entaih piambaga batang air Mujuk kakup ulun Entabai Serikai Sibu Kapit piambaga kapal belayan ya kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas nangga sekedang Entabai Julau penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernomor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya kunandu isi pesan untuk peninggal jadi pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan pesan pemati tu datai ari jawat anak anjan madah ke pemati sawuh anak pergi sawuh anak pergi tau ke apai Jawa tau ke apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong ke Penam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tu rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau ke liang 014-896-1123 ya. Lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datai hari Iki jadi pesan tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari. Lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Song Kapit Miri serta megak kapal melayan di kebukai kenalah dirintai ke ditumagang kita dipinta datai ngagai rumah melin anak imbu sungai Stutung jalan menyan nibuang tada sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak Pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Iki jadi do nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah melin anak imbu sungai Stutung jalan menyan nibuang tada sibu ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peningah dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching.
4: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari saik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK endak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu kesuah dituntun penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala nyedi palan ke strategik ndong ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndong pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujur diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta diperjalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai, Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah ringangkat ke pemanah infrastruktur ia mega merambu ngagak kelas pintau ngau ngenak papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari anda amat hati atur berjalai ke pelan pemansang kana negeri ti baru dekan entu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit nyang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atu nyiri Ketua Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agi pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuh tik ditetap ke. Tang nitiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu diperjalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutau ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pelilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berebak ngaunya orang tidakkannya dicalon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menung mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atu Pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Enak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua Raban Mega bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kau ngau penyalah guna dadah. Atu tu setipak ngau peminta julak jalai pengharap dikena nempak Raban Bansa Tik Inklusif serta Lantang. Ia mansut ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atu pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM, patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke Atu Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang keberkawa ngau AI dekat nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemah Ilak. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah munyinya bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak nengah cara belakang.

ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikunem biak nyulut ngau 14 gerempuang serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransiang perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinyak lebuah pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak pegulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuah berjadi program Jiwa Murni ti diatur berserimbai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya maga bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta suruhan berjimat lebuh berkenak ke internet sekali ke bak pemerindang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. 700 singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak, Sabri Said, madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna bendal, ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tip pintau serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Mujat Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tingempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatu nyengkawum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampubah di Kapit. RM300 juta diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah tik kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketua Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK andang enak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director

0: Mita Cake House Jong Tet Hin Mada sidak dah lama masuk bar industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Megat bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megat, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Ketahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ba antara lagu kribai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu gujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau bak pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak do kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke dia di luar menua Sarawak. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisi diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisi udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisi dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Saritok Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpung ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikin jadi udah tu lagi mai kita berdiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Aris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.